0: MKGL Tari Kupang dengan RRI Kupang.
1: Baik, pendengar, berikut kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
4: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
2: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.
3: Karena kapasitas atau luas istana itu juga sangat terbatas, jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi, dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
5: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
6: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
5: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
2: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin Divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
7: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut. Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
9: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
8: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
9: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
10: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
9: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
11: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
9: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
12: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
13: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
14: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk Nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Saya lahir di pedalaman Poso.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris, Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
16: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
17: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
18: dalam kebinekaan Indonesia.
19: Kita adalah saudara
4: sebangsa dan setanah air.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 900.
18: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Pernahkah Anda merasa diawasi di kegelapan, lalu melihat sepasang mata yang bersinar terang? Jangan takut, itu mungkin hanya kucing kesayangan Anda. Tahukah Anda mengapa mata kucing bisa menyala dalam gelap? Rahasianya ada pada struktur unik bernama tapetum lucidum. Struktur itu bekerja seperti cermin yang memantulkan kembali cahaya yang masuk melalui retina kucing. Inilah yang memungkinkan kucing punya penglihatan malam yang sangat tajam, sekaligus memberikan efek mata bercahaya yang khas saat terkena cahaya di tempat gelap. Jadi saat Anda melihat mata kucing bersinar di malam hari, itu tandanya sistem penglihatan cahaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar informasi cek fakta untuk hari ini langsung dari kombigi.co.id, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar kalau dilansir dari turnbackhoax.id melalui halaman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam www.mfa.gov.bn. Tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Yes, that is hoax ya, atau itu adalah berita bohong. Informasi ini semoga bisa menjadi edukasi juga buat kita ya, masyarakat, untuk bijak sebelum men-share informasi-informasi yang seperti ini. Karena ada baiknya kalau kita langsung ke sumber resminya, begitu, untuk bisa memastikan kebenaran dari setiap informasi yang kita temui di media sosial atau di internet.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa Pagi untuk Dialog Kupang Menyapa. Pada kesempatan kali ini masih bersama dengan saya Veronica yang menemani Anda. Anda bisa mendengarkan kami di Terrestrial FM 94,4 MHz maupun juga di AM 1107 kHz dan juga live streaming di YouTube channel RRI Kupang. Baik pendengar, untuk pagi hari ini dalam program Dialog Kupang Menyapa, kita tahu bahwa hari ini 11 Agustus 2026 kita semakin dekat ya dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus, tapi lebih dari itu, kemerdekaan adalah sebuah warisan yang harus terus kita jaga dan isi dengan sikap, tindakan, atau semangat kebangsaan. Nah, di tengah perkembangan zaman, arus informasi yang begitu cepat, keberagaman masyarakat, serta berbagai tantangan sosial yang kita hadapi, muncul sebuah pertanyaan penting. Masih sekuat apakah semangat nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini, khususnya generasi muda? Dan bagaimana kita menanamkan kecintaan terhadap bangsa tanpa sekedar berhenti pada upacara atau pengibaran bendera atau kemeriahan lomba 17 Agustus. Nah, pagi ini kita akan membahas bersama narasumber-narasumber. Tentunya kami masih menanti narasumber yang lain bergabung bersama dengan kami. Namun untuk kesempatan pertama, saat ini saya sudah bersama di ujung telepon bersama dengan Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, ada Bapak Okto Naitboho, SPD, MSI. Langsung aja saya menyapa beliau yang sudah ada di ujung telepon. Halo Bapak, selamat pagi.
3: Selamat pagi Ibu Veronica. Selamat pagi buat para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada. Lebih khusus Bapak Nus, Kepala Kesbang Pol yang ada di studio, bersama Bapak Theo dari Forum Pembauran Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi semua.
2: Iya, selamat pagi. Kami masih menanti kehadiran dua narasumber tersebut ya, Pak Okto, yang duluan kami ajak untuk ngobrol-ngobrol dulu, boleh ya Bapak ya?
3: Oh, boleh.
2: Baik, untuk segmen dari Pak Okto sendiri, kita akan berbicara tentang nasionalisme dan peran pendidikan nih ya. Karena kalau kita bicara tentang masa depan bangsa, ini kan tentu generasi muda menjadi bagian yang sangat penting nih. Oke, kalau kita lihat dari perspektif pendidikan dasar begitu ya, seberapa penting sih penanaman nilai nasionalisme kepada anak-anak sejak usia dini nih Bapak?
3: Oh ya, baik, terima kasih. Pertama kami sampaikan untuk RRI Pro 1 Kupang yang pada momentum perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 memberi kesempatan atau mengangkat tema bagaimana kita merefleksikan diri, masihkah nilai-nilai kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita masih tetap dipertahankan, dilestarikan, khususnya oleh generasi sekarang yang merupakan estafet pembangunan bangsa dan lebih khusus di kalangan pelajar. Nah, ini memang berbicara tentang bagaimana membentuk karakter kebangsaan untuk tetap melestarikan atau menghayati nilai-nilai kebangsaan yang diwariskan itu, peran satuan pendidikan, khususnya pendidikan formal dan lebih khusus pendidikan dasar itu sangat-sangat penting. Yang pertama, bagaimana satuan pendidikan menanamkan nilai-nilai kebangsaan terutama anak-anak sejak dini sehingga pada akhirnya terbentuk karakter yang mana nasionalisme, bela negara, cinta tanah air, kesadaran kebangsaan itu menjadi terhayati di dalam pribadi masing-masing insan Indonesia, itu sangat memegang peranan yang sangat penting. Jadi kalau di satuan pendidikan yang selalu dilakukan itu dalam bentuk kegiatan intrakurikuler sudah biasa atau sudah pasti melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ada kegiatan kokurikuler. Kokurikuler itu misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang disepakati secara nasional sebagai fondasi bangsa ini yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai perjuangan itu harus dihayati, diamalkan, dipraktikkan oleh semua generasi bangsa terutama pelajar itu dikemas di dalam proyek mini, misalnya anak-anak menyemas sebuah kegiatan, dia bertamasa mengamati rasa gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian membuat laporan, atau sama-sama pergi ke tempat ibadat walaupun berbeda agama, tapi diajarkan bahwa perbedaan itu adalah kekayaan, bukan merupakan hal yang patut dipertentangkan untuk memecah belah bangsa. Itu merupakan cikal bakal pembentukan karakter, mengamalkan nilai-nilai kebangsaan di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kemudian juga dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu misalnya bakti sosial, kemudian ada kegiatan pramuka. Jadi banyak kegiatan yang dikemas bagi siswa, baik dalam bentuk intra, ekstra maupun kokurikuler. Itu yang dilakukan untuk sebagai fondasi dasar pembentukan rasa kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pelajar.
2: Baik Bapak, jadi sebenarnya dari situ awal mulanya ya, harus seperti itu ya, bagaimana rasa nasionalisme itu bisa berkembang di kalangan pelajar. Baik pendengar dan juga pemirsa, saat ini kita juga sudah kehadiran di studio Pro 1, telah hadir juga bersama dengan kita ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang, ada Bapak Noce Nusloa SHMSI, dan juga hadir bersama dengan kita Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Insinyur Theodorus Widodo. Halo Pak Theo, Pak Noce, selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat pagi.
2: Kabar baik, Bapak berdua?
4: Oh ya, puji Tuhan, selamat pagi para pendengar yang berbahagia. Selamat pagi, Kak Vero.
2: Iya, selamat pagi juga.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
4: Salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Lengkap semuanya ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol yang pertama dengan Pak Oktoni ya, yang tadi baru saja berbicara terkait bagaimana kemerdekaan itu, karakter kemerdekaan dan nasionalisme itu tumbuh, diciptakan sejak dini, seberapa penting, dan beliau sudah menyampaikan itu. Berarti sekarang saya langsung lanjut dulu nih ke Pak Noce nih ya, sebelum saya ke Pak Theo lagi ya. Oke. Okay. Baik. Pak Noce, kalau kita bicara makna nasionalisme di era sekarang nih ya, kita mulai dari perspektif pemerintahan. Ketika kita berbicara tentang nasionalisme di tahun 2026, nah menurut Bapak, seperti apa sebenarnya wajah nasionalisme masyarakat Indonesia saat ini, khususnya masyarakat Kota Kupang nih Bapak?
4: Iya, baik Kak Vero. Kita tidak boleh melihat perspektif semangat nasionalisme itu sebatas tahun ini.
2: Okay.
4: Kita tidak boleh lupa bahwa sejarah telah menuntun kita untuk kita sadari bahwa semangat nasionalisme ini sudah tumbuh dari ketika adanya momentum Budi Utomo itu, ya. Jadi momentum Budi Utomo itu sebagai dasar yang telah menuntun bangsa ini, menuntun seluruh komponen di bangsa ini untuk ada dalam sikap yang sama membentuk organisasi-organisasi modern ya, sebagai kesatuan-kesatuan yang terkecil ya, untuk membangkitkan kesadaran cinta tanah air gitu. Jadi sejak tahun 1908 itu ya Budi Utomo itu, kemudian itu lalu diperkuat dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 itu, di mana ada janji yang sungguh-sungguh bahwa kita satu tanah air ya, kita satu bangsa, kita satu bahasa, dan itulah Indonesia gitu. Jadi semangat itu mulai dari situ. Nah, kemudian diwujudkan dalam cita-cita bangsa pada waktu proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 itu. Nah, itulah yang harus menjadi dasar dari kontinuitas keberlanjutan semangat yang hari ini masih relevan itu ya. Makanya kita bersyukur, kita harus mencintai Indonesia, karena dari tuntunan sejarah itu hari ini kita terus menikmati kehidupan sebagai sebuah bangsa yang utuh ya. Ya, ada berbagai dinamika, tetapi bahwa rakyat, warga negara sebagai bangsa dan pemerintah bersatu padu untuk terus membangun ini. Dan hari ini kita bisa buktikan bahwa mulai tanggal 1 Agustus itu seluruh warga bangsa di Indonesia ramai-ramai menyatakan wujudnya dengan menaikkan simbol-simbol ya bangsa itu bendera segala macam untuk menyatakan bahwa ini kebahagiaan semangat nasionalisme yang terus tumbuh, yang tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan bersama, khususnya di Kota Kupang. Kalau keliling kemana-mana kita lihat
2: Semarak ya,
4: kelihatan dan berbagai-bagai aktivitas yang menunjukkan bahwa warga bangsa ini merespon kebahagiaan di kemerdekaan yang ke-81 ini nyata. Berbagai kegiatan di kelurahan-kelurahan, di RT-RT semua lakukan, bahkan Bapak Wali Kota juga membuat budaya, aksi budaya kelurahan, kebudayaan kelurahan yang disitulah semua orang menikmati dan memeriahkan serta merasakan semangat nasionalisme yang semakin tumbuh. Dan itulah yang menjadikan Kota Kupang sampai hari ini tetap menjadi kota kasih, ya. Iya. Kota yang aman, yang produktif, yang mandiri, dan membuat semua masyarakat kota ini menikmati ketentraman, kedamaian sebagai warga bangsa di tengah-tengah kehidupan pelayanan pemerintahan yang terus memberikan layanan-layanan yang memuaskan.
2: Baik. Baik, terima kasih Pak Noce. Itu garis besar yang sudah Pak Noce sampaikan ya. Baik, sebelum saya kembali ke Pak Okto, saya ke Pak Teo lagi nih. Karena tentunya Indonesia ini kan bangsa yang sangat beragam ya. Berbeda suku, agama, bahasa, budaya, dan latar belakang. Tetapi kita berada dalam satu rumah besar yang bernama Indonesia. Karena itu nasionalisme kan juga tidak bisa dilepas dari bagaimana kita menghargai keberagaman nih. Nah, pertanyaan untuk Pak Teo nih. Dari perspektif forum pembauran kebangsaan ya, seberapa penting pembauran masyarakat dalam memperkuat nasionalisme, khususnya di NTT yang memiliki begitu banyak keragaman suku dan budaya nih Pak Teo?
0: Baik, terima kasih Kak Vero, pendengar setia RRI Kupang dimanapun berada. Pertanyaan yang baik sekali, seberapa penting? Pembauran ini saya kira satu hal yang paling penting, yang terutama ya, karena kita mau bangun bangsa ini kan mesti ada rasa persaudaraan, ya, persatuan, rasa memiliki negeri ini, bangsa ini gitu. Karena itu pemerintah sadar itu, maka oleh pemerintah dibentuk forum ini ya, forum pembauran kebangsaan. Pembauran ini kadang orang sering salah lafal ya, pembaruan, kata kayaknya lebih gampang sebut pembaruan daripada ini, bukan pembauran. FPK ini atau Forum Pembauran Kebangsaan ini difasilitasi oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah bersama dengan dua forum yang lain. Ya, Forum Kerukunan Umat Beragama itu tentu lebih tenar ya, lebih dikenal daripada FPK ini. Ya, kemudian Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ya, forum ini dibentuk sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga dari etnis yang berbeda yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan yang muaranya adalah rasa persaudaraan, persatuan, dan kesatuannya. Siapa saja yang berhimpun di dalam FPK? Sesuai dengan namanya, Forum Pembauran Kebangsaan. Kebangsaan itu, bangsa itu terdiri dari etnis. Maka yang ada di dalam FPK ini adalah semua paguyuban etnis. Saya minta maaf, saya perlu jelaskan sedikit. Ya. Kata orang kan tak kenal maka tak sayang ya.
2: Ya, betul.
0: FPK dibentuk oleh masyarakat melalui pemuka adat. Tokoh suku, etnis, ya, dan ras. Dengan difasilitasi oleh pemerintah dan dibina oleh pemerintah. Lewat apa? Lewat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang kalau di Kota Kupang itu dibawa pimpinan Bapak Noce selaku ketua kepala Badan Kespangpol Kota Kupang ini. EPK ini dibentuk berdasarkan peraturan Mendagri. Jadi peraturan Mendagri ya Kak Vero, posisinya sangat kuat ya. Peraturan Mendagri 34 tahun 2006 dan ada di NTT tahun 2008. Ya, kita agak telat sedikit 2 tahun dari situ. Saat ini di FPK NTT itu sudah ada 36 paguyuban etnis, paguyuban etnis, walaupun boleh dibilang sudah cukup lengkap, tapi masih kurang. Kami masih butuh paguyuban etnis dari Kalimantan ya. Pada kesempatan yang sangat baik ini saya gunakan untuk memberikan informasi kepada pendengar setia RRI. Siapa tahu ada paguyuban dari Kalimantan ya, Dayak, barangkali Melayu, tapi Melayu Kalimantan ya. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu dari paguyuban ini untuk bergabung agar kita lengkap, karena semua pulau se-Nusantara ini sudah ada.
2: Wow.
0: Mau sebut apa saja, mau Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua, semua sudah ada. Kami masih kurang itu satu, yaitu Kalimantan. Jadi kalau pertanyaan, kembali ke pertanyaan Kakak Vero, seberapa penting? Saya selalu bilang begini, bangsa ini kalau mau bergerak bersama, ya, berjalan bersama, itu kita harus ada di dalam satu kapal yang sama, yaitu NKRI ini. Dan semua orang, semua manusia terlahir itu selalu dengan etnis yang sudah ada. Itu yang disebut dengan given identity, identitas terberi. Jadi kalau semua orang bergabung di dalam EPK, maka selesai sudah. NKRI ini berarti mau diarahkan kemana sangat mudah, karena semua orang bisa diarahkan lewat FPK ini, Forum Pembaruan Kebangsaan. Nah, itu dari saya, seberapa jawab penting, saya kira barangkali yang terpenting mungkin. Karena sekali lagi, bangsa Indonesia terdiri dari suku, etnis, ras, suku bangsa ya, suku bangsa yang berhimpun menjadi sebuah bangsa yang besar, Indonesia. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Teo. Saya kembali ke Pak Okto. Pak Okto masih bersama saya?
3: Baik, pasti sama-sama.
2: Oke. Baik Pak Okto, mohon izin saya dapat informasi kalau Bapak ada beberapa kegiatan juga ya yang harus dihadiri. Jadi mungkin saya akan langsung ke Bapak untuk beberapa poin penting saja ya Bapak ya.
3: Ya.
2: Baik. Baik Bapak, ini saya lanjutkan lagi nih ya Pak Okto. Kita bicara tentang rasa cinta tanah air yang ditanamkan dari sekolah kepada anak-anak supaya tidak hanya menjadi materi pelajaran tetapi benar-benar menjadi karakter dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sekolah akan melakukan hal tersebut?
3: Baik, terima kasih. Jadi memang kita tidak bisa memunasikan atau memungkiri bahwa realitas bangsa ini adalah multi etnis, ya, multi budaya. Tetapi kita bersyukur bahwa para pendahulu kita, seperti yang disampaikan oleh Bapak Nus tadi, bahwa cikal bakal pada 2008 itu kita sudah kesadaran kebangsaan itu sudah mulai tumbuh. Dan itu menjadi tugas dan tanggung jawab generasi selanjutnya ya, terutama kami di yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan. Tentu kami mengemban amanat yang sangat besar, bagaimana kami membangun kesadaran, membentuk karakter kebangsaan untuk anak-anak kita yang nantinya ke depan mereka yang akan menyambung tongkat estafet pembangunan bangsa ini. Nah, kami kalau di pendidikan sejak dini ya, pendidikan dasar, memang secara kurikulum itu intrakurikuler yang saya sampaikan tadi bahwa ada mata pelajaran yang yaitu pendidikan kewarganegaraan yang aksentuasinya pada bagaimana membentuk karakter kebangsaan anak-anak kita untuk memelihara nilai-nilai budaya, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kebangsaan yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita sehingga tetap lestari dan terpraktik dalam kehidupan nyata. Maka dari situ kita tidak hanya dalam bentuk pembelajaran tatap muka di kelas saja, tetapi kita lewat berbagai edaran dari dinas untuk mewajibkan misalnya wajib melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin. Itu bukan sebuah acara formalitas belaka, tetapi bagaimana menanamkan rasa kesadaran pada anak-anak kita tentang pentingnya rasa kebangsaan, pentingnya bangsa ini dilahirkan lewat perjuangan ya, lewat pengorbanan jiwa dan raga dari para pendahulu kita, itu mereka bisa memaknainya di dalam praktik kehidupan sehari-hari. Di luar itu juga tradisi lain, misalnya melalui wajib upacara bendera pada setiap hari Senin, juga ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang misalnya sementara jalan itu tentang pramuka, itu wajib. Ya, bagaimana membentuk pemimpin yang berkarakter kebangsaan, yang menghargai perbedaan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Tio tadi. Memang bagaimana bangsa ini kuat karena adanya persatuan. Memang tidak mudah ya bersatu di dalam perbedaan, itu hal yang memang agak berat. Tetapi kita harus bersyukur bahwa bangsa ini melakukan itu dan tetap survive sampai dengan hari ini. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan konkret yang kami selalu minta di sekolah lakukan, tidak hanya di dalam bentuk pelajaran tatap muka, tetapi ada kegiatan-kegiatan kokurikuler, misalnya ada kegiatan bakti sosial, ya, ada kegiatan yang kami lakukan 2 tahun yang lalu adalah antar siswa yang berbeda agama, dia bisa mengunjungi tempat ibadah dari agama lain, sehingga sejak awal dia sudah menyadari bahwa di luar kita ada orang lain yang memiliki keyakinan yang berbeda, hanya cara saja yang berbeda tetapi tujuan sama, sehingga dia sudah menghargai perbedaan, dia toleran di dalam perbedaan. Nah, nilai ini juga bukan hanya diajarkan di dalam kelas, tetapi kita bawa dia keluar, dia melihat realitas itu lalu tumbuh kesadaran untuk menghargai perbedaan itu. Nah, ini yang kami selalu lakukan. Jadi kegiatan intra, ekstra dan co itu balance ya, supaya anak-anak itu diperhadapkan pada situasi nyata sehingga dia tidak hanya melihat diri dia sendiri tetapi dia bisa melihat perbedaan dan menghargai perbedaan dan menerima perbedaan itu. Itu sejak dini sebuah pekerjaan untuk membentuk karakter hidup berdampingan secara damai, menghargai perbedaan apakah suku, apakah agama, apakah ras, sehingga ini terbentuk karakter kebangsaan yang kuat. Dan ini kita lakukan ya. Jadi ada apa, misalnya mereka kita dewat sekolah, mereka karya wisata ke satu tempat, melihat kebiasaan masyarakat yang toleran dan seterusnya. Jadi singkat kata bahwa kegiatan-kegiatan yang kami kemas menuju penguatan karakter kebangsaan siswa sejak dini adalah melalui intrakurikuler yaitu pembelajaran di kelas, melalui ekstrakurikuler yaitu kegiatan-kegiatan yang dikemas dalam bentuk proyek, misalnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian kegiatan kokurikuler yang seperti yang tadi sampaikan tadi.
2: Baik. Yang terakhir ya Pak Okto ya, kalau boleh memberikan satu pesan ya, khusus nih kepada generasi muda NTT menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka?
3: Ya, pesan saya khususnya kepada pelajar mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP yang merupakan kewenangan kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang adalah bahwa era digital sekarang ini membawa tantangan yang sangat besar terhadap upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Karena itu kita harus bijak ya, terutama di dalam bermedia sosial. Nilai-nilai karakter kebangsaan yang kita miliki, mulai dari nilai agama, nilai budaya ya, itu harus menjadi filter di dalam kita bermedia sosial, sehingga rasa kebangsaan ini tidak luntur hanya karena isu-isu hoaks di media sosial, karena kita tidak bijak bermedia sosial. Karena itu kepada anak-anak, di tangan mereka ini akan kita tinggalkan bangsa ini, maka marilah terimalah realitas perbedaan itu sebagai kekayaan bangsa dan bukan diperdebatkan. Karena bangsa ini lahir dari perbedaan, komitmen kebangsaan ini membawa bangsa ini survive sampai hari ini. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Okto atas waktunya bersama dengan Pro 1. Informasinya Bapak masih ada kegiatan yang harus dilakukan ya. Oleh karena
3: oke,
2: itu saya tuntaskan.
3: Terima kasih,
2: Bapak,
3: salam buat Bapak Nusan, Bapak Theo.
4: Salamnya
0: diterima. Salam balik. Merdeka.
2: Dan iya, sudah langsung ditutup. Baik. Ya, demikian tadi bersama dengan Pak Okto ya. Saya lanjutkan kembali dengan dua narasumber saya yang ada di studio. Saya kembali ke Pak Noce, tapi Pak Okto panggil Bapak Nus. Jadi beta panggil Bapak Noce. Nah Bapak, ini kalau terkait dengan nasionalisme masyarakat hari ini ya, kita lihat ya. Menurut Bapak apakah ini mengalami perubahan dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Di setiap tahunnya gitu ya, kalau kita lihat bagaimana Bapak?
4: Kita bersyukur bahwa dinamika-dinamika yang terjadi itu membuat generasi muda hari ini makin memiliki pengetahuan yang secara kognitif itu mempengaruhi berbagai perubahan-perubahan untuk menyadari bahwa kekuatan untuk bangsa ini harus terus ada dalam ada dalam kondisi yang nyaman, yang tentram, itu dimulai dari kesadaran generasi muda sebagai pemimpin, calon pemimpin masa depan yang tahu benar bahwa ada ancaman-ancaman yang serius yang dihadapi hari ini, ya. Jadi ancaman-ancaman ini kalau tidak disadari dan tidak dicegah, tidak dikenali, tidak dijauhi, ya, tidak dilarang, ya, kemudian tidak diambil tindakan, maka sangat sangat berpotensi untuk merusak nasionalisme mulai dari generasi muda. Ya, ancaman itu apa saja? Ya, mulai dari pertama narkoba itu, ya. Kemudian hoax, ya. Judi online, ya. Kekerasan seksual, ya. Kemudian kejahatan digital. Ya, dunia hari ini kejahatan itu semakin kuat dan itu daya rusaknya luar biasa tuh. Daya rusak untuk membangun generasi muda luar biasa, ya. Kemudian juga ketidakpatuhan terhadap aturan gitu. Ya, itu juga daya rusaknya besar gitu, ya. Lalu bullying. Itu juga satu kondisi yang tidak menghargai berbagai perbedaan gitu, ya. Itu hal-hal itu hari ini semakin disadari. Dan karena itu kita melihat bahwa kondisi inilah yang sekarang generasi muda sudah ada dalam berbagai-bagai komunitas, ada dalam berbagai-bagai organisasi, ada dalam berbagai-bagai aktivitas di pendidikan baik ekstrakurikuler maupun intra. Itu semua menjadi indikator dari kemajuan-kemajuan yang hari ini telah dialami. Kita melihat bahwa ada memang, tetapi kehadiran generasi muda dalam berbagai-bagai aktivitas itu semakin membuat generasi ini menyadari bahwa apapun yang kita hadapi, kita harus mencegah, dan itulah yang memungkinkan kita ada dalam kemampuan untuk bersatu, ya,

0: kehidupan ini, karena kita adalah Indonesia yang harus saling melengkapi satu sama dengan yang lain. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Okto tentang ada karakter pendidikan sebagaimana yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro misalnya. Jadi ada sains, ya, ada sains di situ, ada kebudayaan, ada religi, begitu. Di mana dia harus bertumbuh dari nilai-nilai kepribadian, ya. Kemudian dia terus membangun kebersamaan untuk menghargai unsur-unsur kemanusiaan secara universal dan juga terbuka terhadap dunia luar. Tapi semua harus dilandaskan pada 4 konsensus kebangsaan kita. Dari dasarnya adalah semangat nasionalisme tadi, yaitu pertama Pancasila, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita, hukum dasar kita, kemudian yang ketiga adalah NKRI sebagai negara berdaulat, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana itu unsur persatuan itu menjadi hal utama dalam berbagai-bagai keanekaragaman. Jadi baik itu dari aspek ilmu pengetahuan, dari aspek kebudayaan, dari aspek agama, itu semua harus disatukan dalam gerak yang sama untuk membangun karakter yang dilandasi oleh semangat nasionalisme. Nah, apa yang Bapak Theo sampaikan tadi itu memang luar biasa, karena hari ini Wali Kota terus melakukan korespondensi dengan berbagai-bagai unsur kebudayaan, etnis, ya, suku, ya, untuk menjadi kekuatan yang turut berpartisipasi dalam berbagai-bagai pengaturan konflik. Jadi itu sangat-sangat efektif, ya, sangat-sangat efektif. Di mana kita sadar bahwa dalam kehidupan ini sekecil apapun, kalau didasarkan pada perbedaan maka selalu ada konflik. Tetapi dengan korespondensi terhadap berbagai komunitas, ormas, ya, itu menjadikan efektif untuk ada situasi apapun, kemudian dengan mudah semua bisa mencair dan bisa ada penerimaan-penerimaan di dalam berbagai perbedaan-perbedaan pikiran, kemudian itulah menjadi kekuatan bersama hari ini. Dan puji Tuhan, Kota Kupang di bawah kepemimpinan Wali Kota Kupang Bapak Dr. Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Ibu Serena Francis, ini itu merupakan cerminan orang-orang muda, generasi muda yang hari ini memberikan karakter kedisiplinan dan karakter keteladanan yang luar biasa, menyemangati generasi muda untuk terus membangun nasionalisme di segala situasi dan segala keadaan di kota ini. Ya.
1: Baik, terima kasih Pak Noce ya. Saya beri lagi ke Pak Theo nih, kalau kita bicara membangun ruang perjumpaan antar kelompok masyarakat nih, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik tetapi justru menjadi kekuatan. Ini juga berhubungan dengan dialog lintas suku, agama, dan komunitas. Nah, bagaimana bisa menjaga persatuan masyarakat NTT dengan perbedaan tersebut dalam hal tadi ya, membangun ruang perjumpaan tadi?
2: Ya, baik. Terima kasih. Menarik sekali ini pertanyaan, membangun ruang perjumpaan. Bagus sekali memang. Kami di FPK NTT itu punya semacam satu prinsip ya. FPK ini sebuah forum sebenarnya kan, forum konsultasi, forum diskusi dan sebagainya untuk membangun semangat persaudaraan. Kami punya satu keyakinan bahwa komunikasi itu tidak harus lewat verbal saja, melalui verbal. Dengan wujud nyata ya, mengalami kebersamaan ya, seperti istilah dari Kakak Vero tadi, membangun ruang perjumpaan. Dan kami selalu seperti itu. Ya, nanti tanggal 17 Agustus ya, seusai upacara mengenang detik-detik proklamasi itu, kami sudah punya rencana segera langsung berangkat ke sekolah lapangan Nekamese ya. Sekolah lapangan Nekamese untuk alami kebersamaan situ, merayakan 17 Agustus. Lalu malamnya itu ada renungan. Kami meniru yang terjadi ya, adat budaya

0: etnis Jawa, yaitu tirakatan ya. Kami tirakatan di situ malam itu mengenang jasa para pahlawan dengan lagu-lagu perjuangan, puisi perjuangan dan sebagainya. Makan bersama, tidur bersama juga. Ya, kita tidak terpisah-pisah lagi. Lalu besoknya pengibaran bendera. Mudah-mudahan kali ini masih bisa kita kibarkan bendera raksasa ya, seperti yang terjadi tahun lalu di Gunung Mutis.
1: Iya.
0: Kami setiap tahun itu selalu ada agenda khusus merayakan. Ya, Pak Nujaya.
2: Iya.
0: Setelah 3 tahun berturut-turut kita bikin upacara 17 Agustus di halaman Dinas PU Provinsi, lalu tahun kedua itu dan tahun kedua dan ketiga ya di alun-alun kota. Itu seluruh paguyuban etnis datang berbusana adat dan kita jalani sebagaimana biasanya acara-acara sewaktu kita merayakan 17 Agustus ini. Ada lomba jenaka, lalu ada pagelaran budaya juga. Nah, tahun lalu kami sepertinya merasa kok peringatan 17 Agustus kok cuma begitu-gitu saja, seperti yang lain saja. Kami kibarkan bendera raksasa di Gunung Mutis. Dan kali ini kita ke Nekamese untuk camping di sana. Kita sebut sebagai Camping Merdeka.
1: Camping Merdeka.
0: Nah, inilah ruang-ruang perjumpaan yang sengaja kami bangun. Dengan begitu rasa persaudaraan itu terbangun dengan sendirinya. Di tanggal 1 Juni barusan itu kami seluruh paguyuban etnis itu safari kebangsaan, kami sebut sebagai safari kebangsaan ke ND. Berangkat itu tanggal 29 dan kembalinya itu tanggal 1 sih, satu malam. Satu malam setelah upacara mengikuti hadir pada upacara hari lahir Pancasila di ND. Gitu.
1: Baik. Nah, Pak Teo, kan saat ini anak-anak muda juga tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga menjadi pembuat konten nih, kan mereka memiliki pengaruh besar untuk membentuk opini di masyarakat nih ya. Kalau Pak Teo melihat ya dari sisi pembauran kebangsaan lah, bagaimana kita mendorong anak muda agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang berkaitan dengan SARA dan perbedaan identitas? Kita kembali ke topik lagi nih, seperti apa itu?
0: Iya, ini baik sekali. Anak muda perlu sadar ya. Perlu sadar bahwa di dunia maya ini sangat mudah orang membuat konten, memposting hoax, ujaran kebencian dan sebagainya. Jadi perlu sadar itu. Saya selalu mengulang-ulang ini, betapa berbahayanya hoax dan ujaran kebencian ini ya. Kita tahu Perang Dunia Kedua itu boleh dibilang kejahatan kemanusiaan terbesar dalam sejarah, ya, di mana yang tewas waktu itu jutaan, bukan saja bangsa Yahudi tapi juga bangsa-bangsa lain, itu akibat dari hoax dan ujaran kebencian yang disebar oleh Hitler dan Nazinya. Mereka menyebarkan kebencian yang begitu luar biasa kepada bangsa Yahudi, orang Yahudi, sehingga apa yang terjadi ketika itu, pembantaian, masuk dalam kamar gas dan sebagainya. Tetangga yang sebelumnya itu begitu dekat ya, dianggap saudara, tiba-tiba bisa berubah. Iya, jadi lawan yang harus dihabisi. Bukan lagi manusia, mereka harus dihabisin gitu. Jadi mari kita sadar ya bahwa hoax dan ujaran kebencian itu sangat berbahaya. Kita bayangkan saja pada waktu itu belum ada loh medsos. Tidak bisa begitu cepat berkembang isu-isu negatif, hoax dan sebagainya. Tapi sekarang ya yang namanya medsos itu real time kan? Begitu kita pusing sekarang langsung sampai ke tujuannya. Jadi bayangkan betapa berbahayanya medsos, hoax, ujaran kebencian itu. Medsos itu punya sebagai pisau bermata dua, kita harus hati-hati. Dia bisa jadi baik, bisa jadi jelek.
1: Gitu. Baik, terima kasih Pak Teo. Kalau dari sisi Pak Noce sendiri, dari sisi pemerintah, program atau kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk membuat anak muda semakin terlibat dalam kegiatan kebangsaan nih Pak?
2: Ya, kita kalau Kespongpol memang kita dalam tugas-tugas pemerintahan umum kita menerima mandatori untuk terus melakukan pembinaan terhadap beberapa forum. Ya, salah satunya forum pembangunan kebangsaan, forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini, ya. Nah, di dalam itu kami kemudian melakukan korespondensi dengan berbagai organisasi lokal, organisasi yang linear itu, maupun komunitas-komunitas. Nah, semua dilakukan termasuk dengan fungsi-fungsi penyalahgunaan narkoba, kemudian hal-hal yang merupakan lingkungan strategis nasional. Tetapi yang kami lakukan secara khusus hari ini adalah pembinaan paskibraka gitu. Oh, iya. Ya. Nah, paskibraka itu ternyata sebuah program yang menjadi idola dari generasi muda hari ini gitu. Generasi muda yang mana? Generasi muda yang ada pada pendidikan formal gitu. Ya, mereka yang umur 15, 16, 17, 18 tahun itu ya, pada kelas 10 ya. Tapi lo bayangkan kalau setiap tahun itu yang daftar itu sampai 400 orang. 400 orang. Ya, kemudian mereka harus mengikuti ujian ya, mengikuti ujian baik Pancasila maupun wawasan kebangsaan, iya. itu dengan standar nilai yang sudah ditentukan ya, passing grade-nya 70 itu. Jadi kalau yang tidak sampai passing grade dinyatakan tidak lulus itu. Iya. Ya, kemudian pembinaan mental, pembinaan fisik langsung oleh Prokopinda, oleh Kapolres, oleh Dandim ya, oleh Bapak Walikota, oleh Pak Sekda. Ya, semua itu dilakukan untuk pembentukan karakter tadi. Dan kemudian luar biasanya setelah mereka itu menjadi anggota paskibraka, mereka akan menjadi anak-anak yang punya integritas diri di keluarganya, di sekolahnya, juga di masyarakat ya. Di berbagai lingkungan mereka menjadi orang-orang yang punya integritas, disiplin tinggi, dan menjadi anak-anak yang menjadi teladan gitu ya. Kita dari tahun ke tahun perkembangannya makin bagus. Bahkan tahun ini di Kota Kupang itu dari 300 peserta itu kemudian hasil seleksi terakhir baik secara mental maupun secara fisik dan ilmu pengetahuan itu 36 orang, 18 putra, 18 putri terbaik dari yang terbaik itu jadi anggota, calon anggota paskibraka Kota Kupang. Kemudian 7 orang itu memenuhi syarat yang terbaik untuk menjadi calon di tingkat provinsi. Dan 2 orang, satu putra satu putri, itu untuk tingkat NTT dari Kota Kupang yang terseleksi lolos menjadi yang terbaik dari seluruh NTT. Wow. Menjadi calon paskibraka tingkat nasional. Ya. Jadi artinya bahwa hal-hal yang sederhana memang, tetapi tujuan negara hari ini, tujuan pemerintah hari ini adalah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang membentuk karakter. Ya, karakter untuk semua orang ada pada sikap dan cara pandang yang sama bahwa kita harus punya semangat nasionalisme. Semua ditujukan kepada bangga terhadap bangsa, cinta tanah air, ya. Kemudian mempertahankan nilai-nilai budaya. Dan itulah yang membuat anak-anak generasi hari ini semakin unggul, gitu. Makin unggul, makin diandalkan, dan dia menjadi kaya akan talenta dimanapun dia berada. Nah, bangsa hari ini butuh generasi muda seperti itu, ya. Jadi kita sedang banyak hal memang, tetapi semua upaya itu telah dilakukan secara bersama-sama oleh berbagai komponen. Instrumen infrastruktur politik yang ada di kota ini. Tapi kalau Kespompol, kita setiap tahun tuh kita ada pada fokus seleksi paskibraka. Yeah. Dan itu tidak main-main karena semua serba transparan melalui aplikasi di BPIP pusat, dan anak-anak langsung tahu mereka. Betul. Itu berhasil atau tidak. Dan kemudian itu tidak bisa diragukan. Kalau ada yang belum berhasil, ya memang Itulah hasil saya. Tapi kalau berhasil memang benar-benar dia menjadi yang terbaik. Itu yang sekarang mereka dalam pembinaan di Desa Bahagia, ya, dan pemantauan kami, kami berharap bahwa kehadiran mereka itu akan menjadi motivasi terkuat bagi anak-anak di kelas berikutnya, tahun depan lagi, untuk semua berlomba-lomba menyatakan diri sebagai pribadi yang memiliki karakter terbaik, sebagai generasi yang dapat diandalkan, gitu.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Noce. Tidak terasa kita waktunya juga makin sempit ya untuk berakhir di dialog Kupang Menyapa. Namun sekali lagi seperti tadi Pak Okto, saya akan memberikan kesempatan masing-masing, saya mulai dari Pak Teo dulu, untuk boleh memberikan satu pesan khusus kepada generasi muda NTT menjelang HUT kemerdekaan RI ke-81 nih. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka, lalu selanjutnya Pak Noce, silakan Pak Teo.
0: Baik, terima kasih. Saya hanya mau menghimbau kepada generasi muda, jangan sampai terpengaruh oleh budaya-budaya asing ya. Kita tahu semacam fenomena yang terjadi itu bahwa saat ini kita sepertinya lebih suka nonton, katakan paling gampang itu film Korea,
1: drama Cina.
0: Drama Cina sekarang mulai nih, ini sudah mulai muncul lagi nih. Drakor, dracin, apalagi lah pokoknya. Kenapa bukan drain gitu, yeah, Indonesia ya? Begitu. Padahal bintang film kita tidak kalah cantik, yeah, ganteng dibanding mereka. Cerita juga banyak yang menarik ya. Membangun karakter bangsa itu ya tentu harus dari diri sendiri. Kita harus betul-betul mawas diri. Boleh nonton tapi jangan sampai itu mewarnai karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Cinta tanah air itu sangat penting. Negara bisa maju kalau kita semua cinta NKRI, cinta tanah air. Itu saja pesan saya kepada generasi muda, apalagi di saat-saat kita sedang merayakan 17 Agustus ini ya. Ini hari yang sangat bersejarah, ini hari lahir bangsa, dan itu bukan diperoleh dengan mudah ya. Kemerdekaan kita ini kita peroleh berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan dulu dengan darah, ya, nyawa, harta, dan sebagainya. Kita maknai itu dengan belajar sekuat tenaga, belajar yang giat untuk meraih masa depan kita. Itu saja, terima kasih.
1: Silakan Pak Noce.
2: Ya, terima kasih Kak Vero. Generasi muda kita hari ini adalah generasi muda yang responsif tetapi juga reaktif ya. Karena itu dalam semangat nasionalisme, Bapak Wali Kota Kupang selalu mengingatkan dan menaruh harapan pada generasi muda. Yang pertama, cinta tanah air, bahwa kita cinta Indonesia ya. Yang kedua, kita harus bangga sebagai bangsa, karena banyak orang di dunia ini tidak punya bangsa ya. Di Kota Kupang ini ada 100, hampir 300 pengungsi luar negeri yang tidak berkewarganegaraan, tidak memiliki bangsa. Mereka ada di bawah UNHCR, mereka stateless gitu. Mereka tidak tahu kemana, dan mereka hanya hidup terkatung-katung di Kota Kupang sebagai pengungsi yang menanti kapan negara mana mau terima mereka gitu. Jadi kita harus bangga sebagai bangsa. Kemudian generasi muda harus siap hati untuk rela berkorban. Di mana ada kepentingan umum, disitulah generasi muda harus menjadi garda terdepan. Jangan lagi pikir diri pribadi, karena Anda adalah generasi yang akan memimpin bangsa ini ke depan. Gitu. Kemudian generasi muda juga harus menjadi garda terdepan, front office dalam menghargai keberagaman, berbagai perbedaan. Ya, menerima perbedaan suku, agama, ras, budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu penting. Kemudian kita juga harus bangga kepada budaya lokal. Jangan seperti yang Bapak Teo ingatkan kita lebih suka yang luar, drakor, dracin gitu, macam-macam, dan itu kemudian budaya-budaya yang bisa merusak, menghilangkan. Jadi lestarikan, gunakan, hargai produk serta budaya dalam negeri. Lalu jangan lupa hargai jasa para pahlawan ya, karena mereka telah berjuang sungguh-sungguh membangun semangat nasionalisme dan semua itu bisa sampai hari ini terjadi. Dan yang terakhir, kalau semua orang generasi muda menjadi generasi yang patuh pada aturan, maka tidak ada lagi ancaman-ancaman yang terjadi di kehidupan bersama, ya. Karena semua serba patuh, ya. Kalau naik kendaraan pakai helm, bawa SIM, kendaraan lengkap, itu satu bentuk kepatuhan yang paling sederhana. Dan pasti tidak ada lagi berbagai polisi keamanan tidak harus kerja keras untuk tilang, larang pakai knalpot racing dan segala macam, ya, berbagai ancaman kejahatan digital, narkoba, seks bebas, segala macam itu harus dibangun dalam prinsip-prinsip keimanan, ya, bahwa mental seolah-olah kita hidup di hadapan Tuhan itu adalah tantangan hari ini, karena sikap-sikap individualisme dalam kehidupan modern perkotaan itu hari ini menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, selamat buat generasi muda, mari kita cinta Indonesia, Indonesia berdaulat, Indonesia adil dan makmur untuk masa depan yang kita cita-citakan. Terima kasih.
1: Baik.
0: Sebelum tutup satu menit saja boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Apresiasi khusus kepada Badan Kesbangpol Kota Kupang ini. Kesbangpol Kota Kupang begitu peduli pada budaya, ya, termasuk juga Pemkot berarti, ya. Kita tahu beberapa waktu lalu dalam rangka merayakan HUT Kota Kupang itu ada karnaval budaya. Kemudian menjelang 17 Agustus ini event budaya.
2: Event budaya tiap kelurahan.
0: Di setiap kelurahan, bayangkan di 51 kelurahan itu.
1: Ya,
0: itu luar biasa. Jadi apresiasi yang tinggi kepada Pak Nuce,
2: Pak Wali Kota, Bapak Wali Kota, yang punya ide.
1: Punya ide, ya, ya, betul.
0: Terima kasih. Itu yang... budaya adalah identitas dari sebuah etnis.
1: Identitas kita.
0: Dan itu berarti terkait dengan forum pembaharuan kebangsaan juga. Karena EPK sekali lagi adalah himpunan dari berbagai etnis, berbagai budaya. Terima kasih.
1: Baik, saya juga ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Noce Nusloa SMSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kupang. Juga tentunya tadi, ya, Bapak Okto juga Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, serta Bapak Insinyur Theodorus Widodo, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, yang sudah hadir dan berbagi pandangan bersama kita pagi hari ini. Dan juga tentunya kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada, mari kita jadikan momentum HUT kemerdekaan RI ke-81 bukan hanya sebagai perayaan, tetapi sebagai kesempatan untuk kembali bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah saya lakukan untuk Indonesia? Karena mencintai Indonesia bukan hanya dengan kata-kata, tapi kita buktikan melalui sikap kita, karya, persatuan, dan tindakan nyata. Selain ini kami masih akan hadirkan informasi dan juga program lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Plus 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: yang sudah bertanya di YouTube-nya Radio Kupang. Kita ketemu lagi di obrolan Akamsi di sesi berikutnya. Sekali lagi terima kasih.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03

Tahukah Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik? Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

0: 101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Bioetanol dia kami uji coba itu
3: zero
2: emisi. Kita uji kebetulan di kampus itu kami punya uji emisi. Kita bandingkan 10, 20 waktu itu sampai 100% kita pakai bioetanol, dan itu ketika 100% itu dominan buangannya itu hanya H2O. Dan itu sudah kami uji coba ke kendaraan. Sudah uji coba jalan, sudah jalan kendaraan roda 2 waktu itu. Itu harusnya menjadi tantangan untuk pemerintah daerah NTT, bagaimana lontar ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita kalah dengan sawit,
3: betul,
2: tebu yang ada di Jawa.
3: Ya, setuju sekali.

0: salam jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi, ketemu lagi di podcastku Beta Pem Podcast, podcastnya RRI Kupang. Bersama dengan Beta Veronica, Beta akan menemani bosong semua sampai nanti tuntas ya. Kita akan bohong-bohong atau ketokan bohong-bohong soal hal-hal yang menyenangkan, yang seru pastinya. Seperti hari ini, Beta cukup kaget karena kalau mau dibilang ketemu bohong tentang salah satu pohon yang kalau mau Beta bilang juga ini adalah pohon super. Pohon super yang mana segala jenis dia punya bagian tuh bisa dipakai dan berguna untuk kehidupan masyarakat atau manusia. Ketua akan bohong hari ini tentang pohon lontar. Nah, pasti semua sudah pada tahu toh, pohon lontar adalah salah satu pohon yang merupakan ciri khas dari NTT Nusa Tenggara Timur, yang mana mulai dari dia punya daun, batang, buah, semuanya bisa dipakai dan berguna untuk masyarakat. Dari nira, kemudian gula lempeng biasa ketua makan, kemudian juga daunnya yang biasa ketua pakai untuk usir-usir buntiana tuh, ketua yang biasa ketua harus kebas-kebas ini dong toh, kebas ini tempat tidur dulu toh, kalau kasih bertempat tidur ataupun membersihkan halaman atau menyapu halaman menggunakan sapu lidi yang ternyata itu semua dari lontar juga. Oleh karena itu saat ini Beta mau bohong satu hal lagi dari pohon lontar yang luar biasa, yaitu dari pohon lontar jadi energi. Wow, bagaimana caranya? Penasaran juga toh, makanya sekarang Beta sudah bersama dengan seorang ini kalau mau dibilang zaman dulu tuh apa ya, kayak investor, bukan investor, apa penemu tuh apa istilah leh? Peneliti, oh ya, peneliti dan penemu. Ada saat ini bersama dengan Beta, Bapak Insinyur Domingus, Bapak nih Tuhan nih, Pak Dosen sah, Bapak panggil Pak Dosen sah, Pak Dosen, ada Bapak Insinyur Domingus Gea Adu, yang merupakan Kepala Bengkel Teknik Mesin Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana, sekaligus peneliti bioenergi lontar. Ya, tolong ya, tepuk tangan ya. Halo Pak Dosen, apa kabar?
1: Kabar baik, gitu kan, kabar
0: luar
1: baik
0: biasa. Ibu. Dan ini juga kabar baik dan suatu kebanggaan sekali buat Ketong RRI, khususnya podcastku, karena Pak Dosen bisa ada di sini dan Beta baru pertama kali mendengarkan tentang penelitian yang Pak Dosen bikin, bahkan sudah ada hasilnya.
1: Sudah ada
0: hasilnya ya, sudah. Bagaimana lontar ini bisa dijadikan bioenergi. Ide awalnya seperti apa dan kenapa memilih pohon lontar dan apa yang dipakai dari si pohon ini untuk bioenerginya?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama kenapa lontar, karena kalau kita lihat di NTT tanaman yang dari ciri khas tentang daerah yang kering, gersang ini, dan paling mudah tumbuh dan tidak terpengaruh cuaca ekstrim, kita lihat itu ada dua, lontar sama kelapa.
0: Ya, betul.
1: Kelapa kalau kita lihat sudah terlalu banyak penelitian ke arah itu, dimanfaatkan untuk sabun, energi, kecap, bahan makanan, dan lain-lain. Sementara penelitian tentang lontar ini masih sangat terbatas. Yang menggerakkan kami dengan teman-teman mahasiswa ketika itu, kita berpikir, waktu itu kami sementara kuliah teknologi tepat guna. Dan berpikir coba kira-kira potensi di NTT ini apa yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita eksplor. Dan pilihan kami waktu itu jatuh ke lontar, karena memang lontar ini kita lihat di lingkungan kampus waktu itu buah lontarnya itu terbuang-buang, tidak dimanfaatkan. Sementara kalau menurut kami itu layak untuk kita teliti dan kita ambil sebagai salah satu bahan bakar alternatif. Untuk itu kita coba penelitian, kita ambil mesokarpnya, kami coba menghindari untuk tidak mengambil nira, kami ambil limbah kulit buah, mesokarp yang bagian kulit ya, itu ya. Kita jadikan sebagai bioetanol. Bioetanol melalui proses titrasi, hidrasi, fermentasi, dan itu sudah kami uji coba ke kendaraan. Sudah uji coba jalan. Sudah jalan kendaraan roda 2 waktu itu. Dan waktu itu penelitian kami didanai selama 3 tahun dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi, Riset dan Teknologi waktu itu.
0: Oke, berarti selulosanya yang diambil begitu ya?
1: Iya.
0: Itu sampai berpikir kenapa? Karena kandungan di dalam ini buah lontar nih memang kandungan selulosanya cukup tinggi kok?
1: Iya, cukup tinggi. Jadi tetapi itu juga jadi tantangan karena selulosa ini dia tidak bisa otomatis langsung difermentasi menjadi etanol atau biasa kita kenal sebagai alkohol gitu, alkohol. Nah itu seperti kalau kita bayangkan seperti rantai kayak rantai kapal atau apa yang sangat besar. Nah ini harus kita potong-potong pendek kecil-kecil dulu baru bisa ada enzim yang untuk produksi bioetanol atau alkohol ini dia bisa makan. Jadi kita pakai lignin selulosa, selulosa ini untuk kasih makan enzim, kemudian enzim itu nanti dia memproduksi alkohol. Sederhananya seperti itu.
0: Butuh berapa, contohnya nih, kalau diisi ke motor ya, itu kan minimal 2 liter ya. Ya, minimal 2 liter. 2 liter bioetanol ini didapat dari berapa banyak pohon, buah pohon lontar yang dipakai begitu?
1: Penelitian kami yang terakhir itu dari 5 liter, itu 5 bisa liter, ya? 5 liter bisa menghasilkan 1 liter bioetanol.
0: Oh, 5 liter atau 5 buah?
1: 5 liter.
0: Oh, 5 liter.
1: Jadi perbandingannya 1 banding 1.
0: Oke.
1: 1 liter, 1 kilogram dari mesokar, buah lontar. 1 liter air. Kemudian kami fermentasi, kami titrasi, fermentasi, dan terakhir hidrasi untuk dapat presentasi alkohol atau bioetanolnya itu sekitar 98 minimal sampai 99. Itu baru kita aplikasikan ke kendaraan.
0: Oh begitu ya, butuh prosesnya itu berapa lama? Tidak dicampur lagi kan, biasa kan kalau membuat bioetanol itu kan bukan hanya dari selulosa dari kulit buah aja, tapi ada campuran-campuran lain.
1: Campurannya ragi.
0: Ragi aja?
1: Iya, ragi, dan kalau untuk mempercepat waktu itu kami pakai pupuk urea.
0: Oh, pupuk urea.
1: Untuk mempercepat proses fermentasinya saja.
0: Untuk proses fermentasinya ya.
1: Iya.
0: Mempercepat, berarti kalau yang rata-rata untuk waktu fermentasi sehingga menjadi bioetanol itu berapa lama itu Pak dosen?
1: 20 sampai 30 hari.
0: Oh lumayan ya, sebulan
1: lumayan.
0: Ya?
1: Anggap aja lah sebulan. Jadi kalau fermentasinya sedikit, itu dia jadinya mahal. Oh. Mahal di waktu, kemudian dapatnya sedikit. Jadi untuk produksi yang massal ya harus buat banyak.
0: Banyak
1: untuk bisa menekan, cost-nya bisa kita tekan.
2: In property management, more listings mean more work, right? Not anymore. Enter Guesty's AI agents, a digital team.
0: Oke, cost-nya ditekan dengan membuatnya banyak dalam waktu 1 bulan tuh ya.
1: Iya, itu menghasilkan dan kita bisa continue.
0: Iya, dan terus continue itu menghasilkan berapa liter tadi? Untuk
1: dari 5 liter itu kami bisa dapatkan 1.
0: 1 liter. Dari 5 liter dapat 1 liter itu berapa? Ini beta-beta masih bingung terkait dengan untuk mendapatkan 5 liter tuh itu butuh berapa kilo? Atau itu hitungannya kilo enggak untuk difermentasi?
1: Kilo.
0: Kilo
1: mesokar. Satu buah lontar itu dia sekitar kurang lebih 800-an sampai 1 kilo. Buah lontar kalau tidak yang minimal 400-an lah. Jadi sekitar 8 sampai 10 buah lontar.
0: Oh, 8 sampai 10 buah lontar untuk menghasilkan dengan kurun waktu 1 liter ya. 8 atau 10 buah lontar dia punya kulit yang diambil itu untuk menghasilkan 1 liter bioetanol.
1: Iya.
0: Untuk digunakan pada
1: bioetanol yang sudah siap dipakai.
0: Sudah siap dipakai. Dan itu bisa dipakai di motor ya, kendaraan
1: di motor
0: atau
1: waktu itu kami uji cobanya di motor.
0: Motor
1: 2 tak sama motor 4 tak.
0: Wow. Oke, itu penelitian yang menarik ya. Tapi tentunya ini kan sudah mungkin habis hanya di penelitian Soto. Ya, ini apalagi penemuan energi terbarukan ini juga bagus ya dari pohon lontar. Nah, tentunya kan kedepannya akan seperti apa nih Pak dosen? Karena ketong kan Sone mau hanya ketong om penelitian saja, padahal dampaknya bagus nih. Ini kan juga harus ada pertimbangan, artinya pemerintah juga harus lihat ini toh, untuk kedepannya akan seperti apa. Mungkin bukan hanya pemerintah provinsi, tapi kenapa tidak ke nasional juga begitu kan?
1: Kalau dari kami sebagai peneliti ke nasional, waktu itu kami sudah ikut diseminasi hasil-hasil penelitian. Kebetulan waktu itu dari Undana, saya mewakili untuk bidang pengembangan energi baru terbarukan waktu itu. Kami ada 2 orang dari Indonesia Timur, saya sama 1 dari Unhas. Dan itu sudah dipublikasi secara nasional soalnya waktu itu. Dan ya selesai publikasi di jurnal, kemudian di ini proceeding. Sekarang kebijakannya ke pemerintah. Nah, kalau pemerintah secara nasional lebih tertarik dengan bioetanol dari tebu, ya tebu kemudian dari sawit. Nah, ini jadi tantangan seharusnya untuk pemerintah daerah kita sendiri. Iya. Karena lontar ini kan tidak ada di seluruh wilayah Indonesia.
0: Betul. Nah,
1: hanya dia jadi tanaman yang unggulan di NTT. Betul. Dan memang yang paling tangguh di NTT. Itu harusnya menjadi tantangan untuk pemerintah daerah NTT. Bagaimana lontar ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jangan kita kalah dengan sawit.
0: Betul,
1: tebu yang ada di Jawa. Jawa.
0: Betul. Ya, setuju sekali. Betul, setuju dengan Pak Dosen. Ya minimal ini artinya ketua bisa buka mata, ya. Pemerintah juga bisa buka mata, yeah, untuk meringankan beban dari sisi bahan bakar kendaraan, yeah, begitu kan ya. Apalagi ke depan, ketua contohnya sampai kapan dengan adanya produksi sendiri di NTT, kenapa tidak? Harusnya kan, yeah, seperti itu. Pernah dan, dibicarakan kok Pak Dosen dan teman-teman dong?
1: Pernah, dan sementara sekarang kami sementara pakai bukan hanya kulitnya, tetapi juga semua biomasa, limbah dari lontar ini kami coba pakai untuk jadi bahan bakar. Nah, kami pakai dari biomasanya, kemudian kita gasifikasi di reaktor gasifikasi. Nah, nanti gasifikasi itu yang kami pakai untuk menghidupkan genset.
0: Oh.
1: Genset itu yang untuk supply listrik untuk rumah tangga atau daerah. Hmm. Tujuannya untuk daerah-daerah terpencil.
0: Hmm, begitu-begitu. Yang dipakai apa lagi selain?
1: Tempurung kelapa.
0: Oh, tempurung kelapa.
1: Tempurung lontarnya juga. Bisa. Kemudian serat. Kan yang kita ambil cuma sarinya, sari dari kulit buahnya, tetap ada ampas-ampas ya, atau limbahnya itu kami olah jadi biomasa.
0: Oh. Nah,
1: biomasa itu yang nanti kami pakai untuk proses gasifikasi.
0: Oke. Berarti semuanya dipakai dan digunakan.
1: Semuanya
0: ya?
1: Dipakai, hampir tidak ada satu bagian pun yang terbuang.
0: Terbuang intinya, yeah, itu jangan ada yang terbuang untuk jadi limbah lagi. Tapi limbah pun dikelola ya, begitu, yeah, ya Pak Dosen. Oke, menarik sekali. Ada tidak pemikiran untuk kedepannya? Mungkin Pak Dosen sebagai perintis nih ya dan peneliti sekaligus kita anggap aja perintis untuk kedepannya. Seandainya begitu ya, seandainya ketua pemerintah nih menanggapi dengan sangat baik begitu, apa saja yang perlu dipersiapkan?
1: Yang perlu dipersiapkan? Menurut saya ada dua. Yang pertama supply bahan baku.
0: Ya, betul.
1: Karena kalau kita bicara investasi berarti produksinya tidak boleh berhenti. Kemudian yang berikut kesiapan teknologi. Bagaimana teknologi dari pengolahan buah lontar menjadi etanol ini dia bisa murah dan juga bisa diterapkan di daerah-daerah terpencil. Itu yang tantangan terbesar menurut saya.
0: Kos ya, kita bicara soal cost. Anggaran. Kemarin aja menghabiskan berapa itu? Kalau boleh tahu.
1: Kemarin untuk penelitian ini selama 3 tahun kami didanai dari pemerintah pusat kurang lebih sekitar 400-an. 400-an juta untuk 3 tahun.
0: Untuk 3 tahun ya. Itu untuk biaya produksinya berapa itu?
1: Untuk biaya produksi sebenarnya kalau produksi karena ini limbah hampir nol.
0: Hampir nol?
1: Hampir nol. Yang mahal itu di biaya pengujian laboratorium, kemudian alatnya. Pembuatan alatnya waktu itu.
0: Pembuatan alat apa ini Pak Dosen?
1: Alat untuk reaktor.
3: Ini rahasia gue. Easy dan breezy with Soklin Pelangi Tropical Summer. Yuk beli sekarang.
4: Tibalah kita di momen kemerdekaan. Negara kita sudah 81 tahun merdeka. Tapi jujur.
1: Reaktor untuk destilasi, ventilasi dia. Itu yang mahal. Kemudian biaya pengujian lab. Karena kita harus uji kualitas, uji emisi. Ini banyak uji yang kita lakukan untuk pastikan bahwa bioetanol ini memang layak untuk dipakai di kendaraan. Setelah itu baru kami coba ke kendaraan.
0: Artinya sekalipun ada produksi nanti seandainya, sekalipun ada produksi tetap harus ada uji lagi kan?
1: Tidak perlu, paling kita ambil secara random.
0: Oh.
1: Sepanjang prosesnya sudah sama, alur proses yang diberikan itu sudah diikuti dengan baik, paling yang perlu kita jaga, yang satu perlu kita jaga itu kan hanya temperatur. Temperatur ketika proses pengolahan bioetanol, pemurnian bioetanol ini, itu yang perlu kita jaga. Untuk kontrol itu paling kita hanya sampelnya saja, setiap beberapa waktu kita ambil untuk uji bahwa ini memang standar kualitasnya masuk atau tidak. Tetapi kelebihan bahan bakar seperti ini, meskipun kurang, standar mutunya kurang, dia juga tidak langsung merusak mesin. Tidak langsung merusak mesin. Dari hasil uji coba kami selama 6 bulan itu, tidak ada kerusakan mesin sama sekali.
0: Oke, kalau kita bicara tentang emisi gas lagi nih Pak Dosen, dibandingkan dengan bioetanol yang lain, seperti apa?
1: Bioetanol dia kami uji coba itu Zero emisi. Kita uji, kebetulan di kampus itu kami punya uji emisi. Mm-hmm. Kita bandingkan 10, 20 waktu itu sampai 100%. Kita pakai bioetanol dan itu ketika 100% itu dominan buangannya itu hanya H2O.
0: Oh, air doang ya.
1: Iya.
0: Karena ini pakai ini ya, organik kan?
1: Iya.
0: Semua serba organik, organik ya, jadi keluarnya pun juga berupa air ya.
1: Tidak ada.
0: Zero
1: tidak ada
0: emisi gas ya. Iyalah, pastilah the best lah ya, karena bahannya juga organik ya, kan gitu penelitian sampai kayak gitu ya. Oke. Persiapan dari tahun pertama sampai 3 tahun ya, tadi kan Pak Dosen bilang selama 3 tahun penelitian dilakukan ya. Mungkin bisa sedikit informasikan kepada Ketong atau cerita kepada Ketong ya, terkait dengan penelitian tersebut, dibalik penelitian tersebut dari tim, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman, sampai akhirnya hasil penelitian yang luar biasa nih.
1: Penelitian ini kami ambil pertama kali ketika kita ya ada yang duduk bincang-bincang dengan teman-teman mahasiswa untuk tugas akhir, kemudian kita berpikir kira-kira apa yang bisa diambil, potensi apa di NTT ini yang bisa kita manfaatkan untuk tugas akhir mereka. Karena biasanya mahasiswa kami tantang lihat masalah yang ada sama peluang yang ada berdasarkan sumber daya lokal. Nah, kemudian dari beberapa alternatif waktu itu Kusambi kita pikir, kemudian kersen, ada beberapa itu, sama lontar. Nah, kemudian pilihan kami jatuh ke lontar. Ya, untuk ambil tugas akhir, ada 5-6 mahasiswa. 4 timnya itu, 4 mahasiswa itu di konversi energi, khusus untuk mengubah bioetanol, lontar ini menjadi bioetanol. Kemudian 2 mahasiswa, limbahnya. Limbahnya itu untuk jadi biomasa maupun untuk jadi komposit. Dan setelah penelitian berjalan, kami coba ajukan hibah kompetisi ke nasional supaya bisa didanai karena penelitian cukup mahal sehingga ada beberapa, ada sangat banyak uji yang tidak bisa kami lakukan tanpa itu.
0: Iya, betul.
1: Kami coba usul lewat skema penelitian riset unggulan perguruan tinggi dan itu puji Tuhan didanai. Didanai 3 tahun, itu yang mulai kami penelitian buah lontar ini.
0: Oke. Oke, didanai selama 3 tahun merupakan penelitian ya. Tantangannya terkait pasti anggaran lah ya.
1: Tantangan terbesar ya anggaran.
0: Iyalah.
1: Anggaran.
0: Terbesar anggaran lah. Kalau untuk SDM anak-anak mahasiswa kita pintar-pintar semua ya.
1: Yeah.
0: Ini membuktikan ya bahwa mereka juga inovatif.
1: Kita, kekurangan mahasiswa kita hanya itu anggaran dan juga motivasi.
0: Anggaran dan motivasi, iya sih. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Dosen, masalah yang dibutuhkan supplier, kemudian juga bicara soal anggaran dan tadi ya alat-alatnya atau teknologi, peluang untuk bisa ada di NTT ini sebesar apa sih menurut Pak atau menurut Pak Dosen? Ketong bicara soal tadi kan, motivasi tadi kan, ini juga penting.
1: Penting.
0: Seperti apa kalau Pak Dosen lihat nih?
1: Kalau menurut saya seperti ini bisa.
0: Seharusnya
1: sangat bisa karena selain dari bioenergi dari bioetanol, gasifikasi juga bisa. Dan itu pohon lontar ini kan pohon yang tidak manja, tidak perlu dirawat yang terlalu
0: jaga kayak anak bayi begitu lah.
1: Dia cukup dilepas kemudian hidup.
0: Iya betul.
1: Tidak perlu musim, tidak perlu air. Mm-hmm. Dan itu harusnya bisa, secara bahan baku harusnya bisa. Yang ada sekarang dari kesiapan pemerintah, kemauan pemerintah menurut saya.
0: Iya sih, ini kalau kita mau lihat ke depan, ini sebenarnya prospeknya bagus loh ini. Jujur,
1: dan sebenarnya tidak terlalu sulit sebenarnya.
0: Betul, tidak terlalu sulit juga nih. Tapi di NTT ini ada berapa banyak lahan lontar ya? Kalau yang pernah sempat survei juga?
1: Sempat survei waktu itu, tapi kami lupa.
0: Oh, tapi
1: penelitian,
0: pernah?
1: Iya.
0: Di daerah mana tuh? Arah mana tuh?
1: Seluruh NTT. Seluruh NTT waktu itu kita petakan untuk disampaikan ke pusat bahwa penelitian ini memang layak. Karena yang dilihat waktu itu salah satu memang potensinya memang layak untuk dijadikan penelitian.
0: Betul.
1: Pusat. Dan karena dilihat layak dari pusat maka kami didanai waktu itu selama 3 tahun.
0: Oke. Iya keren banget loh sebenarnya ya, lahan lontar kan juga banyak ya. Sebenarnya kalau mau dipakai untuk tadi menghasilkan gula lempeng, nira, moke, dan tuak manis ya begitu. Juga bisa menghasilkan bioetanol, kenapa
1: bioetanol
0: tidak ya?
1: Bioetanol dan juga papan-papan komposit.
0: Oh, papan-papan
1: bisa komposit. Bisa meja, kursi.
0: Iya betul ya, juga ya.
1: Itu bisa.
0: Oh meja kursi, tapi dari itu dari?
1: Dari serat buah lontar atau serat daunnya atau serat pelepahnya itu bisa.
0: Oh, serat pelepahnya bisa, bisa dibikin kursi, papan, bisa. Meja juga bisa.
1: Kalau penelitiannya teman yang Pak Rektor Undana sekarang waktu itu untuk kapal.
0: Kapal?
1: Iya, kapal dari serat lontar. Karena beliau fokusnya ke material.
0: Iya, materialnya ya, berarti kapal ya. Tapi tentunya juga harus pembudidayaan lagi ya, pemeliharaan lagi. Kalau memang mau dipikirkan seperti itu. Pemerintah kalau memang seandainya ada investor yang saat ini nonton dan mungkin dia membaca ini peluang ya, mungkin ini peluang yang bagus. Cuman sekali lagi ya, untuk mengundang investor ini juga ya kebijakan dari pemerintah setempat juga kan penting ya.
1: Kebijakan pemerintah dan itu supply-nya, bahan bakunya itu harus dipastikan.
0: Ya. Pernah ada melakukan riset itu ketakutan atau kecemasan bahwa aduh ini kayaknya soalnya mungkin berhasil deh begitu?
1: Tidak, karena dengan anak-anak kami selalu berpikir yang namanya penelitian itu gagal itu pasti. Yang penting dari gagal itu saya selalu bilang ke anak-anak, setiap kali kita gagal itu kita temukan satu jalan bahwa itu jalan yang buntu.
0: Betul, jadi tahu toh.
1: Jadi kita jadi tahu bahwa ini salah satu untuk gagal.
0: Kita coba lagi kita jalan yang lain. Jalan betul. Jadi makanya soalnya terlalu memberikan ekspektasi yang tinggi, tapi selalu siap dengan kegagalan.
1: Dan memang ketika awal itu kami gagal.
0: Karena gagal juga. Berapa kali gagal?
1: Berkali-kali.
0: Berkali-kali gagal. Bim, lu kalau gagal, lu kira-kira masih mampu kesonde untuk bertahan nih.
1: Karena coba lontar untuk jadi bioetanol, awal-awal itu kami pikir mudah. Ternyata tidak semudah itu. Kalau
0: tak segampang gitu. Jadi menyanyi. Waduh.
1: Kalau niranya mudah. Kalau serat buah lontar, kemudian mesokarpnya itu yang jadi tantangan awal. Waktu itu kami dapat, setelah beberapa kali penelitian itu, tidak sampai 10% malah. Alkoholnya kadar. Kemudian kita coba-coba lagi, kita malah sempat konsultasi ke beberapa orang-orang tua yang membuat moke.
0: Betul.
1: Kami belajar dari mereka juga, dari masyarakat. Nah, setelah itu baru kami bisa dapat yang hasilnya bagus, 20%-an untuk awalnya.
0: Memangnya standarnya harus berapa untuk bisa
1: untuk
0: jadi bahan bakar?
1: Awalnya itu setelah diproses fermentasi itu 20%-an.
0: Memang harus 20%-an ya, 20% untuk bisa jadi bahan bakar, toh? Kadarnya harus 20% seperti itu.

0: waktu itu anak-anak pakai kendaraan motornya untuk jalan-jalan di dalam kampus pakai bioetanol 100%.
1: Lebih hemat kok bioetanol nih.
0: Lebih
1: Kan
0: hemat.
1: kalau kota lebih hemat
0: Karena
1: kan?
0: waktu itu kan dibuatnya gratis.
1: Oh.
0: Alatnya sudah jadi, gratis hemat.
1: Oh, gratis hemat. Iya. Maksudnya kalau ketemu pakai, kalau kalau ketemu ketemu pakai bahan bakar lain tuh kan paling kayak isi bensin begitu, hanya
0: Ya.
1: berapa hari saya suboros segala macam. Pakai bioetanol apakah juga ada perbandingan antara boros dan tidaknya kok?
0: Yang kami uji waktu itu memang ada borosnya, kemudian efisiensi,
1: Iya.
0: efisiensi thermal, dan itu sudah mendekati Pertalite. Kalau menurut kami itu yang penting dia
1: Yang penting
0: jadi
1: jadi
0: bisa
1: dulu,
0: dipakai dulu
1: betul.
0: ke kendaraan, kemudian nanti inovasi-inovasi selanjutnya itu
1: Betul,
0: menyusul.
1: setuju,
0: Yang
1: setuju.
0: penting
1: Yang
0: jadi
1: penting
0: dulu.
1: terbukti dan bisa
0: Ya,
1: dulu
0: bisa
1: dipakai,
0: dulu ya.
1: begitu.
0: Kalau secara sisi ekonomis, kemudian yang lain-lain itu bisa kita abaikan sementara.
1: Oke, kita abaikan sementara. Oke, ini tolong bantalnya diambil di belakang. Bapak sadar, jangan cerita kenakan, matanya lompat. Ini sampai bantal pakai bioetanol, bisa lompat sendiri. Oh, oke.
0: Ini
1: Okay.
0: serat dalamnya bisa pakai
1: Oh,
0: serat
1: seratnya
0: lontar,
1: ini
0: ya
1: boleh.
0: bisa.
1: Oh, jadi busa bantal ini pun di dalamnya kita bisa pakai serat?
0: Ya,
1: Seratnya buah lontar ya,
0: iya,
1: bukan busa ya?
0: bukan busa. Kan banyak
1: Oh.
0: penelitian sekarang kayak di Jepang, Cina, dan lain-lain itu sudah mulai pakai serat alam semua.
1: Oh, semua pakai serat
0: Ya,
1: alam
0: untuk
1: ya?
0: motor, mobil, banyak
1: Oh,
0: jok mobil sudah
1: sudah
0: seperti itu.
1: pakai
0: Ya,
1: serat alam ya.
0: ya.
1: Kita aja yang masih pakai
0: Kita
1: begini ya.
0: yang masih gengsi.
1: Iya, kita masih gengsi ya,
0: Ya.
1: karena kita punya banyak sekali hasil-hasil alam dan bumi yang justru bisa dipergunakan
0: Ya,
1: dan
0: sangat sangat
1: dimanfaatkan
0: banyak
1: ya.
0: sebenarnya. Jadi
1: Oke.
0: dengan anak-anak biasa saya bilang semua tergantung cara pandang. Jadi
1: Setuju sih.
0: kalau ada tantangan, ada masalah, bagi orang itu masalah, tapi
1: Ya. Yeah.
0: kalau orang mampu berpikir, orang inovatif, itu peluang sebenarnya.
1: Oke. Baik. Apakah tadi kita sempat omong di awal toh ya Pak dosen bahwa ini hanya sampai di penelitian sako atau karena begini juga ya kalau kayak Pak dosen teman-teman maunya sih lanjut, tapi
0: Iya.
1: kan kembali lagi toh respon dari
0: Respon dari pemerintah, pengambil kebijakan, dan tetapi kami sudah mencoba untuk.
1: Oke.
2: Grammarly. When you're writing a research paper and need to make sure your citations are solid.
1: Mencoba untuk berkomunikasi, menyampaikan.
0: Dengan teman-teman dan juga anak-anak kami coba untuk buat. Ya tidak perlu lah, memang tanpa investasi pemerintah atau keterlibatan pemerintah, kami coba untuk kami mau pakai sendiri.
1: Oh, mau pakai sendiri aja
0: Kami
1: dulu.
0: coba buat, kembangkan lagi alatnya untuk kita pakai sendiri, minimal di dalam kampus.
1: Oke, mungkin mulai dulu dari situ
0: Iya,
1: ya.
0: mulai dulu dari
1: Baru
0: situ.
1: setelah itu mungkin akan menyebar dan mungkin bisa jadi lebih besar.
0: Iya.
1: Oh, tapi sepakat ya, ini komitmen ya, mau pakai dulu ya, sendiri ya.
0: Pakai dulu sendiri.
1: Masih
0: Dan,
1: produksi terus dong berarti
0: iya.
1: ini ya?
0: Iya.
1: Oh,
0: Dan kita
1: oke.
0: perusahaan bukan hanya dari lontar, semua peluang yang ada di NTT kami coba pakai,
1: Oke,
0: termasuk
1: semua.
0: sampah juga.
1: Oh,
0: Ya,
1: sampah-sampah. Ada
0: sampah-sampah
1: tidak-tidak
0: juga.
1: the next penelitian yang berhubungan dengan local pride from the super pohon ini?
0: Banyak, termasuk ya, lontar untuk
1: Bioetanol,
0: biomasa,
1: oh, biomasa
0: selain
1: juga.
0: bioetanol, kemudian pohon bidara atau rembelengkom, pohon
1: Oh,
0: kusambi,
1: pohon kusambing, pohon
0: ya,
1: kom juga ya.
0: pohon
1: Oke.
0: kusambing itu kami coba untuk biomasa dan juga untuk dari limbah. Biasanya CICI orang pakai bakar, itu kami pakai jadi sabun atau degreaser.
1: Oke. Banyak juga ya berarti. Oke. Yang terakhir ya, Pak dosen, kita berharap semoga kedepannya akan lebih baik lagi. The next, kami tunggu penelitiannya. Tapi tentunya juga aku mau minta Pak dosen bisa kasih pesan buat anak-anak muda di luar sana yang punya ide-ide kreatif itu banyak, tapi takut untuk berinovasi atau takut untuk merealisasikan ide-ide mereka. Bisa kasih semangat buat mereka, silahkan.
0: Ya, untuk adik-adik yang masih muda, adik, anak sekolah maupun anak-anak muda NTT lah.
1: Ya.
0: Ya. Kalau bisa ya jangan kalah lah dari pohon lontar. Karena kita lihat pohon lontar bisa tumbuh di daerah yang gersang dan penuh keterbatasan di NTT, kenapa kita yang manusia kalah? Peluang itu pasti ada selama kita mau berinovasi dan kita mau berusaha. Gagal itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana caranya kita bisa bangkit dari kegagalan itu dan kita, sampai kita berhasil.
1: Paling akhir dari PA yang gini. Karena kan pohon lontar itu adalah super power ya, pohon super power, super lontar, super lontar. Pohon

0: Superpower, menurut Pak Dosen ya, superpower apa juga sih yang harus dimiliki oleh generasi muda NTT saat ini?
1: Tahan uji.
0: Tahan uji, tahan banting.
1: Tahan banting dan tidak takut gagal.
0: Tidak takut gagal, berarti ini berhubungan dengan mental. Ya. Ini lebih mental. Ke mental. Skill, kemampuan, akademi mungkin
1: kita tidak kalah. Tidak kalah. Yes, terbukti kami, saya sendiri tamatan dari sekolah di kampung. Ya.
0: Tapi
1: kita,
0: keren loh.
1: Ketika sekolah di luar, terbukti kami tidak kalah.
0: Ya,
1: kita tidak kalah dengan teman-teman yang dari Indonesia Barat,
0: betul.
1: Indonesia Tengah. Yang kalah di kita hanya kemauan.
0: Kemauan
1: dan memang
0: mental.
1: Kita kalah secara fasilitas, tetapi kita harus maju lebih di hal lainnya.
0: Betul.
1: Kalau kita sudah kalah di fasilitas, kemauan kita harus lebih kuat.
0: Setuju sama Pak Dosen. Jadi itu dia superpower yang dimiliki oleh anak-anak muda generasi NTT. Generasi muda NTT adalah tahan banting, tahan uji, dan
1: jangan takut gagal.
0: Jangan takut gagal, ya. Itu penting
1: karena
0: sekali untuk
1: Einstein peneliti. Sendiri sebelum dia berhasil jadi peneliti, dia gagalnya ribuan kali.
0: Iya, betul.
1: Hanya untuk dapat satu mata lampu.
0: Betul.
1: Kenapa setuju. Kita harus takut?
0: Betul, setuju banget ya. Setuju banget dengan Pak Dosen. Terima kasih Pak Dosen untuk waktunya
1: sama-sama.
0: Di podcastku, podcastnya RRI Kupang, dengan banyak sekali insight-insight yang luar biasa nih. Ini ketong dapat banyak sekali ilmu, ketong dapat banyak sekali pencerahan, motivasi sudah diberikan juga. Sekarang bagaimana peluang ini bisa dilirik oleh para investor-investor di luar sana, baik investor luar maupun lokal yang ada, secara khusus pemerintah setempat sah, untuk bisa membudidayakan ini menjadi biotanol yang nanti nanti ke depannya.
1: Dulu sudah ada dari Pak Martin ya. Pak Martin itu sempat ada wacana dulu, tetapi saya campuran ampiang dan dadi ini disajikan dalam satu mangkok yang lengkap dengan es serut. Rasa makanan unik yang satu ini sangat segar dan manis karena memiliki kandungan santan dan gula. Selanjutnya adalah kuliner langka yang
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah. Tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan.
0: Bukan bahaya. Itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya. Jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Ayo, sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada, jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang, kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Channel informasi dan inspirasi. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
4: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, halo pendengar, selamat siang. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk Kupang siang ini ya, sampai nanti di jam 15 ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12. Aneka berita daerah NTT nanti pukul 13, cek fakta pukul 14, 14.30 sampai di pukul 16 nanti. Kita bergabung dengan program 1 Jakarta 100% Indonesia ya. Nanti 100% Indonesia berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda. Setelah itu di pukul 16. Di pukul 16 nanti ada kentongan bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elfried Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kupang. Nanti ini di pukul 16 ya. Terus di pukul 17 nanti akan disampaikan warta NTT sore berjaringan yang menjadi hostnya itu RRI Atambua ya. Oke pendengar, ini sudah disiapkan untuk Anda edisi hari ini ya. Yang pasti kabar baik ya, di hari yang ke-11 di bulan Agustus 2026. Semakin dekat tanggal 17 Agustus semakin sibuk ya kelihatannya ya. Di depan ya, di kantor kita juga lagi dibenah-benahi lah untuk ya biar semarak 17 Agustus itu terasa begitu ya, terasa. Jadi lagi dibenah-benahi, lagi diberes-beresin begitu ya, harus di tempat Anda juga harus begitu ya. Jadi menjelang 17 Agustus itu kita juga harus semangat yang luar biasa ya kan. Jadi jangan ditanya apa yang sudah diberikan negara untuk Anda, tapi tanyalah apa yang sudah Anda berikan untuk negara. Jadi ada talenta-talenta kita sendiri-sendiri yang bisa kita persembahkan untuk negara ya pendengar ya. Jadi dengan talenta-talenta kita itu ya kita bisa mengisi yang namanya pembangunan ya kan. Oke, jadi ada kelebihan-kelebihan kita ya, itulah yang menjadi modal kita ya. Kita tidak berperang lagi sih, tapi mengisi pembangunan itu dengan hal-hal yang baik gitu. Oke pendengar, di Kupang siang ini kita jelang nanti di pukul 12 dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang siang ini
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tiga kali salah ya, berarti ganti bahan, ganti bahan, ganti.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Yura Yunita tadi mulai langkahmu ya, mulai langkahmu dengan tegap gitu. dengan mantap ya. Oke, sekali lagi selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, dan terima kasih yang sudah dengerin Pro 1 dari pagi hingga di saat ini ya. Sampai lagi nanti di malam hari ya, di pukul 24 ya. Jadi terima kasih untuk kebersamaannya. Oke. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, sebanyak 45 dokter lulusan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan atau FKKH Universitas Nusa Cendana disumpah dan dilantik untuk menjalani pengabdian termasuk melalui program magang dan pendayagunaan dokter di berbagai fasilitas kesehatan Nusa Tenggara Timur. Wakil Rektor 1 Undana Bidang Akademik Profesor Anita Irdeta mengatakan, para dokter baru harus mampu menjaga integritas dan ketahanan mental dalam menjalankan profesi, terutama ketika ditempatkan di daerah dengan keterbatasan fasilitas kesehatan. Tantangan pelayanan kesehatan di Nusa Tenggara Timur membutuhkan dokter yang tidak hanya memiliki kompetensi medis, tetapi juga memiliki daya tahan, empati, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Undana terus memperkuat pendidikan kedokteran untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah, termasuk menyiapkan pembukaan program pendidikan dokter spesialis atau PPDS melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Unair dan Universitas Udayana Unud. Dekan FKKH Undana Dr. Christian Olalada mengatakan 45 dokter tersebut telah melewati ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter dengan baik sehingga dinyatakan siap memasuki tahap pengabdian. Pengambilan sumpah periode ke-49 ini menjadi torehan prestasi membanggakan bagi Undana karena seluruh lulusan telah berhasil melewati tahapan UKMPPD atau ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter dengan baik. Ini informasinya pendengar, nanti di pukul 12 Dinamika Olahraga dihadirkan untuk Anda.

0: ada yang
1: mau langsung pesan, langsung saja, tapi 2 hari berikutnya.
2: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, 2 ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya 1 jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Kita beralih ke Liga Primer Inggris. Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, lagi fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun. Namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan itu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan akan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali melakukan break untuk unggul 5-2 sebelum menutup set pertama setelah lawannya melakukan banyak kesalahan forehand. Situasi serupa terjadi pada set kedua ketika Świątek merebut servis Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
3: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
2: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
3: I was quite happy with the way I played.
2: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan.
3: Now I try to really show my speed tonight.
2: Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih.
3: It's been amazing, so thank you.
2: Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Jenny Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itilauli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berjalan.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026. Erick mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengirimkan surat jabatan garanti atau jaminan pemerintah kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Presiden sudah mengeluarkan surat jaminan garanti yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Ini tidak banyak berbeda. Cuma ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasi.
2: Melalui kesempatan yang sama, staf khusus Gubernur Jakarta Diki Sumarno menyatakan, Jakarta bertekad menjadi salah satu kota spot tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu, pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
3: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur, bahwa DKI akan menjadi destinasi spot tourism. Jadi kita juga butuh dari pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan
2: dan support. Hingga saat ini belum ada jadwal resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun turnamen ini dipastikan akan berlangsung pada jadwal FIFA Match Day atau jeda internasional ketiga tahun ini, yaitu pada periode 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Jakarta, Niara Pulitinoli, Rodi KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kompon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025, Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa bantingkan banting kiri, kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah, dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia, di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim di Kurb lewat Kholidin Noviera Ros. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mix relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sabtu, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari Soundwave tadi dengan kamulah satu-satunya. Benar ya. Selamat siang pendengar, apa kabar? Ya, sekarang sudah pukul 12 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Jam makan siang dan istirahat yang sampai diabaikan. Oke, sekedar mengingatkan saja. Sekedar mengingatkan sah begitu. Iya, kadang-kadang suka lupa, nah jadi harus dikasih ingat begitu ya. Satu informasi pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik bagi kamu yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impianmu, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaikmu. Daftarkan diri sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Untuk informasi lebih lengkap, ikuti Instagram @rri_kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Ini ya informasinya pendengar ya, menjelang pukul 13 saat saya sampaikan nanti aneka berita daerah. Tete.

0: Tanya dong.
1: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao. Transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi tiga komponen utama, yakni input, output, dan proses. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK NTT Ian Jimmy Hendrik Simarmata bersama Direktur Dana dan Treasury Bank NTT Heru Helbianto serta jajaran OJK NTT dan Bank NTT dalam rangka membahas program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD untuk mendukung pelaksanaan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan yang dilaksanakan di ruang kerja gubernur pada Senin 10 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama OJK dan Bank NTT dalam membangun budaya literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini, khususnya melalui gerakan menabung bagi para pelajar di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Terkait hal tersebut, Kepala OJK NTT Ian Jimmy Hendrik Simarmata menyampaikan juga pelaksanaan Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao dan dilaksanakan secara hybrid di 22 kabupaten kota se-NTT. Menurut Ian Simarmata, kegiatan Hari Indonesia Menabung menargetkan sedikitnya 200 ribu pelajar yang terdiri dari siswa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Ian Simarmata menjelaskan, target tersebut bukan sekedar angka, tetapi merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menanamkan kebiasaan positif kepada generasi muda NTT agar mampu mengenal, memahami, dan mengelola keuangan secara bijak sejak dini. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menegaskan bahwa program menabung bagi pelajar harus memberikan dampak nyata dan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah pelajar yang mengikuti kegiatan, tetapi terutama dari perubahan perilaku dan tumbuhnya kebiasaan menabung secara berkelanjutan di kalangan generasi muda. Lebih jauh, penguatan literasi dan inklusi keuangan diterangkan Gubernur Melki juga menjadi fondasi penting dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Menurutnya, dengan pemahaman keuangan yang baik, pelajar tidak hanya didorong untuk gemar menabung, tetapi juga diperkenalkan pada pentingnya perencanaan keuangan, penggunaan layanan keuangan secara bijak, serta membangun budaya finansial yang sehat. Pemerintah Provinsi NTT juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar program ini dapat menjangkau seluruh pelajar, termasuk mereka yang berada di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Pelaksanaan secara hybrid di 22 kabupaten kota menjadi salah satu strategi untuk memastikan semangat Hari Indonesia Menabung dapat dirasakan secara luas oleh anak-anak NTT. Sinergi pemerintah Provinsi NTT, OJK, Bank NTT, pemerintah kabupaten kota, satuan pendidikan, para guru, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar gerakan ini tidak berhenti pada satu momentum, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama membangun budaya menabung di kalangan generasi muda NTT. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Laporan selengkapnya bersama Jerry Lende.
2: Bupati Sumba Barat Yohanes Dade SH melantik dan mengambil sumpah jabatan Yosafat B. Putika SPT sebagai Camat Lamboya. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Kantor Camat Lamboya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026 dan dirangkaikan dengan pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan serta pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan Lamboya. Pelantikan Yosafat B. Putika dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Camat Lamboya setelah pejabat sebelumnya Yosef Matipati SIP meninggal dunia saat masih menjalankan tugas sebagai camat. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat dan dihadiri sejumlah pejabat daerah serta unsur masyarakat Kecamatan Lamboya. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Dade menyampaikan ucapan selamat dan profesiat kepada Yosafat B. Putika atas kepercayaan yang diberikan. Ia menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah sekaligus kesempatan untuk mengabdi, memberikan pelayanan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

0: Bupati meminta Camat Lamboya yang baru untuk meningkatkan integritas dan disiplin kerja serta memperbaiki kualitas pelayanan publik sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan. Camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan Forkopimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan, Kepala Desa, dan seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat desa. Bupati Yohanes Dade menekankan agar Camat Lamboya tidak hanya menjalankan tugas dari balik meja, tetapi hadir langsung di tengah masyarakat. Bupati meminta camat agar mendengar berbagai keluhan warga, melihat kondisi di lapangan, serta merespons secara cepat setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Selain pelayanan publik, Bupati juga menginstruksikan Camat Lamboya mengawal program optimalisasi lahan melalui gerakan menanam jagung di seluruh desa di Kecamatan Lamboya. Ia mendorong kerjasama dengan Danramil, Kapolsek, Kepala Desa, Babin Kamtimas, Kepala Sekolah, serta unsur masyarakat lainnya agar pembangunan di Lamboya dapat berjalan optimal. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, Eda Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Guru sebaiknya tidak saja menguasai pengetahuan, melainkan memiliki kemampuan menguasai teknologi digital, mampu membangun berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi bersama peserta didik di ruang kelas. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi NTT, Winston Neil Rondo di Kupang menegaskan, transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah unggulan di daerah perkotaan. Karena keberhasilan transformasi pendidikan bukan berapa banyak guru yang dilatih, tapi berapa banyak guru di daerah terpencil, termasuk guru di 3T untuk akses teknologi digital melalui internet.
2: Karena NTT punya 22 kabupaten kota dengan karakter geografis dan persoalan pendidikan yang beragam. Ada guru yang bekerja di Kupang dengan akses teknologi dan sumber belajar yang sangat mudah, tapi juga ada guru yang berdiri depan kelas di wilayah terpencil, di pulau-pulau, di perbatasan, dengan keterbatasan internet, sarana pelajaran, pembelajaran, bahkan hanya satu guru untuk satu sekolah. Karena itu bagi saya ukuran keberhasilan transformasi tenaga pendidik kita bukan hanya berapa banyak guru yang dilatih, tapi kita harus bertanya apakah guru di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
1: Kurikulum Nasional Penguatan Karakter Sains Teknologi ditegaskan Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT Winston Rondo harus menjadi perhatian karena pemerintah menginginkan talenta emas untuk mewujudkan sekolah unggul berasrama. Karena itu, pendidikan bukan hanya urusan membangun sekolah, tetapi bagaimana membangun SDM yang berkualitas. Guru berkualitas memiliki kualifikasi akademik, mengelola kelas, memahami karakter siswa, serta mampu mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Petrus Lee, di Kupang menegaskan, transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi 3 komponen utama, yakni input, output, dan proses. Khusus untuk input berkaitan dengan penjaringan tenaga guru yang dilakukan secara formal dan secara informal melalui pendidikan pengetahuan dan latihan. Karena sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memiliki motivasi untuk menjadi guru karena keterpanggilan nurani.
3: Ketika kita mau merekrutmen guru Garuda sesuai dengan kebijakan pemerintah, maka yang seleksinya harus benar-benar. Kita mengambil kelompok kategori itu yang memiliki prestasi. Bukan prestasi akademiknya, tapi juga ada ciri motivasi menjadi panggilan jiwa sebagai seorang guru. Tentu saja juga indeks prestasi. Tapi orang memiliki indeks prestasi yang tinggi tidak otomatis dia menjadi seorang guru yang memiliki ciri panggilan jiwa.
1: Guru berkualitas adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik yang kuat, keterampilan mengajar yang efektif, serta kepribadian dan sosial yang baik. Guru tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengelola kelas, memahami karakter siswa, dan terus mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hari Indonesia Menabung tahun 2026 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dipusatkan di Kabupaten Rotendao. Transformasi guru menuju sekolah unggul harus meliputi 3 komponen utama, yakni input, output, dan proses. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini. Tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan.

Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intanya terkenang.

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Apa kabar di siang ini? Ya, kita masih terus di Kupang siang ini dengan menghadirkan beragam informasi untuk Anda ya, sambil kita menjelang pukul 14 ya. Nanti di pukul 14.30 100% Indonesia dihadirkan untuk Anda ya. Oke. Satu informasi pendengar saya coba sampaikan kembali untuk Anda. Ya, satu informasi sahabat RRI Semarak Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat menikmati Bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni, pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Catat tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dalam Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia.

Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simulu. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simulu, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Pro 1 masih terus dikupas siang ini ya. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah membangun 2000 kampung internet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan kampung internet ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam pemerataan akses internet. Konektivitas ini dikatakan ditujukan untuk kampung ataupun desa-desa yang sama sekali belum tersambung ke jaringan internet. Kampung internet sudah menyentuh kurang lebih 2000 titik di seluruh Indonesia dan menerbitkan konektivitas untuk desa-desa yang belum pernah punya fiber connectivity. Dengan terkoneksinya 2000 kampung atau desa-desa tersebut, maka masyarakat akan secara mudah mengakses berbagai kebutuhan di ruang digital. Ini ditegaskan oleh staf khusus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfredo. Menjadi langkah Kemkomdigi menjunjung tinggi prinsip transformasi digital. Dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital haruslah berlandaskan pada prinsip 3C. Ketiga prinsip tersebut yaitu connectivity, katalis, dan juga kompetensi, atau konektivitas, katalisasi, dan juga kompetensi. Nah, melalui konektivitas, masyarakat dapat mengembangkan kompetensi digitalnya di kampung ataupun desa, sehingga dari pengembangan kompetensi digital ini akan terwujud katalisasi atau wadah sebagai ekosistem pemanfaatan teknologi digital. Ya, seperti itu ya pendengar ya, informasinya dan informasi yang terakhir di sesi ketiga jumpa kita untuk edisi hari ini menjelang pukul 14. Nanti ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: Iya nih, begitu ketemu, kamu tambah cantik aja, Meh.
1: Makasih, Lovi. Kamu juga kok.
0: Bener loh, Shay. Muka kamu, wow, glowing banget. Ini pasti pakai serum Korea ya. Aduh, tas kamu bagus, etnik, tapi keren loh. Ini pasti tas impor kan, yang Filipin gitu.
1: Aduh, Vi. Biasa aja kali ya. Ini muka hanya pakai remaun tradisional, Vi.
0: Oh iya?
1: Serum luar negeri itu kan mahal, Shay. Mana bisa kebeli? Kalau kebeli, uang bulananku habis lah.
0: Iya ya, betul.
1: Iya, ini kan produk perawatan lokal, Vi.
0: Oh iya?
1: Tas ini juga, handmade loh. Keren kan?
0: Iya, keren. Tapi masa sih, kok bisa?
1: Bisa lah, Shay. Sekarang ini, produk lokal itu, kualitas dan desainnya juga tidak kalah keren. Top market top pastinya ya. Jadi tidak kalah keren dengan produk luar negeri. Ini buktinya.
0: Wah, iya ya, keren.
1: Jangan hanya iya-iya aja, Vi.
0: Lalu?
1: Beli dong.
0: Beli, transfer dulu.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya penggusuran lahan warga untuk lokasi operasional Koperasi Desa Merah Putih. Unggahan itu memperlihatkan puluhan aparat berseragam membongkar pondok di lahan sawit saat sekelompok perempuan sedang memasak. Narasi video menyebutkan area radius 2 km dari koperasi tidak boleh ada usaha rakyat. Faktanya, pendengar, klaim bahwa video yang memperlihatkan penggusuran lahan untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, peristiwa itu terjadi saat pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengerahkan ratusan personil Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kepolisian, dan TNI untuk membongkar rumah petani di Desa Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat 31 Juli 2026. Penggusuran rumah petani ini ditujukan untuk pembangunan kawasan industri PT Indonesia Huali Industrial Park atau IHIP, dan warga menolak penertiban tersebut karena telah mengelola lahan sejak tahun 1998. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula, ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya. Sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam. Membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, hanya satu kata dari miliknya Judika. Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selamat menikmati istirahat siang. Kalau saat ini Anda lagi menikmati istirahat siang. Kalau yang sudah konsentrasi pada pekerjaannya tetap semangat walaupun cuacanya ya panas, angin kencang, ya kan? Tidak menghambat seluruh aktivitas kita untuk hari ini. Jadi apapun yang kita program berjalan baik semuanya, ya kan? Satu informasi pendengar, menjelang pukul 14.30 nanti kita ada di sajian 100% Indonesia berjaringan ya. Nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta ya. Pendengar, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Menimipas Agus Andrianto meminta penambahan fasilitas kesehatan di klinik lapas dan rutan seluruh Indonesia. Penambahan fasilitas ini diperlukan agar layanan kesehatan dapat menjangkau warga binaan sekaligus masyarakat sekitar lingkungan lapas dan juga rutan. Penambahan fasilitas kesehatan di lingkungan pemasyarakatan dapat memperluas akses pelayanan bagi masyarakat sekitar. Layanan kesehatan tersebut diharapkan memberikan manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi warga binaan di lapas dan juga rutan. Kemenimipas telah memiliki fasilitas kesehatan di sejumlah unit pelaksana teknis atau UPT imigrasi dan pemasyarakatan di berbagai daerah. Fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar keberadaannya memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Ya. Screening katarak dan cek kesehatan gratis ini menjadi rangkaian semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini menyasar masyarakat sekitar UPT imigrasi dan pemasyarakatan untuk mendukung program pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
2: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang pendengar. Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk 100% Indonesia Berjaringan.

0: kisah. Nambah sendiri aja memang kisah ini.
1: Selamat siang mendengar. Kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau
1: nyapa. Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, yeah. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, okay. Agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya. Effort. Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif.
1: Iya.
0: Belum di-spill.
1: Belum, belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata, jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang. Siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
1: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa sih?

0: Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya. Kapan kalian
1: tiga kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini, dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget. Harus cepat rilis, dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Ya. Kenapa?
3: Ini biarin ada obrolan aja.
1: Oh, ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Kata Bambi, gara-gara aja enggak? Jangan ada cintanya gitu.
1: Tahu
3: enggak?
1: Oke.
3: Dia belum datang entar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Tapi ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak. Berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Gara-gara bertiga.
0: Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Tiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu
2: satu-satu.
3: Saya sendiri
0: kan adil ya.
1: Benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise gitu.
1: Oh gitu.
0: Enggak. Udah enggak hal yang aneh lagi.
1: Karena kan bintang tamu biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang udah halo Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa. Bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik. Bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
4: ya, begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya, artinya gara-gara apa?
1: Oke, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke. Siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Beni, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pasien Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
0: bangsa. Cakep tuh.
1: Silakan Bang Beni.
5: Insan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul.
0: Baik kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer siang hari ini Bang Beni, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Satu nih yang enggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend-legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay. Sebelum
5: terbentuk tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara ke antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap, Bang Benny, terima kasih.
5: Siap. Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ika dari Sono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ika, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke, Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih, Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression career banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin ya. Indonesia banget ya.
6: Iya kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ica dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain, Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya ada lagunya aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan intinya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Atau mas salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak sama semua penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacangnya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik, kita tuh tour, gak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tour Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah, panas karena gondrong. Saya pelontos, karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos, nah karena lagi tour, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh si Mario gitu, apalagi kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, nggak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu. Nah pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi nggak nyala tuh nomor. Tahun itu nggak segampang sekarang provider ya. Jadi nggak beli nomor sana. Nah dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh si Mario namun ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario, Kacang, Tobing. Ya nah kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus-pesan. Ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah tuh ada yang nyat sekarang personilnya dong. Kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya kan Allah, grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kompakan kalian itu? Ternyata nggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14. Kalau kenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Bikin ada pertanyaan ya lagi. Terus sebelum bertiga solo-solo enggak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya. Maksudnya sebagai
0: iya, pencipta perform ya solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer.
3: Solo pasti. Yeah. Solo pasti. Karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer, saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama Kak Bambi juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album, penyanyi juga. Kalau Kak Bambi dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bambi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa ya?
0: nyambung sama Kak Bambi. Tadi kan pertanyaan A adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan Kak Bambi.
1: Makanya nah, coba mau tanya gimana nih
0: sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kacang gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Dikor dulu kan. Nah, terus biasanya kita kalau lagi bikin lagu, masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu,
0: mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya, pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kayaknya
0: correlate ya. Oke, terus
7: ini gara-gara gue cinta sih. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu. Nah, gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah, kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu.
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Mau tahu jawaban itu dong. Allah, udah selesai berarti.
0: Ya mau tahu jawaban.
3: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Ah ini ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
8: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, curhatnya itu nanti kita gitu obrolin ya. Curhatnya nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Jadi Firdaus, tentunya juga bersama tiga komposer siang hari ini ya.
1: Ih, rame memang.
0: Rame nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu, yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga. Baik, baik, baik.
0: Mm-mm. Iya. Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul. Mm.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Bangun Cinta gara-gara salah benar. Oh, nyambung benar. Gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke. Okay. Ini sih dari yang kepikiran. Okay. Mereka sih tadinya gak kepikiran, jadi ide. Kita
3: rapiin ide-ide.
0: Oke. Nah, kan tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksud sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Ya, cepat sama Rinda.
0: Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap. Iya, Mas Faris. Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer. Siang, Mas. Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih, ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kalau bisa betul
5: disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja. Singkat aja.
1: Oke.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
1: Iya.
0: Iya, benar kan Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga. Oke.
6: Tuhanku lebih rata pada dirinya. Itu selamat ya buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah.
0: Kisah
6: nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja ya, Karama.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu.
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu beserta penyiarnya Wandi.
1: Ketawa KTV kan? Okay. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
1: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat... buat dia, salam sehat juga, buat semua-semua yang lagi... monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cintana Kibami, sehat selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar, bukan main, panjang.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi,
0: angkat satu lagi. Satu lagi.
1: Tedinda,
0: ya. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Ya,
0: tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Tedinda, halo.
0: Tedinda,
7: halo. Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya Tedinda.
7: Hebohnya.
0: Makanya ketawa dulu Tedinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget Tedinda Bogor, Tedinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Tedinda.
8: Ditunggu kue unyilnya.
1: Ditunggu kue unyilnya kata Bang Safik.
7: Iya benar, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Tedinda nih?
7: Sangat talas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim-tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera. Oh, tuh.
7: Iya, sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Itu Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang di notis itu ya. Yang di notis telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya. Iya,
0: iya.
1: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya. Mm-mm. Ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus? Ya.
7: Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta. Apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh Tedinda ya. Terus.
8: Mau tahu
1: kan? Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Iya kan?
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya. Sama
0: relate. Cocok gitu ya.
7: Begitu Tengku Safik. Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya. Juga Tengku Safik.
8: Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
7: Dadah, Dadah Firdaus.
0: Siap.
7: Selamat siang, bye-bye.
0: Selamat siang, teteh. Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina nggak usah dijawab ya.
0: Oke. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
8: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah nggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu nggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang nggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang? Iya. Atau nggak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah nggak?
8: Kalau tiga komposer sama sekali nggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya nggak pernah, tapi kalau sendiri-sendiri, iya pernah.
8: Buat pancingan, buat ide apa? Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali nggak.
1: Pure. Jadi memang pure, memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya, Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
8: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan? Setahun. Itu nggak. Biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, produksi
8: itu,
1: album.
8: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Cuma meeting terakhir Bumi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja enggak sekalian? Atau, atau 4 tahun sekali, ya.
0: Udah kayak kalah dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah
1: kadang-kadang ya, kalau suka
8: di luar
1: make,
8: dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: nggak gitu. Yeah. Nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya
8: kadang-kadang jadi... buat pancingan aransemen sih
0: iya inspirasi kan kadang gitu ya
8: masukin lagunya nanti dia pikirin mau promnya gini gitu kadang-kadang kayak oh iya kenapa stringnya nggak diginin ya kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya untuk
1: instrumen instrumen tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan dikembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
8: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
9: Sukabumi
8: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
9: Mana? Di Danau Toba ya.
8: Danau Toba.
1: Ah ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Ya. pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi. Iya.
9: Lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
9: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
8: Tapi masih pop kan?
9: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
9: Kalau ada yang ngajak collab sih. Kayaknya asik juga.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan. Kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian mungkin nggak?
8: Mungkin. Kita pernah, mungkin. Tapi hanya off air ya. Kalau di masternya belum. Off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya di Gaumbusters kan. Gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah. Karena ciptaan yang Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
8: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP, lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Dua Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
9: Jangan kalau gitu kelihatan ya. Tapi sebenernya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
8: No.
9: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu
8: tuh. Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
8: Dut apa dut gitu ya?
0: Hip dut. Oh, hip hop dangdut gitu ya.
8: Ya kan itu kan 3C X Iksan Tarore.
1: Ini hip dut. Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahman nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
9: Judulnya hip dut
8: gitu. Enggak, judulnya ulur kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Udah nanya pertanyaan ya. Rahma aja pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
8: Biar mantan tahu itu enggak bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung,
1: habis
8: off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak. Nah, bikin ini dari situ ya. Gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga Vila ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul.
9: Nah, itu San, paham.
1: Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
8: Kalau lagu ini gitu. Kalau ya, kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, kalo itu.
8: Biar mantan album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih
9: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album tiga?
1: Wah. Oh iya. Coba.
8: Apa aku yang ngomong 4-1 kisah nyata.
1: Oh, iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
8: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
8: 4-1.
1: Kenapa 4-1?
9: makanya ya jangan repot.
0: Gak mau nggak cerita aja.
8: Ini ada versi yang proper ya. Proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke.
8: Okay. Jadi karya ke-41 kita gitu
1: di album ini. Oh jadi karena itu
9: nggak percaya
8: nggak itu
9: nggak.
8: Yang propernya
1: oh itu yang propernya
0: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
9: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya ngitungin lagu belok ya kak
1: ya kalau yang tidak
8: salah,
1: proper
8: salah benar kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is coming to town lagu keempat lanjut tuh nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
9: dia saya itu emang benar
1: iya itu lagu
8: kenapa 41 kan?
1: Iya itu secara propernya ya, secara ya, tidak propernya
8: ya propernya apa? Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
1: Banyak
9: saya suka bagian ini saya suka
8: gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
0: Baru usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
9: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita sendiri gak?
9: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
9: Judul ya? Di album kan?
1: Iya.
9: Mengapa dengan kita?
1: Kenapa?
0: Kayaknya serius. Ceritanya apa tuh?
8: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi enggak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
8: Bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tahu.
8: Dia.
1: Dianya juga.
8: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya. Oke,
1: kita temen.
8: Kita pasti support dia.
1: Karena dia support.
8: Tapi sih kasihan banget.
9: Tapi saya suka ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
9: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
1: Jadi, nah ini ngeles aku enggak nih. Aku enggak percaya kalau itu.
9: Suka mengarang.
1: Oke, oke, oke. Terus. Iya, judulnya.
9: Judulnya Tanpamu.
8: Tahu
1: nih. Oh, udah dengar kemarin. Iya, pas seperti. Aduh, enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
9: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kan banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
8: Udah lama lo pacarannya kan?
1: Ini
0: alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
9: Lama bersama itu harus ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
9: masa Isan sekarang udah ngarang lagu, Kak.
1: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya ini. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Nah, ya, oke, okay, thank boleh. You.
9: Latihan dulu ya.
0: Oke, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar siang hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-Gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi, siang hari ini juga masih bersama dengan Tiga Komser ya.
1: Betul.
0: Mm-mm.
1: Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the recordnya tuh seru sebenarnya.
0: Oh. Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Jangan. Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaan ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Kata tadi enggak usah dijawab.
1: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngelihat.
1: Aku enggak ngelihat.
2: Oke.
1: Oke, terus.
2: Tapi mungkin kisah pribadi penyanyinya bisa jadi.
0: Atau penyanyinya harus jawab.
2: Gitu. Kayak sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan di bawah Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate.
1: Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu.
2: Merasa
3: apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Ya,
2: San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih waktu rekaman sana daripada waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya.
1: Akhirnya.
2: Ah, bukan.
1: Oh, bukan. Bahaya
0: kok
1: kalau
0: ngobrol sama dia. Benar.
1: Bahaya dapur gua kebuka.
0: Apa bisa mau menambahkan curhatnya?
1: Oh, enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Mm-mm.
1: Ini dia.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah
4: siap
1: tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, aduh. Ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan Tiga Komposer.
1: Gampang.
0: Gampang.
1: WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safi.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya
1: tuh gampang.
2: Mm-hmm. Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah,
3: apa tuh?
0: Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain,
1: yes.
0: Gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
0: Yeah.
1: Bisa kan? Langsung dapat.
0: Judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, okay. Boleh nyontek. Gimana
2: bagi tiga? Satu.
3: Daku yang okay. Mana
2: gue
3: ya?
1: Oke. Okay.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilih aja nomor satu antara Kak Bambi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada tiga paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Syafik.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja gak?
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
0: Ayo.

0: Seneng banget, makin bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang nggak salah ya pendengar ya.
2: Benar-benar.
1: Memang nggak salah kalau mereka itu tiga komposer handal, ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh, langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh. Salut. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
2: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keren banget, keren banget, keren banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue
0: iya. sih. Oh, oke.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah, kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Tahu,
1: atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer, makanya aku lebih selalu bangun, menunggu
2: lebih
1: sama
2: bangun cinta daripada
1: dari...
2: peran Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Iya. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: tuh,
1: memang
3: enggak terasa udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu tuh.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: 4 tahun Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Yeah.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang
2: siapa udah gantikan kenapa tata saya?
3: Masa
1: di tutup-tutup
2: 19 loh
0: 19
1: ya
0: 19-8 sekian
1: 19-8 sekian itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Oke.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulang-tulangnya rapuh juga.
1: Boleh keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sakit situ orangnya.
2: Iya.
3: Tapi kita di loh.
2: Iya.
3: Kenapa jadi tulangnya ya?
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada project apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, awal bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok. Blok M. Nonton.
3: Baru pasti. Minggu ketiganya kalau jadi ada Danotoba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas
2: berapa?
3: Tadi. Dia kasih pilihan dua pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Oh. Kenapa emang Kak Isan nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan
2: September.
1: Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
2: Enggak, apa?
3: Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Maranggi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Isan
1: ya. Oke, okay, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lah itu. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke. Okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung cekson? Artinya ini produser kita udah diling-dilingan sama
0: Mati udah deal ya. Udah deal ya. Mati udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya. Sama-sama. Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Repamit undur diri. Bye bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
5: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1 Kupang sore ini.
5: Pro 1

0: Mangko kita teka, nepe helle mone a mone ari.
1: Ailega tige.
0: Era palai domina he de era palai mate ma kamara. Hijo que tiene que tiene lindo dura de copa. Namu a mu ari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewat gitu, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya, saya salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini loh, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh,
4: mbak? Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan ora iso
5: ngalah. Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
2: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: 01 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, halo, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, jumpa lagi di sore hari ini ya. Jumpa lagi di sore hari ini kita di dialog kentongan ya, untuk edisi hari ini ya. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Kita bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang ya. Di tengah kemarau panjang memang ya, benar ya. Terus narasumber kita sore hari ini Bapak Elfried Sanim, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Kita coba menyapa. Halo, selamat sore Bapak. Iya, halo Bapak Elfried Sanim.
4: Kita bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah.
3: Iya, halo, selamat sore Bapak Elfried Sanim.
5: Selamat sore. Ya.
3: Kabar baik ya Bapak ya?
5: Kabar baik.
3: Kabar baik. Oke. Okay. Pak Elfried, kita bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang ya. Ini topik kita ya, hari ini. Bapak boleh sedikit gambarannya Pak, seperti apakah kondisi di Kabupaten Kupang sekarang ini di tengah kemarau panjang ini, Pak Elfried?
5: Suara saya terdengar kan?
3: Jelas sekali Bapak.
5: Oke. Okay. Yang pertama, yeah, selamat sore Kakak Erika. Yeah. Selamat sore pendengar RRI Kupang di mana saja berada. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami Forum Pengurangan Risiko Bencana, yeah, untuk berbagi terkait dengan kondisi desa-desa di, yeah, Kabupaten Kupang terkait dengan ancaman atau kesiapsiagaan kita menghadapi ancaman kekeringan di Kabupaten Kupang. Yang pertama itu kami barusan selesai rapat koordinasi kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan tingkat Kabupaten Kupang, dibuka oleh Pak Sekda Kabupaten Kupang, menghadirkan OPD dan juga mitra-mitra terkait di Kabupaten Kupang. Nah, mengapa kita melakukan rapat koordinasi pada hari ini, Kak Erika? Karena ada informasi tadi juga disampaikan oleh Pak Hamdan Nurdin, senior climate forecaster dari BMKG klimatologi, terkait dengan adanya El Nino dan ia positif double impact atau sebuah keadaan di mana terdapat anomali Nino 3,4 kategori sangat kuat di Samudra Pasifik dan juga di Samudra India itu adanya IUDA positif. Jadi biasanya kita hanya diserang dari utara, tetapi kali ini Samudra Hindia itu mempengaruhi, Samudra Pasifik juga mempengaruhi. Jadi kalau biasanya, makanya disebut sebagai El Nino, El Nino apa, Godzilla begitu Kak Erika. Nah ini kondisi yang sudah diperkirakan sebelumnya. Dia pola konveksinya bergeser ke Pasifik Tengah, itu kalau di Samudra Pasifik juga, di Samudra Hindia itu suhu air lebih hangat di Samudra Hindia Barat. Dan juga dia ada empat faktor. Yang pertama itu melemahkan monsun dan sirkulasi Walker. Ini istilahnya BMKG ya Kak Erika ya. Juga suhu air lebih dingin di Samudra Hindia bagian timur. Nah, ada dua hal kurang baik yang bakal terjadi sampai dengan November mendatang, yaitu kekeringan yang luas juga menurunkan curah hujan di Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, Kabupaten Kupang itu ada pada bagian tengah begitu Kak Erika, sehingga Hal ini diakibatkan dengan kondisi lokal, mm-hmm. itu laut dingin, angin timuran semakin menguat, mm-hmm. itu juga adanya minim penguapan dan dominasi angin timuran, sehingga mm-hmm. Kita bisa merasakan situasinya sampai di apa, situasi terkininya sampai dengan saat ini, mm-hmm. begitu, okay. Sehingga dari 24 mm-hmm. apa kecamatan di Kabupaten Kupang, mm-hmm. itu dari data analisa curah hujan Kabupaten Kupang dasarian mm-hmm. pertama di Agustus saja ke Erika, mm-hmm. yeah. itu mayoritas wilayah berada di kategori rendah, mm-hmm. curah hujannya itu 0 sampai 10 mm itu tersebar di 22 kecamatan, menyisahkan itu mm-hmm. Ampuang Timur dan Ampuang mm-hmm. Utara. Nah, kondisi sangat kering saat ini itu mm-hmm. dialami seperti di Kecamatan Takari, Patuleu, mm-hmm. dan juga Ampuang, mm-hmm. dan juga ini mengakibatkan indikasi musim kemarau yang signifikan, mm-hmm. begitu.
3: Yeah, yeah.
5: Nah, update ini akan diupdate pada 20 Agustus, mm-hmm. tetapi dari BMKG sendiri mm-hmm. itu mengisyaratkan bahwa curah hujan 0 sampai 10 mm itu mm-hmm. akan terus berlangsung. Mungkin mm-hmm. Ke depan mm-hmm. Perakiraannya Ampuang Utara dan Ampuang Timur itu juga akan mengalami kondisi kering, begitu Kak Erika. Mm-hmm. Itu realita yang terjadi saat ini di Kabupaten Kupang. Kupang.
3: Realitanya seperti itu ya, Pak.
5: Yeah.
3: Pak Elfried ya, kondisinya seperti yeah. itu ya. Nah, Pak Elfried, kalau tadi informasinya sudah disampaikan dengan apa ya? Curah hujannya tadi itu rendah ya, 0 yeah. sampai 10 mm tadi. Nah, bagaimana sekarang kondisi di Kabupaten Kupang, sejauh mana kemarau panjang ini sudah berdampak, Pak Alfred?
5: Ya, cara melihat secara sederhananya itu yeah. lewat pengamatan hari tanpa hujan.
3: Hari tanpa hujan, ATH ya?
5: Ya, melihatnya dengan melihat hari tanpa hujan. Nah, mm-hmm. ya kekeringan saat ini bukan hal yang merata sebenarnya, Kak, yeah. Kak Erika. Yeah. Ada dia punya pusat ekstrim. Mm-hmm. Jadi tercatat itu ada 3 pusat ekstrim. Mm-hmm. Yang pertama itu di Lelogama, itu sudah 82 hari tanpa hujan. Mm-hmm. Jadi sudah hampir 3 bulan. Mm-hmm. Di Tuakau, Fatuleu Barat itu sudah 77 hari tanpa hujan. Mm-hmm. Naitai juga di Fatuleu Barat itu juga 70 hari tanpa hujan. Nah, mm-hmm. Tiga daerah yang merupakan yeah. Pusat ekstrim ini, mm-hmm. itu sudah mengalami kekeringan ekstrim yang panjang begitu.
3: Iya ya.
5: Nah, sebenarnya status Kabupaten Kupang sendiri itu yeah. mayoritas berada di zona siaga atau orange uh-huh. dan juga awas. Ancaman nyata yang terjadi saat ini adalah KMK,
3: iya.
5: itu krisis air bersih di mana-mana,
3: iya.
5: gagal panen atau gas orang sebut dengan puso, mm-hmm. dan satu yang penting adalah tingginya risiko kebakaran hutan dan mm-hmm. Lahan karena topografi kita yang kebanyakan itu iya. Savana, Kak Erika.
3: Mm-hmm. Iya, begitu. Iya.
5: Okay. Nah, mm-hmm. juga dirilis untuk prediksi ke depan dasarian 2 Agustus 2026 uh-huh.
3: yeah.
5: itu peluang curah hujan itu di bawah 50 mm begitu. Mm-hmm. Nah, cuaca akan tetap sangat kering, tidak ada tanda-tanda gangguan hujan dalam waktu dekat. Itu yang dan juga sudah dirasakan di sekitar wilayah Kabupaten Kupang begitu, Kak Erika.
3: Yeah.
5: Nah, dari yang tadi saya sampaikan
3: yeah.
5: itu fakta El Nino kuat dan iot positif itu mm-hmm. Kak Erika mm-hmm. pendengar sekalian itu yeah. memperparah kemarau di tahun ini
3: mm-hmm.
5: itu kekeringan ekstrim seperti tadi kita ketahui di Lelogama mm-hmm. itu sudah terjadi
3: yeah.
5: Lebih dari 80 hari mm-hmm. tanpa hujan. Nah, apa yang bisa kita lakukan,
3: lakukan.
5: Mm-hmm. Tadi dalam rakor juga kami tegaskan untuk ada 3 hal penting yang harus segera kita
6: kita lakukan, mm-hmm. yaitu mitigasi air bersih, Kak Erika. Mm-hmm. Itu kami berharap adanya prioritas distribusi air bersih ke zona merah, mm-hmm. Atau zona awas tadi. Mm-hmm. Yang saya sebut tadi adalah Logama, yeah. Tokau, dan juga Naitai. Sementara itu, yang kedua, itu adalah bagaimana manajemen pertanian dan peternakan yang ramah air misalnya. Misalnya manajemen cadangan air yang sangat ketat,
3: yeah.
6: tanaman-tanaman yang rakus air. Satu yang penting yaitu bagaimana kita bersama untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebiasaan kita tebas bakar, ladang berpindah itu menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Jadi kami sangat mengharapkan ada mitigasi, misalnya hindari pembakaran lahan karena angin timuran sangat kencang,
3: yeah.
6: api akan sangat mudah meluas tak terkendali. Begitu Kak Erika.
3: Wah, ini ketong dengar juga ketong juga deg-degan ini Bapak.
6: Iya.
3: Dalam arti seperti Lelogama tadi 80 hari HTH ya, hari tanpa hujan tadi ya.
6: Hari tanpa hujan. Heeh. 10 Agustus kemarin.
3: Ini lu son bisa dibayangkan seperti apa ya begitu. Bapak Elfrid, ini wilayah atau desa yang menurut FBRB ini, yaitu Forum Pengurangan Risiko Bencana ini, yang perlu mendapat perhatian lebih sebenarnya, di mana ini wilayahnya ini Bapak?
6: Ya, yang tadi.
3: Yang tiga itu tadi kok, daerah yang tiga tadi itu kok.
6: Ya. Dan juga daerah-daerah lain yang sangat rentan terhadap karhutla.
3: Karhutla ya? Iya, lahan ya.
6: Hutan dan lahan. Begitu ya. Dan kondisi ini ke depan itu Kak Erika akan sangat mempengaruhi kondisi jumlah air tanah, sehingga kita berharap langkah-langkah preventif untuk bagaimana kekeringan untuk air minum, cuci dan kakus itu bisa menjadi prioritas yang utama begitu. Selain bagaimana pertanian, sistem pertanian di musim tanam kedua, itu kita lihat ada begitu banyak lahan sawah yang digarap, dan juga pola tanamnya masih pola tanam padi yang rakus air.
3: Harapan
6: itu musim tanam dua ini lebih banyak menggalakkan palawija, jagung dan juga umbi-umbian dan kacang-kacangan yang sangat sedikit membutuhkan air, begitu Kak Erika.
3: Iya, Pak Elfrid, kalau kita bicara tentang desa tangguh bencana ini, sebenarnya seperti apa gambaran desa yang bisa disebut tangguh dalam menghadapi kemarau panjang ini, Pak Elfrid?
6: Iya, yang pertama itu kita bicara dari ancaman dulu.
3: Ancaman
6: nyata itu membutuhkan garda terdepan yang kuat, Kak Erika. Nah, desa sendiri adalah garda terdepan. Masyarakat itu adalah penolong pertama sebelum bantuan dari luar itu tiba. Saat ini ada lima jenis bencana yang sangat mempengaruhi kondisi di Kabupaten Kupang. Yang pertama itu adalah kekeringan. Karena dia berulang. Ada juga angin kencang, banjir dan longsor, gelombang pasang, juga kebakaran hutan dan lahan. Nah, ada satu hal baik bahwa mencegah itu jauh lebih murah daripada memulihkan. Kita ketahui bahwa kalau kita masuk dalam proses pemulihan, itu sangat membutuhkan banyak biaya. Nah, bicara tentang apa hubungannya destana dengan kekeringan misalnya. Yang pertama itu adalah desa sebagai penolong pertama. Yang kedua, kalau terjadi bencana itu dia mempengaruhi investasi. Nah, sebenarnya sebuah pembangunan desa yang berkelanjutan itu dia didukung oleh dua faktor, yaitu desa sebagai penolong pertama dan juga investasi pengurangan risiko bencana. Nah, kalau kami sebagai pegiat kerencanaan ke, ke Erika, itu membangun istana itu bukan sekedar membentuk relawan, tetapi membangun satu yang penting, yaitu bagaimana kita membangun budaya sadar risiko agar apa masyarakat mampu mengantisipasi, merespon, dan juga yang kita harapkan itu masyarakat bisa menjadi apa pulih lebih cepat. Nah, ada sebenarnya ada 6 tujuan utama dari desa tangguh bencana maupun kelurahan tangguh bencana. Yang pertama itu Kak Erika pendengar, bagaimana kita bersama untuk mengurangi risiko lewat menekan potensi kerugian akibat bencana itu tadi. Yang kedua, tujuan kedua dari pembentukan destana ataupun keltana itu bagaimana keselamatan masyarakat itu menjadi yang, hal yang utama. Karena perlindungan jiwa sebagai prioritas utama tadi. Yang ketiga, bagaimana kita mengkampanyekan kesiapsiagaan, membangun kepekaan dan juga respon cepat dari seluruh warga. Nah, baru keempat, tujuan keempat dari pembentukan ataupun adanya di Istana Kertana itu Kak Erika adalah bagaimana kita membangun kelembagaan itu dengan cara memperkuat struktur apa formal di tingkat desa. Yang berikut itu kita bagaimana yang kelima itu Kak Erika pendengar setia RRI, bagaimana kita melakukan integrasi pengurangan risiko bencana. Kita memadukan mitigasi ke dalam rencana pembangunan desa. Contohnya adalah bagaimana apa kita mengalokasikan anggaran sedikit anggaran untuk mitigasi dari dari dana desa. Nah itu lima tujuan utama dari destana dan juga apa keltana tadi. Dia sebenarnya selain tujuan destana itu juga ada beberapa komponen destana itu saya sebut misalnya legislasi, misalnya ada perdes dan juga kebijakan desa, perencanaan, pendanaan, kelembagaan atau struktur organisasi, juga kapasitas misalnya pengembangan keahlian warga dan juga eksekusi penanggulangan dalam hal ini penyelenggaraan. Nah, Erika dan pendengar, keenam pilar ini harus bekerja secara apa secara bersama. Misalnya kebijakan tanpa pendanaan atau lembaga tanpa kapasitas itu akan menghentikan mesin ketangguhan. Sehingga kalau kita menarik benang merah terkait dengan kekeringan, kita tidak bisa bilang desa Oibelo misalnya itu mengalami kekeringan tanpa adanya kajian yang jelas. Nah, ini dan juga kalau memang Oibelo itu terjadi kekeringan, apakah legislasinya sudah dibuat? Apakah karena kekeringan ini berulang, apakah perencanaannya itu sudah disiapkan? Karena kita tidak mungkin kita berharap pada kerja-kerja emergensi Kak Erika, karena kekeringan ini kan dia slow onset, perlahan-lahan, sehingga kita perlu karena dia sudah berulang, apalagi BMKG maupun BRIN itu sudah menyatakan bahwa tahun ini akan ada El Nino Godzilla, harusnya legislasi, perencanaan, kelembagaan, pendanaan dan juga kapasitas itu enam komponen destana ini sudah harus sudah harus dipersiapkan begitu Kak Erika.
3: Jadi memang segala sesuatunya itu memang harus dari dini-dini ya dipersiapkan ya Bapak Alfred ya. Nah, kalau kita lihat dampak kemarau panjang ini, Bapak, selain kekurangan air bersih, dampak apa lagi yang biasanya muncul akibat kemarau panjang ini? Yang paling serius itu apa tuh, Bapak?
6: Ya, yang paling serius itu adalah peningkatan peningkatan suhu dan menyebabkan banyak orang terkena ISPA misalnya. Misalnya kekurangan air, jadi dia biasanya mandi sekian liter, dia harus harus berkurang. Dan juga ternak-ternak kita itu mengalami penurunan berat badan, karena misalnya sehari harus minum 10 liter, itu karena ketersediaan air dan juga jangkauan air itu luas, jauh, dan juga berkurangnya lahan pertanian yang yang ditanam, artinya mengurangnya tingkat produktivitas pertanian, dan dia akan mempengaruhi pada livelihood ataupun mata pencarian begitu ke irigasi, sehingga stunting juga akan naik, gangguan-gangguan lain itu pasti gangguan-gangguan ikutannya itu akan ada begitu, sehingga kita perlu untuk masyarakat dan juga pemerintah desa itu bisa mengambil peran, karena El Nino Godzilla ataupun kekeringan berkepanjangan itu dia mempengaruhi banyak hal. Misalnya anak ke sekolah itu akan lebih terlambat karena dia harus punya waktu untuk mengambil air itu lebih air, jauh
3: benar.
6: Dia perlu waktu untuk prepare, untuk mempersiapkan diri, dan juga dia akan sangat berpengaruh kepada kaum-kaum rentan, misalnya ibu hamil, lansia, teman-teman dengan disabilitas begitu, karena ruang gerak untuk bagaimana mengakses air itu menjadi lebih sulit begitu kayak Rika.
3: Iya ya. Nah, apakah FPRB ini melihat Pak ada kesonde potensi dampak sosial akibat perebutan, misalnya ya karena keterbatasan sumber air di tengah kemarau panjang ini, ada begitu kok?
6: Iya, yang pasti ada.
3: Ada ya.
6: Ya, misalnya dia sudah garap lahan 10 are misalnya, tetapi airnya itu kan hanya bisa untuk mengairi 2 are misalnya. Untuk memenuhi sisa 8 are dia harus mengambil air dari tempat orang lain. Begitu. Yeah. Apalagi kan tipikal kita kan sumur-sumur kita atau selokan-selokan kita kan sudah kering, sehingga pasti akan ada banyak konflik sosial bisa saja terjadi. Begitu kak.
3: Iya ya. Waduh, jadi ketong juga harus berpikir ekstra benar-benar ya, karena masih panjang ini kemaraunya ini. Jadi mana keterbatasan air juga. Nah, kalau untuk kesiapsiagaan desa, Bapak Elvin, ini langkah apa yang dilakukan pemerintah desa ini ketika sudah memasuki musim kemarau panjang ini?
6: Iya. Sebenarnya karena kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pembagian peran di balik meja dan di lapangan antara pemerintah desa dan masyarakat itu menjadi kunci yang penting. Desa itu punya tugas itu memasukkan pengurangan risiko bencana itu wajib dalam RPJMDes dan RKPDes. Ini yang banyak jarang dilakukan, sehingga terjadi kekurangan air, itu kita mengakses misalnya keluarga dengan desil 1, desil 2, desil 3 itu kekurangan air. Kita mau bantu nih. Tapi kita tidak masukkan dalam perencanaan. Ini tidak bisa. Karena sekarang semua karena efisiensi anggaran menipis, sehingga banyak hal itu tidak bisa kita lakukan. Tetapi kan ini sebenarnya dia berulang, sehingga bisa direncanakan.
3: Nah, benar.
6: Dan juga bagaimana pemerintah desa itu mengalokasikan anggaran khusus untuk kesiapsiagaan kekeringan misalnya, begitu. Dan juga menyelenggarakan edukasi dan simulasi berkala untuk bagaimana masyarakat itu adanya gerakan hemat air, tanam air pada musim penghujan, sehingga mata air kita itu bisa panjang waktu pemakaiannya. Yang berikut, apa sih peran masyarakat di sekitar? Masyarakat di desa itu perlu mengenali ancaman di kalau kita bicara kekeringan itu, mereka harus mengenali ancaman di lingkungan sekitar mereka. Terus mereka juga harus menyusun semacam roadmap atau peta jalan. Kalau air sumur kita hanya sampai di Agustus, bagaimana kita bisa sampai di Desember? Itu bagaimana kita punya apa proses atau cara? Harus menyiapkan anggaran cadangan misalnya. Harus ada pengeluaran tambahan untuk beli air di tangki. Kita harus punya bak penampung misalnya. Kita harus punya tandon misalnya. Itu yang bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga Mbak Erika, kami bersama dengan PMI Provinsi NTT itu punya link untuk berbagi air bersih. Tetapi yang terjadi adalah karena beberapa daerah itu tandonnya itu rusak, tidak ada bak penampung, sehingga dan juga fasilitas air yang komunal itu sudah rusak, sehingga kita alihkan ke desa-desa yang punya fasilitas lain, misalnya. Karena misalnya kita distribusi air lewat PMI, datang hanya satu orang saja yang punya bak 3.000 liter. Sementara 2.000 liter itu juga harus dibagi-bagi. Nah, ini juga juga soal bagaimana karena ini sudah berulang sehingga mitigasi strukturalnya itu sudah harusnya harusnya jalan. Dan juga banyak orang berpikir bahwa menjaga kelestarian lingkungan itu hanya pada musim hujan saja. Tetapi musim kemarau ini juga harus dijaga. Begitu kayaknya.
3: Jadi memang masyarakat juga harus pintar-pintar Pak Elfried ya. Jadi kalau dibilang ini misalnya ada bantuan air bersih 5.000 liter. Jadi kalau kita tidak punya tandon atau tidak punya bak ya sama juga kan. Sama juga bohong juga mau kemana itu gitu. Nah jadi memang harus ada kerjasama yang baik ya. Masyarakat juga harus siap begitu ya. Nah kalau Pak Everett lihat untuk peran masyarakat ini seperti apakah yang bisa dilakukan masyarakat secara mandiri ini untuk mengurangi dampak kemarau panjang ini?
6: Yang pertama itu adalah hemat air.
3: Hemat air ya.
6: Yang pertama itu hemat air. Yang kedua itu bagaimana melihat mempersiapkan biaya lebih.
3: Biaya
6: karena
3: lebih, ya.
6: Air itu tidak ada pengganti. Kita kalau beras habis ke Erika, itu kita bisa makan tahan jagung atau kita makan tahan ubi. Tapi kalau air habis tidak ada orang mandi pakai bir.
3: Iya, benar.
6: Begitu.
3: Begitu.
6: Sehingga jadi, air menjadi penting. Kebutuhan. Dan dia harusnya menjadi prioritas. Prioritas pertama untuk bagaimana kita memprioritaskan menyiapkan uang lebih untuk itu karena kita tidak bisa berharap karena barang ini tidak ada dia punya pengganti. Itu yang pertama. Yang kedua untuk para petani misalnya itu juga harus lebih berpikir untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat. Bagaimana pilihan tanaman yang digunakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting juga sebenarnya Mbak Erika.
3: Memang air ini sudah menjadi kebutuhan hidup kita ya Pak Pak Everett ya, seperti yang Bapak katakan tadi, kalau beras tidak ada kita masih bisa makan tahan dulu itu ubi. Tapi kalau air, kalau air tidak bisa, kita tidak bisa hidup tanpa air, begitu. Jadi untuk daerah-daerah mana yang menjadi Pak Elfried untuk Kabupaten Kupang ini, desa-desa di
6: Ampuang Selatan Ampuang Selatan dan Pasuruan Barat.
3: Iya, ini sudah memiliki pemetaan risiko bencana kok, Pak Elfried? Desa-desa di Kabupaten Kupang ini?
6: Ada beberapa desa yang sudah dipetakan berdasarkan kajian risiko, kajian risiko bencana bencana desa. Di Kabupaten Kupang sendiri itu kalau bicara di sana, kita punya 41 lah. Tapi kalau kita mau distribusi air misalnya, seperti yang tadi saya sampaikan, tapi tidak mungkin kita bawa air dari Osau antar ke Elogama, kan tidak mungkin. Jadi paling bisa adalah teman-teman yang ada di sekitar situ itu harus punya langkah-langkah mitigasi untuk bagaimana masyarakat itu tidak kekurangan air. Yang kedua, mereka banyak sekali bantuan untuk sarana prasarana air bersih di seluruh wilayah Kabupaten Kupang. Tapi sebagian besar itu 60-70% itu tidak bermanfaat karena kerusakan atau putusnya jaringan perpipaan ataupun karena pembakaran lahan tadi pipa PVC yang lewat pipa hitam itu kayak Rika itu kan putus dia rusak putus, sehingga tidak bisa dipergunakan. Jadi orang-orang yang di sekitar mata air ataupun di sekitar lokasi yang punya akses bak misalnya itu bisa memanfaatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, topografi kita, kebanyakan mata air kita itu kan berada di kampung lama, suram. Pemukiman kita itu ada di ketinggian, minimum 100-200 meter. Nah, kita butuh tenaga ekstra untuk ambil air dan sebagainya. Nah, yang biasanya yang menjadi korban atau yang biasanya harus punya berbagi waktu lebih untuk mengambil air itu adalah anak dan perempuan. Sehingga membutuhkan waktu ekstra dan juga pembagian kerja yang lebih konkret lagi begitu saya rasa.
3: Apakah memang di biasa kan di desa paling kental itu yang namanya gotong royong itu ya Pak Elfried ya? Apakah ini sudah kurangkah untuk kebersamaan itu?
6: Kita gotong royong kalau bikin pagar, Kak.
3: Untuk kalau bikin pagar.
6: Melindungi pertanian dan hal-hal yang lain. Tapi kalau bicara air, untuk kepentingan domestik itu masing-masing dia urus dia punya.
3: Dia punya dapur diri, begitu ya.
6: Iya, dia punya. Ini kan urusan sama seperti urusan beras di dalam rumah. Dia ini kan memang tidak masuk dalam 9 bahan pokok. Tetapi kalau sembako itu ada, tetapi kalau tidak ada air tidak bisa kita tidak bisa pakai sehingga

0: apa bagaimana kita memetakan untuk apa kebutuhan air itu harus harus terus tetap terpenuhi begitu Pak Erika.
1: Ya. Bapak Alfred, kita break sebentar ya. Ya, tidak usah diputus
0: Boleh,
1: ya.
0: siap.
1: Iya.
0: Oke, siap, Kak.
1: Ya, pendengar, kita masih terus di Dialog Kupang sore bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elvi Sanen, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Tetap bersama kami, pendengar, kita jeda dulu ya. Setelah itu kita kembali lagi.
0: Intinya bagaimana kita memetakan untuk
2: waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, kita masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Dialog Kupang sore Desa Tangguh Bencana di tengah kemarau panjang ya bersama Bapak Elvid Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Pak Elvid, ya halo.
3: Halo Kak, siapa?
1: Iya. Jeda sebentar sama Bapak. Bapak, kalau ini menurut FPRB Kabupaten Kupang, ini investasi apa yang paling penting dilakukan pemerintah ini untuk membangun desa yang benar-benar tangguh terhadap kekeringan?
3: Kalau kita bicara kekeringan adalah kita bicara air,
1: iya.
3: Kak Erika.
1: Iya.
3: Nah, banyak orang mau pakai air tapi tidak mau tanam air, Kak Erika. Orang mau ambil saja.
1: Orang
3: tidak
1: ambil
3: ada orang
1: saja
3: yang mau untuk kalau musim hujan dia bikin satu lubang untuk airnya tersimpan biar bisa dipakai, sehingga investasi ini kan hanya berjalan simultan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya degradasi daerah-daerah atau pengalihfungsian daerah-daerah untuk daerah tangkapan catchment area KRIK itu bukan di Kota Kupang saja, tapi di Kabupaten Kupang juga hal ini terjadi. Berkurangnya daerah-daerah tangkapan hujan, alih fungsi menjadi ladang ataupun menjadi kebun, menjadi tempat tanaman-tanaman umur panjang maupun tanaman-tanaman kehutanan. Sehingga bagaimana kita memperhatikan tata ruang itu menjadi menjadi kunci. Karena dicamplong saja itu dari sebelumnya 17 mata air, sekarang itu tersisa 4, Kak Erika.
1: Itu,
3: ini ancaman ancaman serius dan tempat-tempat lain juga mengalami hal yang sama. Begitu Kak Erika. Sehingga bagaimana investasi jangka panjang itu bukan hanya untuk bagaimana kita membuka seluas-luasnya lahan untuk pertanian, tetapi bagaimana kita melihat tata ruang sebagai konsep untuk menyelamatkan lingkungan yang ada begitu ke area. Itu hal kecil, tapi dia perlu komitmen yang luar biasa, bukan hanya oleh pemerintah, tapi masyarakat juga, oleh semua komponen begitu ke area. Karena jumlah penduduk semakin bertambah tetapi sumber air semakin berkurang. Begitu.
1: Ya, Pak Elvid, apakah kita agak sedikit lari ya ini mengenai dana desa ini? Bisakah dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan ini? Ada programnya kok, Pak?
3: Sebenarnya ini tergantung paradigma dan juga pola pikir, Kak. Kak Erika. Banyak orang memandang bahwa mitigasi bencana itu tidak penting. Orang lebih seksi, lebih suka kalau uang itu

0: sifatnya untuk bantuan pasca pasca bencana, bencana atau saat bencana. Tetapi juga sekarang kita menggerakkan bahwa setiap desa yang disebut sebagai desa tangguh bencana itu minimum mempersiapkan 2% dari anggaran dananya yang ada untuk bukan untuk sekedar respon pada saat bencana, tetapi mitigasi misalnya. Banyak orang berpikir bahwa apa untungnya menanam bambu di sekitar mata air, ataupun menanam beringin di sekitar mata air. Nah, itu apa mekanisme penganggarannya yang tidak apa tidak sesuai. Sementara itu menjadi menjadi kebutuhan penting. Begitu. Sehingga perlu untuk adanya dana dana desa, desa sekian persen untuk mitigasi dan juga beberapa langkah untuk bagaimana kita melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang yang terjadi. Begitu Kak Erika.
1: Memang kalau ya kayak kayak begitu ya Pak ya untuk pemikiran banyak orang ya. Jadi kalau untuk sebenarnya mitigasi itu paling utama sih sebenarnya ya. Jadi itu kan mengurangi risiko sampai banyak-banyak itu apa ya seperti bencana banyak yang korban korban begitu ya banyak yang rusak-rusak begitu ya kalau untuk mitigasinya itu. Sebenarnya itu yang penting ya Pak ya. Tapi ya
0: penting.
1: Jadi itu kan bisa mengurangi semuanya begitu ya. Tapi ini, jadi kalau ada bencana dulu baru kita kasih keluar itu seperti itu. Nah, Pak Elvin, untuk peran dari tokoh agama, terus tokoh agama, tokoh pemuda, terus perempuan untuk membangun desa tangguh bencana ini seperti apa, Pak? Peran mereka itu?
0: Ya, yang pertama kita harus melihat bahwa ketiga komponen tadi itu bukan hanya sekedar sebagai objek, tetapi sebenarnya punya peran sebagai apa subjek, begitu Kak Erika. Siapa bilang peran perempuan dalam perlindungan mata air itu kecil? Tidak. Di kampung-kampung, karena mereka yang tadi naik turun gunung untuk bisa mendapatkan air, anak-anak dan sebagainya, untuk ambil air, mereka punya tugas untuk bukan hanya sekedar ambil, tetapi bagaimana mereka apa bertanggung jawab untuk melarang orang-orang untuk melakukan penebangan misalnya. Kalau ini tempat mata air dilarang untuk tidak boleh ada pembangunan rumah misalnya. Itu juga menjadi menjadi penting. Nah, peran tokoh agama kita itu sangat penting Kak Erika, karena kebanyakan itu aparat desa itu omong orang tidak dengar, tapi misalnya ada satu pendeta atau satu pastor imam masjid
1: yang omong
0: apa berbicara itu bisa sangat didengar begitu sehingga bagaimana kolaborasi ini menjadi sebuah langkah kunci untuk proses ataupun kerja-kerja mitigasi ancaman kekeringan itu menjadi lebih tepat sasaran begitu saya rasa.
1: Jadi untuk edukasi penting sekali ya tentang konservasi air ini ya Bapak Ervid ya. Edukasi untuk edukasi tentang konservasi air ini memang penting untuk masyarakat begitu ya. Jadi bisa banyak apa ya wawasan atau bisa banyak ilmu yang didapat kalau ada yang memberikan edukasi-edukasi tentang konservasi air ini.
0: Iya, semakin banyak orang memberikan edukasi semakin baik dan harusnya pola sadar itu menjadi budaya.
1: Iya ya, sadar menjadi budaya
0: jaga,
1: ya.
0: Jaga mata air, jaga mata air itu harusnya menjadi sesuatu yang menjadi budaya begitu Kak.
1: Iya. Kalau di tahun-tahun kemarin itu Pak Elvin, apakah bantuan air bersih selama kemarau itu cukupkah untuk menyelesaikan persoalan atau harus ada?
0: Itu kan dia hanya stimulan.
1: Stimulan saja.
0: Stimulan dalam artian dia apa? Kita kan hanya memindahkan air dari satu desa ke desa yang lain. Begitu.

0: Tapi ada juga langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Yang mereka secara mandiri itu melakukan perjalanan lebih jauh ataupun menyiapkan anggaran lebih untuk itu, begitu Kak Eca.
1: Iya.
0: Nah, untuk tahun 2024 itu 2025
1: Iya.
0: itu tidak dilakukan karena ketersediaan sumber air baku itu berlimpah. Kita pernah melakukannya di tahun 2023 begitu Kak Eca. Dan akan lebih sering itu intensitasnya semakin lebih tinggi itu di 2026. Karena kalau berdasarkan informasi itu ini akan menjadi apa penurunan mata air yang tinggi begitu kayaknya.
1: Iya. Kalau selama ini Pak Ervid untuk kolaborasi, bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah desa, FPBD, FPRB, masyarakat, dunia usaha, lembaga kemanusiaan, ini dalam menghadapi kekeringan ya. Ini seperti apa nih bentuk bagaimana bentuk kolaborasinya, Pak?
0: Yang pertama misalnya lembaga A dia mau intervensi atau membantu di desa B misalnya,
1: iya.
0: Itu harus punya apa ya seperti saya sampaikan, mereka betul-betul sangat-sangat-sangat butuh begitu karena bicara bantuan air itu kan kita bagi dalam dua bagian Kak, itu apa kekeringan meteorologis dan kekeringan agronomis. Nah, kalau untuk kekeringan meteorologis seperti tadi yang itu bagaimana kepentingan air untuk masak, minum, cuci kakus dan sebagainya. Tapi ada satu yang penting juga adalah kekeringan agronomis, itu kekeringan untuk sumber-sumber air baku untuk pertanian. Nah, sebenarnya kedua hal ini punya hubungan yang erat. Eksploitasi ataupun penggunaan air tanah yang berlebihan menyebabkan untuk pertanian itu menyebabkan sumber-sumber air tanah untuk minum, mandi, cuci kakus tadi itu menjadi berkurang. Sehingga bagaimana edukasi kepada masyarakat itu menjadi sesuatu yang penting. Apalagi untuk pertanian itu kan sumurnya di atas 100 meter, sementara sumur untuk air minum itu kan 10 sampai 15 meter. Ya namanya air ya dia berpengaruh gravitasi sangat mempengaruhi, sehingga kalau kedalaman 100 meter itu disedot, artinya yang 15-10 meter ini akan juga terganggu begitu kayak Rika. Nah itu yang perlu diperhatikan
1: ya.
0: Begitu kayak Rika.
1: Pak, ini kalau untuk air-air pam sih mas yang dulu-dulu dong itu sudah ada sama sekali lagi di desa-desa kok, Pak Ervid.
0: Yang tadi saya bilang tadi tuh Kak, dari 100% itu 65% 65 sampai 70% itu tinggal fasilitasnya, tapi
1: tinggal fasilitasnya saja ya, airnya tidak keluar begitu.
0: Banyak
1: ya.
0: Banyak sekali kerusakan fasilitas spam air minum desa yang ada. Itu karena beberapa kebiasaan kita kan berharap air ini
1: jalan terus begitu ya.
0: Jalan terus, jadi tidak perlu
1: tidak ada pemeliharaan begitu ya.
0: Iya, tidak ada pemeliharaan. Kita tidak mau bayar meter dan sebagainya. Sehingga rumus-rumus PAM Simas ataupun rumus-rumus PAM Desa itu agak-agak sulit. Pengamatan kami di beberapa tempat itu orang bayar meternya itu cuma 3 bulan pertama. Bulan keempat itu tagihan-tagihannya juga tidak direspon. Nah, kalau begitu ya barang ini kan harus dikelola oleh manusia yang butuh apa digaji dan juga
1: untuk pemeliharaan.
0: Iya. Karena umur harus diganti.
1: Harus diganti begitu. Betul.
0: Iya. Nah, manajemen itu yang kurang dipahami oleh masyarakat kita. Kesadaran untuk ini dan juga trust, kepercayaan. Misalnya di desa A itu tidak perlu kami bayar ini karena nanti dia indikasi korupsi lah dan sebagainya. Gitu,
1: padahal itu kan ada untuk biaya pemeliharaannya itu kan ada. Jadi kita harus bayar untuk ya seberapa banyak air yang kita pakai itu kan dibayar begitu. Ya. Tapi kan murah kan, tidak ya. Semahal yang pam air pam yang biasa kita pakai begitu. Iya toh Bapak begitu toh.
0: Iya. Betul. Investasi pakai dana desa untuk sumur bor,
1: iya.
0: Air gravitasi sekarang ini kan hampir-hampir tidak ada, Kak.
1: Iya.
0: Yang mengalir dari gunung datang di kita di rata. Yang ada adalah air dari bawah yang dipompa, itu memerlukan energi. Nah, energi itu memerlukan biaya. Iya, nah, itu kesadaran dari masyarakat itu yang masih sangat kurang.
1: Iya.
0: Kita punya beberapa desa kelurahan di Kabupaten Kupang yang misalnya Kelurahan Tuatuka yang sukses dengan pengurusan PAM desanya. Bahkan sekarang air dari PAM desa di Tuatuka, Kelurahan Tuatuka itu sudah dijual sampai di Kelurahan Osao misalnya. Mm-hmm. Itu sebuah langkah. Ada banyak cerita sukses bagaimana PAM perusahaan air minum yang skala desa menggunakan dana desa itu berjalan dengan baik. Karena sistemnya dan juga satu yang penting adalah budaya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Budaya kita untuk itu.
1: Iya. Jadi begitu. Ikut berpartisipasi menjaga ya.
0: Iya, setuju Kak.
1: Iya. Pak Elvid, di akhir jumpa kita untuk sore ini boleh untuk closing statement-nya Pak, apa yang mau disampaikan ini untuk masyarakat Kabupaten Kupang ini, apa pesannya Bapak, silakan.
0: Oke, yang pertama itu bicara air, bicara kekeringan itu erat hubungannya dengan bagaimana membangun manusia dan juga budaya. Budaya sadar sadar risiko, kalau kita lakukan A pasti dia imbasnya B, sehingga bagi saya ini sebuah langkah-langkah penting untuk ke depan bagaimana kita bisa mengukur keberhasilan dari mitigasi-mitigasi khususnya untuk kekeringan misalnya. Nah, yang perlu kita siapkan adalah bagaimana membangun sebuah budaya sadar sadar akan bencana kekeringan, ancaman kekeringan itu menjadi sesuatu yang penting. Begitu Kak Erika.
1: Oke. Pak Elvid Sani, terima kasih untuk waktunya, Bapak.
0: Terima kasih.
1: Sudah banyak yang kita bicarakan. Saya juga jadinya tahu seperti apa kondisi di Kabupaten Kupang. Jadi banyak ngobrolnya sama Bapak, banyak ceritanya, jadi banyak juga yang kita tahu jadinya ya Pak ya. Terima kasih untuk waktunya Bapak ya. Lain kali kita ketemu lagi. Lain kali kita ketemu dengan topik yang lebih. Oke deh. Pendengar, demikian dialog Kupang sore kita untuk edisi hari ini, bicara mengenai desa tangguh bencana di tengah kemarau panjang bersama Bapak Elvid Sane, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Kupang. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Warta NTT Sore Berjaringan dihadirkan untuk Anda.
2: Pro 1 RRI Kupang, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Pro 1 Kupang sore ini.
2: Pro 1

0: sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 11 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk memperkuat program pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2: Satu lagi Bapak dari RRI, Bapak izin.
3: Ya.
2: Setelah mendengar aspirasi mahasiswa Universitas Diponegoro asal Alor, Adriano Padama, Menteri Pertanian Republik Indonesia Dr. Andri Amran Sulaiman langsung melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau langsung sejumlah lahan pertanian didampingi Direktur Utama Perumbulok Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan Dr. Andri Noto Susanto, serta Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Brigjen Pol Hermawan. Ia mengapresiasi keberanian Adriano Padama yang menyampaikan aspirasi masyarakat Alor saat dirinya memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro.
3: Memberi kuliah umum di UNDIP, Universitas Diponegoro, kemudian tiba-tiba ada sosok pemuda Alor yang tampil, kalaupun berteriak. Saya terima dengan senang hati, karena teriakannya adalah membawa aspirasi rakyat nyata real.
2: Ia mengatakan Kementerian Pertanian siap memenuhi berbagai kebutuhan pertanian yang disampaikan masyarakat Alor. Termasuk pengembangan kelapa, jambu mete, dan kakao, pemerintah juga memberikan dukungan berupa bibit unggul, pompa air, serta alat dan mesin pertanian. Lebih lanjut, ia menilai Kabupaten Alor memiliki potensi pertanian yang besar dan pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan.
3: Yang pertama potensinya besar. Kenapa? Di sini ditopang sektor pertanian. Ini cocok kelapa, kemudian mente, kemudian kakao. Ini berkelanjutan, ini 40 tahun, 30-40 tahun. Artinya 30 tahun panen nanti sampai 40 tahun petaninya panen. Tapi kita tanam sekarang, dan yang kita tanam adalah bibit unggul.
2: Ia berharap dukungan pemerintah melalui program pertanian tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat Alor secara optimal sehingga meningkatkan produktivitas, pendapatan sekaligus mempercepat penurunan angka kemiskinan di daerah. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Selengkapnya dilaporkan Nana Lopo.
4: Untuk kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas.
5: Program cek kesehatan gratis terus dilakukan sebagai upaya pemerintah mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu di Kupang menjelaskan, cek kesehatan gratis merupakan program prioritas dan dilakukan di semua fasilitas kesehatan termasuk klinik TNI Polri. Cek kesehatan gratis dilakukan berdasarkan kelompok usia seperti pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, riwayat diabetes, hipertensi, pemeriksaan mata, telinga, gigi, serta pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan faktor risiko kesehatan.
4: Jadi fasilitas pemerintah itu bisa di puskesmas, di tahun 2026 ini sudah merambat juga ke klinik punyanya TNI Polri. Jadi sudah boleh dilakukan di faskes pemerintah, di puskesmas, dan klinik punyanya TNI Polri. Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah UPTD Puskesmas Oibobo.
5: Sementara itu, perawat UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yelvira Binu, menegaskan total sasaran cek kesehatan gratis sebanyak 43.838 jiwa, sehingga untuk target 2026, Puskesmas Oibobo sudah mencapai 20.165 jiwa atau 43% dari 20.160 jiwa yang harus mendapatkan program layanan cek kesehatan gratis.
6: Kalau untuk Puskesmas Oibobo sendiri, total sasaran kita itu sebanyak 43.838 jiwa. Sehingga untuk target 2026 kita, Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut.
5: Cek kesehatan gratis merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang mulai diluncurkan pada 10 Februari 2025. Awalnya layanan ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun bagi masyarakat, namun dalam perkembangannya pemerintah memperluas akses sehingga seluruh warga negara Indonesia yang memiliki nomor induk kependudukan dapat memanfaatkan layanan tersebut satu kali dalam setahun. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.go.id dan RRI Digital. Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Wiviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat pondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang harus kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini.
7: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar pada kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
8: Kita di Kabupaten Belu

sudah di masjidnya, selesainya masih bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca pula,

0: Bunda Pak juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, BELU dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten BELU menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten BELU. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten BELU dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. LRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
1: Melepas peserta lomba gerak jalan 8 km, Bupati Kabupaten BELU mengajak semua elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Laporan Ferdi Asi.
2: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten BELU, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati BELU Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen BELU, Senin 10 Agustus 2006. Bupati BELU Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
3: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari daftar yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu, peristiwa kemerdekaan.
2: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timur Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
3: Nah, lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang, kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
2: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
1: Masyarakat di Kabupaten BELU mengapresiasi berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah yang melibatkan UMKM.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border.
5: Berbagai event yang diselenggarakan pemerintah mendapatkan apresiasi dari masyarakat karena dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. Selain membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan para pelaku UMKM, kegiatan seperti Night Market dan Garuda Sakti Cross Border Fest juga dinilai mampu membuat kota Atambua sebagai wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste semakin ramai dikunjungi masyarakat. Salah seorang masyarakat, Dede Mautei, mengaku merasakan langsung dampak positif dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest dengan menghadirkan ratusan stan UMKM dan hiburan musik memberikan ruang yang luas bagi pelaku UMKM untuk memasarkan berbagai produk mereka kepada masyarakat. Dede mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih ramai di kota Atambua. Menurut Dede, kehadiran berbagai event di Atambua memberikan pilihan hiburan bagi masyarakat Ia berharap pemerintah dapat terus menghadirkan kegiatan serupa secara berkelanjutan sehingga geliat ekonomi di Attambua semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Kami masyarakat Kabupaten Belu sangat senang, terus Attambua semakin lebih ramai, membantu UMKM juga. Kalau bisa datangkan artis yang lebih terkenal, Gian Reza bolehlah. Iya, setiap malam minggu harus ada lebih banyak hiburan lagi, bukan hanya UMKM, tapi lebih banyak konser-konser seperti itu.
5: Apresiasi serupa juga disampaikan masyarakat lainnya. Ripka Jaji, ia mengaku sangat terhibur dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, baik pada malam hari melalui kegiatan night market maupun event berskala besar seperti Garuda Sakti Cross Super Derfest. Menurut Ripka, berbagai kegiatan tersebut memberikan warna baru bagi kehidupan masyarakat di Kota Attambua. Masyarakat tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga memiliki ruang untuk berkumpul dan menikmati beragam kuliner serta produk UMKM lokal. Ripka menilai dampak pelaksanaan event tidak hanya dirasakan oleh pelaku UMKM melalui peningkatan penjualan, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat.
4: Kami mengapresiasi kepada pemerintah karena telah mengadakan kegiatan cross border, di mana bukan hanya UMKM saja yang terbantu, kami masyarakat juga mendapatkan hiburan. Kami berharap pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan selanjutnya agar Attambua menjadi kota semakin maju dan semakin ramai. Terima kasih. Harapan mungkin pemerintah mengadakan kegiatan-kegiatan ini selanjutnya agar Kota Attambua menjadi kota yang maju dan semakin ramai.
6: Ada artis yang mau cita-cita ada pemerintah
4: ada. Raisa.
6: Apa?
4: Raisa.
5: Penyelenggaraan berbagai event oleh pemerintah menjadi salah satu cara untuk mendorong perputaran ekonomi lokal. Kondisi tersebut menunjukkan dengan kegiatan yang dikemas melalui hiburan dan promosi produk lokal dan pemberdayaan UMKM tidak hanya menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi di wilayah Attambua, Kabupaten Belu. RRI Attambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Festival Goloh Kueh 2026 resmi berlangsung 10 hingga 15 Agustus 2026 di Labuan Bajo. Menteri Pariwisata tekankan pariwisata berbasis budaya.
7: 3, 2, 1.
8: Festival Goloh Kueh Maria Asumta Nusantara 2026 resmi dibuka di Marina Waterfront Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin 10 Agustus 2026. Festival yang masuk di tahun kelima ini berlangsung hingga 15 Agustus 2026 dan kembali masuk dalam jajaran top 10 karisma event Nusantara Top 10 2026. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan, perkembangan pariwisata Labuan Bajo harus berjalan seiring dengan upaya menjaga jati diri masyarakat sebagai tuan rumah. Menurutnya, Festival Goloh Kueh menjadi ruang yang mempertemukan iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Dirinya menyebut Festival Goloh Kueh telah menjadi bagian dari KEN selama 3 tahun berturut-turut sejak 2024 dan kembali terpilih dalam top 10 KEN 2026. Pada 2025, festival tersebut menarik lebih dari 45.000 wisatawan, melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni, serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar.
9: Ini telah menjadi salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Keindahan alamnya membawa wisatawan dari berbagai penjuru dunia untuk datang dan mengenal Flores. Di tengah perkembangan tersebut, ada satu hal yang harus terus kita jaga. Kemajuan pariwisata harus berjalan seiring dengan jati diri masyarakat yang menjadi tuan rumahnya.
8: Sementara itu, Uskup Labuan Bajo, Monsinyur Maximus Regus mengatakan, Festival Goloh Kueh merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya menjadi ruang perayaan keagamaan, tetapi juga promosi pariwisata sekaligus penguatan nilai keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal.
10: Goloh Kueh, Ibu Menteri, dalam bahasa Indonesia berarti

0: Ibu Menteri bersama kami di sini.
1: Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng mengatakan penyelenggaraan Festival Golokoe terlaksana melalui kolaborasi antara keuskupan, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan di daerah. Menurutnya, rangkaian festival mencakup kegiatan keagamaan, ekologis, pendidikan, karitatif, hingga budaya. Festival Golokoe 2026 mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaannya. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, gereja, masyarakat, pelaku usaha, komunitas dan wisatawan dalam menjaga budaya serta lingkungan sekaligus mendorong manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa asal Kabupaten Alor, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah untuk terus memperkuat program pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program cek kesehatan gratis wajib dilakukan di semua fasilitas kesehatan milik pemerintah termasuk klinik TNI maupun Polri. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste mewakili Kerabat Kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Venti Mau mengucapkan terima kasih.
3: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 17 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tadi Warta NTT Sore Berjaringan baru saja kita ikuti, mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar dari pukul 11 siang tadi. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Sony untuk sore hari ini di tanggal 11 Agustus 2026 kembali bersama Anda di Kupang sore ini dan Kupang malam ini. Kebersamaan kita pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sore hari ini masih dengan rekan Riana temani Anda untuk berbagi di Kupang sore ini. Dan nanti ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung pendengar untuk bisa berbagi pendapat. Nanti saya buka kesempatan di line telepon, line WhatsApp, dan juga di Instagram serta di Facebook ya. Tetap bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan

Azan Maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya hari ini di 11 Agustus 2026 pada pukul 17.46 waktu Indonesia Tengah. Kita jelang Azan Maghrib untuk Kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

0: sis, gak salah antrian nih.
1: Salah antrian? Enggak tuh, memangnya kenapa?
0: Dibaca dong pengumumannya. Ini kan antrian untuk BBM bersubsidi. Masa kendaraan elit gini pakai BBM subsidi? Apa kata dunia?
1: Apa? Salah alamat dong BBM subsidinya.
0: Nyasar ke yang tidak berhak.
2: Jangan sampai salah alamat. BBM subsidi untuk yang berhak. Gunakan sesuai aturan agar tepat sasaran, adil, dan bermanfaat untuk semua.

Selamat petang pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar ada kesempatan untuk Anda bisa ikutan polling kita. Saya kasih kesempatan untuk Anda bisa bergabung nanti di line telepon 0380-825-444 dan 0380-843-1152. Pendengar, pada saat perayaan 17 Agustus, salah satu yang biasanya jadi sorotan kita bersama adalah Paskibra atau pasukan pengibar bendera. Jadi mereka yang menjadi anggota Paskibra itu punya kebanggaan sendiri ya, karena ternyata mereka akhirnya punya kesempatan untuk bisa menjadi anggota kebanggaan dari banyak orang ya. Sorot mata banyak orang akan mengarah ke mereka pada saat mereka mengibarkan bendera pada saat 17 Agustus ya. Dan untuk malam hari ini pendengar, Anda bisa berpendapat kalau terkait dengan Paskibra ini. Kita biasanya punya harapan tertentu bagi Paskibra ya. Jadi selain harapan-harapan kita, kira-kira menurut Anda paling utama Paskibra itu disebut sukses kalau apa? Kalau disiplinnya konsisten, kalau berhasil naikkan atau turunkan bendera, atau kalau bisa jadi calon polisi atau calon tentara. Nah, paling utama Paskibra disebut sukses kalau apa? Boleh bergabung pendengar 0380-825-444, 0380-843-1152, atau boleh di 0811-38-20-9440. Boleh komentar di RRI Pro 1 Kupang di Instagram. Bisa ikutan polling kita di sana, pilih mana yang paling utama. Paskibra disebut sukses kalau apa? Disiplinnya konsisten, berhasil naikkan atau turunkan bendera, atau jadi calon polisi atau tentara. Dari tiga ini Anda pilih yang mana dan boleh komentar kenapa Anda pilih itu ya. 0811-3820-9440 dan juga boleh di WhatsApp, di Instagram RRI Pro 1 Kupang sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

ekonomi, harga kebutuhan naik turun seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.

Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, mungkin kita tidak banyak melihat atau tidak terlihat oleh masyarakat bagaimana sebenarnya seseorang bisa sampai menjadi paskibraka. Karena tentu mereka tiba-tiba harus bangun pagi lalu mendapatkan seragam dan tugas sebagai paskibraka. Ada proses seleksinya ya, karena tentu mereka tidak bisa langsung dapat seragam dan bisa ikut yang namanya paskibraka, ikut kibarkan bendera. Ada proses seleksinya, biasanya ada penyaringan, ada penilaian, kemudian ada latihan-latihan yang butuh waktu, butuh tenaga, dan tentu saja konsentrasi dan juga konsisten ya. Nah, di sini mungkin tantangan sebenarnya bisa dimulai. Bukan hanya soal mereka siap secara fisik, mereka harus kuat, tapi siapa yang kemudian mampu untuk mengikuti aturan-aturan, kita sebut disiplin ya. Dan siapa yang bisa bekerja dengan tim, siapa yang mampu untuk jaga sikap, siapa yang mau untuk terima koreksi, atau mungkin yang ya berusaha walaupun mereka sedang lelah dan ya manusia juga kan pasti butuh istirahat. Kita bisa bayangkan satu gerakan harus dilakukan berulang kali, siap, berdiri, kemudian mungkin kalau salah harus push up dan lain-lain ya. Sampai benar-benar mereka seragam ya. Dan kesalahan satu orang itu bisa terlihat oleh seluruh barisan. Artinya kalau jadi paskibra itu tidak hanya dituntut untuk jadi baik bagi diri sendiri, tapi juga harus belajar jadi bagian dari tim yang besar. Nah, kalau diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi paskibra, mungkin kita akan pikir untuk ya harus latihan, disiplin. Dan setelah kibarkan bendera, siapa tahu disiplinnya akan menjadi kendur ya, fisik sudah mulai tidak dilatih lagi, bahkan secara mental disiplin tidak lagi, atau justru belajar bekerja sama dengan orang-orang yang punya karakter yang berbeda dalam hal ini. Malam ini pendengar, kesempatan untuk Anda bisa kasih tanggapan Anda atau juga kasih komentar Anda. Kalau kita mau nilai satu paskibra, pasukan pengibar bendera sukses, itu suksesnya sukses apa yang paling tinggi menurut Anda? Karena memang ada juga yang cita-citanya jadi itu jadi batu loncatan untuk bisa jadi tentara atau mungkin bisa jadi polisi ke depannya ya. Nah, bisa ikutan komentar. Paling utama paskibra itu bisa disebut sukses kalau apa? Apakah dia disebut sukses kalau dia disiplinnya konsisten, atau dia disebut sukses kalau dia berhasil naikkan dan turunkan bendera, atau mereka bisa berhasil disebut sukses kalau berhasil jadi calon polisi atau calon tentara? Boleh berkomentar di RRI Pro 1 Kupang di Instagram atau di telepon 0380825444 atau di 0811 3820 9440 yang bergabung di Facebook juga boleh ikutan komentarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Beliput baru lagi nih, Zal.
3: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
2: Hobi ya kamu nanam pohon?
3: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
2: Masa sih?
3: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
2: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Cel.
3: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
2: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
3: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
4: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Persatukan Alim Informasi dan Inspirasi, pendengar, masih di Kupang sore ini. Kalau kita dengar kata paskibra, mungkin yang pertama muncul di kepala kita adalah peraturan baris berbaris ya. Karena memang kayaknya pekerjaan mereka ya sekitar baris berbaris untuk bisa menaikkan atau menurunkan bendera. Baris berbaris, langkah tegap atau aba-aba atau mungkin latihan-latihan fisik yang lainnya. Nah, tapi kalau kita melihat lebih jauh, sebenarnya paskibra itu mengajarkan jauh lebih banyak daripada hanya gerakan-gerakan yang seragam ya. Ada disiplin yang diajarkan di sana, ada tanggung jawab, ada kemampuan untuk mendengarkan instruksi, bahkan ada keberanian untuk tampil di depan banyak orang ya. Kerjasama juga diajarkan, ada diajarkan soal kepemimpinan, bahkan juga ada pelajaran-pelajaran sederhana tentang bagaimana menghadapi kesalahan-kesalahan ya. Ini kalau anggota paskibra atau mantan anggota paskibra pasti hafal betul bahwa disiplin, tanggung jawab itu tidak hanya pada saat menaikkan menurunkan bendera, tapi ada juga hal-hal lain yang diajarkan di paskibra ya, pasukan pengibar bendera. Karena di latihan, pendengar, seseorang bisa salah, gerakannya bisa terlambat, langkahnya bisa saja tidak sama, tetapi yang penting adalah bagaimana mereka akan menerima koreksi dari pelatihnya, kemudian mereka berusaha untuk memperbaiki diri dan mencoba lagi. Dan sebenarnya di situ nilai penting dari paskibra ya, bukan tentang menjadi sempurna di awal, tetapi terus-menerus mau belajar sampai menjadi lebih baik. Jadi sore hari ini mungkin Anda bisa berbagi pendapat, kesempatan untuk Anda berbagi pendapat. Saya sudah update di RRI Pro 1 Kupang di Instagram. Anda bisa pilih salah satu di sana. Menurut Anda yang paling utama paskibra disebut sukses itu kalau apa? Kalau disiplinnya akan konsisten setelah selesai paskibra, dia tetap disiplin begitu dalam hidupnya, berhasil naikkan turunkan bendera, atau jadi calon polisi atau juga calon tentara. Boleh ikutan komentar. Terima kasih untuk yang sudah ikutan komentar. Ada Juanda yang memilih disiplinnya konsisten. Ada yang memilih B, berhasil naikkan turunkan bendera. Ya, terima kasih untuk yang sudah pilih. Boleh ikutan juga di Facebook di RRI Pro 1 Kupang atau juga di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Sederhana saja kita berbagi pendapat, pendengar. Kalau menurut Anda, sukses seorang paskibra itu apa sebenarnya bisa dinilai? Disiplinnya tetap konsisten bahkan setelah dia tidak jadi anggota paskibra lagi, atau dia berhasil naikkan turunkan bendera karena memang semua mata terarah ke dia, memandang dia pada saat naikkan turunkan bendera dan berhasil, atau jadi calon polisi atau jadi calon tentara. Pendengar boleh kasih pendapat sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di

Untuk peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, ada 76 putra-putri terbaik dari 38 provinsi terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Pelajar-pelajar ini pendengar bertugas di Istana Negara pada 17 Agustus 2026 ini. Dan kita Nusa Tenggara Timur berbangga karena dua pelajar asal Kota Kupang

terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka nasional tahun 2026, yaitu Anna Athanasius Milano Franz Yogar dari SMA Katolik Giovanni Kupang dan juga 18 Janet Hackboy dari SMA Negeri 1 Kupang. Mereka ya mewakili Nusa Tenggara Timur untuk Paskibra tahun 2026 ini. Satu dari SMA Katolik Giovanni, Anna Athanasius Milano Franz Yogar, dan satunya dari SMA Negeri 1 Kupang, 18 Janet Hackboy. Pasti ada kebanggaan tersendiri ya kalau anak-anak bisa mengikuti Paskibra di tingkat kabupaten, di tingkat kota atau provinsi, apalagi misalnya di tingkat pusat seperti ini ya, pasti ada kebanggaan tersendiri. Nah, di balik kebanggaan tersendiri untuk mengikuti Paskibra ini, Anda bisa kasih pendapat juga. Yang paling utama setelah Paskibra melaksanakan tugas-tugasnya dan disebut sukses, kalau apa menurut Anda? A, disiplinnya konsisten atau berhasil naikkan turunkan bendera, atau bisa menjadi calon polisi atau tentara? Silakan bisa ikutan berkomentar di Instagram RRI Pro 1 Kupang atau juga di WA di 0811 3820 9440. Facebook juga boleh, telepon boleh juga ya, 0830802544, 0380843112. Menurut Anda suksesnya seorang paskibra itu kalau apa? Kalau dia disiplinnya konsisten, bahkan sesudah dia selesai paskibra masih tetap disiplin, bukan soal baris berbaris ya, soal disiplin yang lain, masih tetap konsisten, atau dia berhasil menaikkan turunkan bendera. Ini yang paling tinggi tingkat keberhasilan bisa dinilai, atau paling tingginya adalah ya ini jadi batu loncatan, anak saya bisa jadi calon polisi atau calon tentara pada masa depan. Misalnya begitu ya. Terima kasih untuk yang sudah berkomentar. Ada Pak Bian yang berkomentar juga memilih berhasil naikkan turunkan bendera. Ya, jadi saat ini posisi kita di Instagram sudah ada 67% yang menyampaikan berhasil naikkan turunkan bendera adalah keberhasilan ya. Paskibra disebut sukses kalau dia berhasil naikkan turunkan bendera. Dan ada 33% yang memilih disiplinnya konsisten. Terima kasih untuk yang ikutan pantau kita. Ada Pak Giovanni, Pak Abraham, Eman, Boboy, kemudian Mr. Colino. Dan juga Anda 19, ada Oswiche ya, yang sudah ikutan di Instagram kita ya. Boleh juga ikutan polling ya di WA di 0811 3820 9440. Ibu Deli bergabung di WA dan kasih komentar A yang dipilihnya ya, disiplinnya konsisten. Paling utama paskibra disebut sukses kalau disiplinnya konsisten.

Giliran kamu untuk bersinar sekarang. Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita. Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di hari kemerdekaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita bicara tentang paskibraka kita di 2026. Kita tentu harapannya bahwa mereka bisa jalankan tugas ya di 17 Agustus nanti dengan sebaik-baiknya, hari Senin nanti ya. Kita berharap bahwa kita bisa melihat merah putih bisa dikibarkan dengan penuh kebanggaan dan barisannya rapi, gerakannya kompak, dan seluruh prosesi bisa berjalan. Tapi harapan kita tentu tidak berhenti sampai di sana ya. Juga proses mereka jalani selama jadi paskibra itu bisa kasih sesuatu yang lebih besar untuk hidup. Dan semoga mereka bisa menjadi anak-anak muda yang tetap disiplin, tetap percaya diri, lebih bertanggung jawab, bahan, dan bisa jadi masa depan Indonesia ke depan ya. Karena memang sudah dilatih. Dan pertanyaannya untuk Anda bisa ikutan polling kita. Ya, apakah mungkin kita berharap bahwa generasi ini bisa tetap disiplin, ya, menjadi pemimpin, berprestasi, mengabdi kepada negara, atau bahkan kelak menjadi bagian dari TNI dan Polri. Semoga ini bukan hanya benderanya yang berkibar tinggi, tetapi juga semangat dari generasi muda. Anda masih punya kesempatan pendengar untuk 1 jam ke depan bisa ikutan polling kita di Instagram, di WhatsApp, atau juga boleh bergabung di line telepon. Pollingnya begini, kalau kita berharap bahwa paskibra itu bisa sukses, apa kriteria kesuksesan? Atau paling utama paskibra disebut sukses kalau apa? Kalau disiplinnya konsisten, kalau berhasil naikkan atau turunkan bendera, atau kalau mereka bisa menjadi calon polisi atau tentara. Sesaat lagi ada drama radio yang bisa Anda simak malam hari ini, persembahan dari RRI Denpasar. Tetap dengar Pro1.
1: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro1.
3: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, tandus lagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para Pandawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini! Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh atap. Tiba-tiba, bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, tanahan kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia seraka. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat, kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa buktinya? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Tamangi, lihat dulu.
1: Ikan itu pucantik saja.
2: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah Tuscaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah, orang Bali makan tuh.
2: Seng boleh, mau tahu kenapa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.

Pendengar, ada kabar baik untuk Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT menerima tambahan anggaran sebesar 1,094 triliun atau 1 triliun 94 miliar rupiah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Anggaran ini, pendengar, mencakup sekitar 5% dari total alokasi nasional, yaitu 20,5 triliun dengan rincian bahwa pemerintah Provinsi NTT dapat 17 miliar, lalu kabupaten kota dapat 170-an miliar, yaitu alokasi terbesar, dan Kabupaten Alor mendapat 50-an miliar. Sisanya terbagi secara merata di seluruh 22 kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur berdasarkan perhitungan pemerintah pusat. Dan langkah ini, pendengar, diharapkan mampu untuk meringankan beban tekanan fiskal daerah, mempercepat pembangunan, hingga mengoptimalkan tata kelola ASN. Dan selain itu, pemerintah juga sudah mendorong pemberdayaan UMKM dan juga koperasi sebagai sokoguru perekonomian rakyat Nusa Tenggara Timur. Jadi kabar gembiranya, NTT terima tambahan anggaran sebesar 1 triliun 94 miliar atau 1,94 triliun dari Presiden Prabowo Subianto. Anda punya kesempatan, pendengar, untuk bisa ikutan polling kita, yaitu terkait dengan Paskibra. Paling utama, Paskibra disebut sukses kalau apa? Kalau disiplinnya konsisten, kalau berhasil naikkan atau turunkan bendera, atau kalau menjadi calon polisi atau calon tentara. Terima kasih untuk Kak Rian, Kak Febri, kemudian yang kasih bergabung dan memilih. Sampai dengan saat ini posisi kita disiplinnya konsisten itu 60% dan juga berhasil naikkan atau turunkan bendera 40%. Sebagai yang paling utama, Paskibra disebut sukses. Anda bisa berpendapat juga di WhatsApp di 0811 3820 9440 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahukah Anda, cara membersihkan ompreng stainless steel tidak boleh sembarangan? Badan Standarisasi Nasional menetapkan ompreng bersekat berbahan stainless steel sebagai wadah makanan program makan bergizi gratis. Agar tetap higienis dan awet, ompreng perlu dirawat dengan benar. Setelah digunakan, segera bilas dengan air hangat, lalu cuci menggunakan sabun non-abrasif dan spons lembut. Untuk noda membandel, manfaatkan pasta soda kue atau larutan cuka putih. Setelah dibilas, keringkan segera dengan kain lembut agar tidak meninggalkan bercak. Perawatan sederhana ini menjaga kebersihan, keamanan, dan kualitas wadah makanan.
1: Sebentar lagi tanggal 17 Agustus nih. Kamu ikut lomba di lingkungan rumah nggak?
2: Ikut dong. Tapi menurutku, merayakan kemerdekaan nggak cukup cuma ikut lomba atau pasang bendera.
1: Loh, memangnya kurang?
2: Iyalah. Sekarang tantangannya beda. Dulu para pahlawan berjuang melawan penjajah. Sekarang kita berjuang melawan hoaks, ujaran kebencian, korupsi, kemalasan, dan sikap saling menjatuhkan.
1: Benar juga ya, kadang orang lebih mudah menyebarkan informasi tanpa dicek dulu. Padahal itu kan bisa memecah persatuan.
2: Nah, itu dia. Menghargai kemerdekaan juga berarti menggunakan media sosial dengan bijak. Menghormati perbedaan, menjaga toleransi, serta berkarya sesuai kemampuan kita.
1: Berarti pelajar belajar sungguh-sungguh, pekerja bekerja dengan jujur, pengusaha berusaha dengan adil, dan kita semua menjaga persatuan. Itu juga bentuk cinta Indonesia, kan?
2: Benar sekali. Karena kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu loh, tetapi tentang bagaimana kita menjaga Indonesia hari ini dan membangun masa depannya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri. Jadilah warga yang bertanggung jawab, bijak di dunia nyata maupun dunia digital.
2: Karena Indonesia yang maju dimulai dari masyarakat yang menghargai kemerdekaan dengan tindakan nyata. Merdeka bukan sekedar diperingati, tetapi diisi dengan prestasi, persatuan, dan kepedulian. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk berkarya, menjaga persatuan, dan membangun Indonesia yang lebih baik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Sosial sebut bahwa pemberian stimulus ekonomi dan juga bantuan tambahan bagi masyarakat berdampak kemarau yang dipengaruhi oleh El Nino di berbagai daerah masih dalam tahap pemetaan dan juga asesmen lapangan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dikonfirmasi di Jakarta hari ini mengatakan bahwa tim Kementerian Sosial sudah diterjunkan ke sejumlah lokasi kekeringan untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan juga kementerian terkait dalam menentukan skema intervensi yang tepat. Kata dia, daerah-daerah tertentu yang sesuai asesmen

atau kalau jadi calon polisi atau tentara. Sampai dengan saat ini posisinya naik turun ya. Tadi 60-an% memilih berhasil naik turunkan bendera dan disiplinnya konsisten hanya 30-an%. Tapi terima kasih untuk yang sudah ikutan komen atau juga ikutan polling lagi, dan saat ini posisinya 50% 50%. 50% memilih berhasil naikkan turunkan bendera adalah salah satu cara yang paling utama paskibra disebut sukses, dan 50% memilih disiplinnya konsisten.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, pasar UMKM, kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik untuk Anda yang punya bakat nyanyi, juga ada pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026. Resmi dibuka mulai 3 sampai 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri sekarang juga di website Bintang Radio RRI.id. Untuk informasi lengkap, ikuti Instagram at RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di 0851 900 9995. Sekali lagi 0851 900 9995. Selanjutnya pendengar, ada informasi untuk Anda. Semarak kemerdekaan RI ulang tahun ke-81, RRI akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Selama 3 hari masyarakat Kota Kupang dan sekitar akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat. Dan tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati pasar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan juga kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dan dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan juga seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dan Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Tetap dengar Pro 1 pendengar, sesaat lagi nanti Anda bisa ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Kita akan gabung untuk Warta Berita. Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi pendapat terkait dengan paling utama Paskibra disebut sukses kalau apa. 50% memilih berhasil naikkan turunkan bendera dan disiplinnya konsisten 50%. Pukul 20 nanti kita gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
2: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar $271,500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
1: merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu sejumlah 622.090.207.160.41 sen atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari 21 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
1: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 8.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi dilarang, harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas mungkin yang kuartil 9-10 supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita ya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk ya.
2: Pekerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama. Dan tadi sudah ada kegiatan bersama, interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini, kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depan.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19 dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilai kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai $315 miliar pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar on China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif. Akan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan pertumbuhan inovasi di kawasan.
19: Sementara itu, Chief of Management Council of the Nation School of Peking University, Lei Xiaoyan mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan migrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township.
19: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University yang bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Pak Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata pembangunan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mewakili kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui

Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan liga secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan ketua umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Setahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah, sehingga kami memberanikan diri.

punya komitmen bahwa sepak bola wanita di nomor 2 oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra, baik dari komitmen pembentukan tim nasional yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior, dan terus

Jakarta. Orang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. WL 2026 sendiri untuk sementara oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, kami

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk ragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Thank you.

mengintegrasikan data kesehatan dan juga administrasi kependudukan untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi yang baru lahir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno akan mundur dari kabinet dengan alasan kesehatan. Dia juga menepis informasi Menteri Pratikno sakit. Dan kata Menteri Prasetyo menegaskan kepada wartawan bahwa mengundurkan diri sakit saja tidak, belum ada pengunduran diri. Menteri Prasetyo menegaskan Menteri Pratikno dalam keadaan sehat dan dia memastikan Menteri Pratikno tetap menjalankan tugas sehari-hari sebagai menteri. Dia juga sempat bertanya kepada awak media sumber informasi yang menyebutkan Pratikno sakit. Menteri Prasetyo sudah berkomunikasi dengan Menteri Pratikno yang saat ini di Jawa Timur dan Menteri Prasetyo memperlihatkan percakapan dengan Menteri Pratikno. Di percakapan itu Menteri Pratikno memastikan dalam keadaan sehat dan Pratikno mengaku tengah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat untuk penanganan pemadaman kebakaran di Taman Nasional di Bromo.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar pakar kuliner sekaligus lulusan Master Chef Indonesia Koki Yulita Intansari menilai penggunaan bahan tradisional menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan karakter cita rasa ketika makanan daerah dikreasikan menjadi sajian baru. Yulita menegaskan bahwa bahan yang menjadi ciri khas utama makanan tidak seharusnya dihilangkan atau diganti karena bisa berpengaruh terhadap cita rasa hidangan. Dia mencontohkan penggunaan kluwek dan rawon yang menurutnya menjadi bagian penting dari karakter makanan. Pakar menyebutkan bahan tradisional tidak boleh dihilangkan saat kreasikan kuliner daerah. Informasi dari Antara News saya cuplikan untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.

Pendengar, pemerintah menambah kapasitas undangan masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Penambahan dilakukan setelah jumlah pendaftar war tiket mencapai 336 ribu orang. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Adi mengatakan pemerintah awalnya menyediakan sekitar 5.500 kursi bagi masyarakat. Tingginya antusiasme pendaftar membuat pemerintah memutuskan menambah satu blok untuk mengakomodasi lebih banyak masyarakat. Informasi dari rri.co.id selengkapnya bisa Anda baca di sana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam, terima kasih pendengar untuk kebersamaannya di FM 94,4. Saya Sony dan juga rekan Calvin masih bersama Anda malam hari ini pendengar. Dan untuk 11 Agustus 2026, di Selasa malam ini Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda yang ingin bergabung dan berbagi di Ruang Rindu untuk 11 Agustus 2026. Lagu-lagu Indonesia pendengar, lagu tahun 2000-an bisa Anda pilih malam ini. Ada Delon, Negeri di Awan, Anima, Jika Memang, Kepompong dari Sinden Tosca, kemudian Baron Soulmate dengan Pilih Dia Atau Aku, Anima dengan Andai Saja Elo, Andai Selamanya. Ada Jamrutku Harus Pergi, kemudian Ku Tak Bisa dari Niji. Ada Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu, ada Peter Pan dengan Yang Terdalam. Ari Lasso, Huma di Atas Bukit, Padi Harmoni, Kafein Hidupku, Kan Damaikan Hatimu, Jikustik, Pujaan Hatiku, dan Lobo dengan Peace. 0380-8245-444, 0380-843-1152, boleh juga di 0811-3820-9440. Ruang Rindu malam hari ini untuk Anda yang ingin bergabung. Saya menyapa penelpon pertama di line telepon untuk malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Salam. Selamat malam Kak Sony.
3: Salam. Selamat malam Bapak.
4: Ini ada makan kirinang nih kakak ini.
3: Iya. Kali
4: mulu agak telur sedikit.
3: Kali keberapa nih Bapak?
4: Ya.
3: Kali keberapa makan siripinang dalam satu hari nih?
4: Ini malam mau tidur baru makan kakak.
3: Oh, yang lain-lain sonde hari
4: sepanjang hari sonde. Sonde siang sonde.
3: Oh iya iya iya. Kenapa baru mau tidur baru makan sirih pinang? Kenapa ya? Supaya itu menurut tidurnya lebih nyaman begitu kok.
4: Tidurnya bagus.
3: Iya.
4: Gula darahnya bagus.
3: Oh.
4: Dan semuanya bagus.
3: Iya iya.
4: Dompet. Tapi makan sonde pakai ini sirih kakak.
3: Oh iya. Pinang sako.
4: Iya Kak Kemboi.
3: Semuanya bagus, yang tadi itu dompetnya juga bagus kok kalau makan pinang malam.
4: Semuanya bagus, kalau oh, kesehatan iya, iya, yang iya. bagus pasti ada berkat nak Kakak.
3: Oh iya iya, oke, okay. Jadi Bita, Bita nanti sebelum tidur Bita makan coba ya.
4: Iya.
3: Siapa tahu dompet, dompet bagus. Bapak Miller, lagu Indonesia di malam, lagu
4: yang
3: Indonesia.
4: Yang terdalam.
3: Yang terdalam Bita siapkan Bapak, boleh. Silahkan menyapa siapa ini malam kong.
4: Awal ini, terima kasih Tuhan Yesus, baikung kakak Sony sehat ya? Eh?
3: Iya, sehat Bapak.
4: Pulang hati-hati di jalan,
3: iya.
4: Tuhan Yesus memberkati kakak bersama kru ya kakak.
3: Iya, makasih.
4: Baik, Bita lanjut salam dulu.
3: Iya, boleh Bapak.
4: Salam yang pertama tadi malam ini. Putra sunyi derita indah bahagia sentosa ada gabung.
3: Bapak tua muncul.
4: Bapak Yahuda, selamat malam Tuhan memberkati Bapak ya. Jangan sunyi-sunyi dulu. Sekali-sekali rame-rame dulu. Bapak Yahuda tetap semangat ya, Tuhan memberkati. Bapak Putus juga tadi malam saya lihat ada bergabung. Mau bilang kakak Wati sekarang di Pak, di mana lagi?
3: Di apa ya? Ada pulang.
4: Bilang kota emas tuh kakak.
3: Pulang kampung, apa namanya? Tunggu nanti kita cek dulu. Harus cek.
4: Kakak Wati, selamat yeah. malam atau Ibu ya, Wati, semoga sehat selalu. Kastinga perumnas leko.
3: Bilang sementara, Bapak.
4: Oh ya ya ya ya ya. Untuk ini Kak, Ibu Wati, semoga tetap semangat. Ada Kakak Ferry di Soe, Sisilia Kaja. Yang berikut lagi ada Bang Fredik dan Ibu Utri di Merauke.
3: Iya.
4: Bu Papa di Tanjung Toda. Kakak Ayu atau Kakak Ayu di Masohi Maluku Tengah. Ibu Kakak Puja di Bintuni. Kita hampir lupa.
3: Iya.
4: Dan Itoria. Itoria susalam deh. Bang Fredik besok salam kok lupa. Ini gara-gara Kak Sony kok. Pun iya. semangat deh lupa lah ini. Bang Fredik, biar salam ulang sama Bang Fredik dan Ibu Utri. Ya.
3: Iya.
4: Dan yang terakhir untuk ini Nalado di Fontaine. Ya. Yang lain, oh ya, Dewi Besi juga di WSL. Yang yeah. lain mungkin besok lagi. Okay?
3: Yeah.
4: Besok ini suara berjaringan nah.
3: Betul betul berjaringan.
4: Ya biar besok. Hari Kamis lekak.
3: Luar biasa Bapak hafal ya. Terima kasih Bapak.
4: Bukan hafal ini dia pun siaran deh hafal terus nak kakak.
3: Iya iya.
4: Terima kasih kakak.
3: Ya,
4: salam
3: Bapak.
4: Indah penuh tentun. Miller Kauses keluarga. Shalom.
3: Terima kasih shalom Bapak Miller orang pertama malam hari ini pilih lagunya Peter Pan yang terdalam disiapkan. Terima kasih sudah bergabung. Beta harus cek ini orang di mana ini selain di Perumnas makanya beta harus tanya. Jadi itu kepastiannya. Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Ah, betul. Tadi ditanya ini orang dari mana? Beta bilang, "Mana ya? Beta cek dulu." Ternyata gabung
5: juga.
3: Iya,

0: sampai tadi setengah jam. Mau
1: iya.
0: Itu pooling kan ke 2 jam.
1: Iya. Kaget. Terima kasih sudah ikutan pooling. Iya, Kak Wati.
0: Iya.
1: Bilang Ita ya, tadi bilang. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Lagunya ikutan saja ya.
1: Lagunya ikutan saja, siap, siap.
0: Bung Miller, selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih sudah disapa.
1: Iya.
0: Bung Miller harus ingat loh, jangan hanya ingat
1: apa? Siri pinang.
0: Apa makan siri pinang aja?
1: Iya.
0: Cuma ingat makan siri pinang, harus ingat. Timatu di mana emas?
1: Betul.
0: Jadi di sini lagi menikmati hujan emas.
1: Hujan emas. Bita kemo besok pagi supi sudah. Kalau di Kabupaten Bos itu jalan pi sudah turun hujan emas, hujan timana, Bung Miller, pekar mana nih?
0: Transit Jakarta sampai 3 jam.
1: Andia nih.
0: Dia sama ikut Ibu Natalia.
1: Iya. Iya.
0: Salam buat
1: ya.
0: Kak Puja, Kak Sisilia, Bung Ferry, Bapak Botus,
1: ya.
0: Bapak Yahuda, Nabula ya?
1: Iya.
0: Nalado hari Minggu sudah bergabung. Ayo bergabung Nalado. Sehat-sehat selalu. Pokoknya semuanya.
1: Iya.
0: Kak Freddy, Putri, Kak Puja, Kak Ayu. Kak Diona yang suaranya bagus waktu tempo hari.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Soalnya ikuti. Mau iya. Ikut gabung, tapi suara kurang bagus.
1: Kenapa apa, Ju? Nyanyi.
0: Jangan lagi di bubble, nanti semua orang ketawa. Oke,
1: iya,
0: Resta.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih, Kak.
1: Terima kasih. Selamat malam. Kak Wati sudah bergabung dari Bangka Belitung. Jadi sudah ingat toh Opa Miller, Bapak Miller. Terima kasih sudah bergabung 0811-3820-9440. Bisa ju di 0380-8254 atau 0380-843-1152 0380-843-1152 ya. Sampai jam 11 malam untuk kebersamaan kita malam ini. Tadi dua lagu dipilih yang terdalam, lagu yang terdalam yang dipilih, nanti saya rangkaikan dengan yang lainnya. Jadi untuk Anda yang masih gabung, kita punya waktu yang cukup panjang sampai jam 11 malam.

Pendengar Semarang Kemerdekaan, di hari ulang tahun ke-81 RRI akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor LPP RRI Kupang. Selama 3 hari dari tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026, Anda bisa menikmati suguhan pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, kemudian ada vokalnya, ada permainan alat musik, sampai peragaan busana adat dan nasional, menampilkan kreativitas anak-anak dan juga remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung bisa juga menikmati bazar UMKM, menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih ini hadir untuk menumbuhkan semangat nasional, memberikan ruang kepada generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan, sekaligus akan menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Tanggalnya 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang, rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih Berkarya untuk Negeri Bersatu dengan Harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Bisa diikuti ya, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026. Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung dengan Pro1, saatnya untuk bisa bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Boleh di line telepon di 0380-8254-44, 0380-8443-1152, dan bisa juga di WhatsApp di 0811-3820-9440. Lagunya masih ada di antrian nih. Ada Anima dengan Jika Memang, ada Sinden Tosca Kepompong, ada Baron Soulmate Pilih Dia atau Aku. Lanjut lagi Anima dengan Andai Saja, Elo Andai Selamanya, Jamrut Ku Harus Pergi, Ku Takkan Bisa Dari Niji, Naf Akhirnya Ku Menemukanmu, Ari Lasso Huma Di Atas Bukit, Padi Harmoni, Kafein Hidupku Kan Damaikan Hatimu, dan Jikustik Pujaan Hatiku, ada Lobo dengan Peace. Ya, kalau masih menanti yang mau bergabung, saya hadirkan ini dulu. Ada Lobo dengan Peace untuk Anda. Sekarang sudah dekat jam 10 malam dan masih ada 1 jam lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, dia memang masih kategori musik tahun 2000-an ya, karena dibentuk animanya di 14 Januari 2004 dan meraih popularitas besar di pertengahan tahun 2000-an. Nama anima sendiri merupakan singkatan dari anak seni berlima yang mencerminkan jumlah anggota awal dari mereka. Anggota band anima ini yaitu Lucky, Eldi, Rino, kemudian Engkan dan juga Andri ya. Dan saya sudah hadirkan untuk Anda anima dengan Jika Memang, lagu yang hadir di 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya sapa penelpon yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Dosen.
0: Pak Butus, kabar baik kok?
1: Babasako.
0: Oh ya, orang ada bak kering-kering ini, debu-debu banyak. Biasa.
1: Masih jomblo kok?
0: Bapak?
1: Masih jomblo kok?
0: Bapak?
1: Tunggu undangan.
0: Iya, katanya tunggu undangan dari Bapak Ju.
1: Sama dengan musik juga,
0: musik juga. Pak Butus, lagu apa yang mau didengar atau mau salam-salam saja?
1: Salam-salam
0: saja. Boleh Bapak, silakan.
1: Buat Diona, Diego Shaw, Manita, Majesi, Mbak Fati, Bung Freddy.
0: Ya.
1: Ibu yang di Manado itu, Ibu Ratna.
0: Ibu Ratna tadi malam gabung, iya.
1: Bung Bob Butus.
0: Iya.
1: Bung Miller, Pak Emi, Bu Linda, Mbak Mary di Kapalima, Bung Enggan, Perisoe, Ibu Natalia, yeah. Natalia Rote, Bu Papa, APL, Bapak Aser, Ibu Puja, Cecilia, Ayu, Ibu Betsy, Bung Andi, Mbak Ima, masih sekarang semua-semua, saya.
0: Yeah.
1: Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam, Pak Butus dari Fatu Veto. Penelpon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ubur-ubur ikan lele.
0: Le.
2: Yang lagi bertugas, apa kabar, Le?
0: Kabar baik, Le.
2: Yoke baik juga, Le.
0: Yoke, yoke. Bagaimana ini kakak Puja dari pintu nih?
2: Aduh, kabar ini baik, pulang kerja walaupun lelah, tetapi namanya RRI tetap selalu di hati.
0: Terima kasih.
2: Harus diputar.
0: Luar biasa. Selamat
2: pagi, siang,
0: malam,
2: sore, tetap RRI selalu di hati.
0: Kabar baik,
2: tadi
0: syukurlah.
2: Opa Miller bilang apa? Tadi Opa Miller bilang katanya jomblo.
0: Itu dia, kok tanya.
2: Aduh, so mustif kah? Apakah saya harus bilang joke snap begitu?
0: Iya, bilang saja.
2: Jojoba kapa? Jomblo-jomblo bahagia.
0: Jomblo-jomblo bangkrut.
2: Iya, jomblo-jomblo bangkrut.
0: Iyo.
2: Luar biasa memang. Andalan itu kah?
0: Iya, okay, kakak baik, Puja. Iya.
2: Maafkanlah diriku.
0: Iya.
2: Iyo kakak Sony sudah.
0: Iyo, betul.
2: Sebenar
0: kasih salah lagi. Nanti burung ini marah lagi.
2: Burung Yakub
0: marah lagi.
2: Itu lagi. Kakak Sony,
0: iya. Apa toh? Lagunya masih ada Kepompong, Sinden Tosca, ada Pilih Dia Atau Aku, Baron Soulmate, Anima, Andai Saja Elo, Andai Selamanya, Jamrut, Ku Harus Pergi, Ku Tak Bisa dari Niji, Naf, Akhirnya Ku Menemukanmu, Ari Lasso, Huma Di Atas Bukit, Padi Harmoni, Kafein.
2: Akhirnya aku mendengarkanmu. Kakak Somi yang lagi bertugas,
0: iya,
2: pada malam
0: kakak
2: hari ini.
0: Kakak Puja, siap.
2: Lagu ini sama salam buat semuanya saja.
0: Iya.
2: Tanpa terkecuali. Buat kakak Sony yang lagi bertugas, sukses selalu pulangnya hati-hati sampai di rumah.
0: Iya.
2: Burung Nuri, Burung Cendrawasi, cukup sekian, sampai jumpa besok. Yoke baik.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam. Terima kasih. Dengan Pak Bay.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni yang sudah bergabung. Semangat sekali Kakak Puja dari Bintuni malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung di 0811-3820-9440. Yang masih mau bergabung lagi boleh 0380825444, 0380843-1152. Dan di WhatsApp boleh juga lagu yang tadi dipilih, saya siap hadirkan untuk Anda saat ini. Akhirnya aku menemukanmu.

0: Weh, kenapa lu belum teruskan pembesan?
1: Karena beta lebih takut menyebarkan hoax daripada terlambat kirim itu pesan.
0: Memangnya penting kok?
1: Kawan, satu hoax bisa memecah katong pun persaudaraan. Padahal, ini bangsa sudah dibangun dengan kepercayaan dan persatuan.

0: giliran kamu untuk bersinar sekarang.
1: Bintang Radio Indonesia, suara kita untuk dunia. Jalan kita.
0: Yuk wujudkan mimpimu menjadi bintang bersama RRI Kupang dalam pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran dimulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Cek informasi selengkapnya di all social media RRI Kupang dan daftarkan diri kamu segera di bintangradio.rri.id. Saatnya tunjukkan sinarmu dan jadilah bintang berikutnya dalam Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ya, kenapa persahabatan disebut sebagai kepompong? Karena memang menggambarkan proses perubahan ya. Proses perubahan kalau ada banyak rintangan tapi lama-lama akan lebih dewasa dan menjadi seperti kupu-kupu yang indah yang dewasa. Jadi persahabatan disebut seperti kepompong ya. Disebut oleh Sinden Tosca di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus di Ruang Rindu dan yang mau bergabung masih boleh 0811 3820944. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Sony.
0: Selamat malam, Ibu Natalia. Kabar baik.
1: Benar sekali.
0: Saya coba angkat di sini apa di sana, tapi takutnya nanti angkat di sini suaranya di sana.
1: Sudah, pokoknya saya lihat juga ada punya situasi kalau di sini. Oke, okay, yeah. Di sini sudah bel toh.
0: Benar.
1: Tadi malam cuma karena memang saya lihat kayak susah mau diangkat yang di ya, terpaksa masuk seluler.
0: Sehat-sehat Ibu Natalia.
1: Itu, puji Tuhan sehat juga Bang. Mudah-mudahan Bang Sony juga sehat,
0: sehat
1: ya.
0: Sehat.
1: Amin.
0: Semalam suaranya agak bindeng, hari ini suaranya agak cerah, semangat begitu ya. Lagunya iya.
1: Sudah.
0: Lagunya ada Baron Baron Soulmate dengan Pilih Dia Atau Aku, ada Anima Andai Saja, Elo Andai Selamanya, Jamrut Ku Harus Pergi, Ku Tak Bisa dari Niji, Ari Lasso Huma Di Atas Bukit, ada Padi dengan Harmoni. Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, ada Jikustik dengan Pujaan Hatiku.
1: Aduh, pujaan hatiku sudah.
0: Pujaan hatiku sudah. Disiapkan pujaan hatinya, Ibu.
1: Oke, salam ya Bang Son. Dari
0: boleh.
1: Pertama buat Mama Ima ya, selamat malam. Ada Mama Susan ya, Mama Glenn. Ada juga Ibu Utri bersama Pak Fred ya. Ada Putra Tengah ya. Ada juga Bang Luhut. Ada juga siapa ya? Mama Jesse, Mak Betsy.
0: Yeah.
1: Ada Bung Palis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Bung Endang, Opa Imi bersama Oma. Ada juga Pak Benijo yang ada di Manado.
0: Yeah.
1: Ada Bung Klip, ada Ibu Ratna juga ya, ada Ibu Anik Petemo Bagu. Ada Ibu Ellen juga yang ada di Manado. Pokoknya dirangkul sudah Bang Sony dari A sampai Z tanpa terkecuali ya.
0: Yeah.
1: Buat Bang Sony ini supir selalu sampai hari siaran. Doa terbaik buat Bang Sony. Pulangnya hati-hati ya sebentar, tiba di rumah dengan selamat.
0: Terima kasih Ibu
1: Natalia.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Natalia. Ditunggu lagunya saya hadirkan nanti, Jikustik dengan Pujaan Hatiku. Ibu Natalia sudah bergabung malam ini. Panel telepon selanjutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Pokoknya kalau su Sulawesi dong gabung itu Mamto pasti di belakang itu. Jadi Mamto di Sulawesi bagian selatan sekali kok.
2: Sulawesi Selatan.
0: Mama Jesse dari Lelo Selatan.
2: Iya.
0: Lelo Gama itu dia di Ampoang apa?
2: Ampoang Selatan.
0: Ampoang Selatan. Pas toh. Makanya.
2: Makanya Sulawesi Selatan.
0: Sulawesi Selatan. Oke. Okay. Mama Jesse, kabar baik kok.
2: Bye bye.
0: Apa musim apa ini?
2: Musim apa?
0: Musim asam kok, musim panen apa?
2: Gunung ikan di laut.
0: Ikan di laut.
2: Bertemu di Kuali.
0: Bertemu di Kuali.
2: Dan masuk di perut.
0: Dan akhirnya kenyang semua. Oke. Okay. Mama JC, lagu apa kok?
2: Tadi ada Seandainya Aku.
0: Seandainya, betul. Andai Selamanya.
2: Oh, pikir Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Mau terbang di mana? Selatan kok?
2: Terbang ke Pro 1.
0: Oh, boleh. Boleh. Ya. Ya, oke. Dengan Kak Calvin.
2: Siapa?
0: Calvin.
2: Calvin.
0: Iya.
2: Oke, semangat selalu. Dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
2: Berikut buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Terima kasih atas senggolannya. Mama Keren belakang Hotel Sendana. Ada Bapak Endang, Bapak Miler. Kak Emi di Rote, Kak Cecilia di Mentasi. Marian Mas Susan.
0: Iya.
2: Mama dari Pasir Panjang. Mama Harlan dari Loboko. Bapak Butus. Bu Dinda.
0: Iya.
2: Bu Riyadi Jakarta. Siapa lagi? Kaudi di Kokseu, Kasiri di Soe, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Iya.
2: Selamat malam, salam sehat buat semua.
0: Iya.
2: Terima kasih, Bang
0: Soni. Terima kasih. Iya, terima kasih, Salom. Ada Mama JC dari Lilogama, Ampuang Selatan ya. Terima kasih sudah gabung malam hari ini. Orang Selatan-Selatan yang bergabung. Ya, di tadi Sulawesi bukan selatan itu kalau Paloma ya, bukan selatan. Di 22.31 masih ada waktu untuk Anda yang mau gabung, masih boleh 0380825444, 0380843115, Jikustik Pujaan Hatiku. Ada Elo Andai Selamanya, Barun Solmit dengan Pilih Dia Atau Aku, Anima Andai Saja, dan masih ada Jamrut, Ari Lasso, Padi, masih boleh. Ya, yang mau pilih-pilih lagu dan juga menyapa masih boleh sampai jam 11 malam. Jikustik Pujaan Hatiku, ini dia.

0: Wih, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh? Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju. Ma coba, lihat di halam rumah dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di hari kemerdekaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa.

Satu lagu dari tahun 2008, Elo dengan Andai Selamanya, dirilis pertama kali tahun 2008. Dengan lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an untuk Anda malam ini. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026 dan juga Bintang Radio ya. Jadi RRI Fest ini digelar 15-17 September 2026. Disiapkan untuk kegiatan-kegiatan yang menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, dan juga bazar UMKM, juga kegiatan sosial, sampai berbagai lomba menarik lainnya diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang dan juga

0: Lagunya masih ada beberapa yang bisa Anda simak malam ini. Ada Baron Soulmate dengan Pilih Dia Atau Aku, Anima Andai Saja Jamrutku Harus Pergi. Kemudian Ku Tak Bisa dari Niji, Padi Harmoni dan Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Untuk yang mau gabung masih boleh 0380825444, 0380843152 dan 0811320944. Kita ke lagu berikut, tapi sebelumnya ini ada yang gabung nih. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Kakak Bung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Napa sih? Gitu-gitu. Iya. Tete Dinda udah pasti lagi habis ngapain jadi suaranya gitu.
1: Bukan habis, memang sedang.
0: Oh sedang gitu. Ya, memang luar biasa kalau konsumsi es
1: harus
0: nih.
1: Harus ditemani.
0: Para peminat es nih gitu. Luar biasa sekali.
1: Walaupun agak-agak serak-serak tapi sebentar, nanti juga hilang yeah. Sendiri.
0: Iya, iya, iya, iya. Memang kalau okay. Udah ini, udah senang sesuatu, tidak bisa ditinggal lah begitu.
1: Itu lagi, betul yeah. Kakak Bung. Oke, kalau begitu, Kakak Bung dengan siapa malam ini?
0: Saya dengan Nyong Ambon.
1: Nyong Ambon Manise, Kakak Calvin selamat malam.
0: Tuh kan sudah malam. Kenal, tuh kan kenal.
1: Langsung rasa semua rasa.
0: Oke. Okay.
1: Kakak Calvin sudah tahu kalau Nyong Ambon Manise.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Coba ambil baron Kak.
0: Baron ya, disiapin ya, disiapin baronnya.
1: Nah, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kakak Bung dengan Kakak Calvin. Pulang nanti hati-hati.
0: Iya.
1: Udah bintang radio sudah dimulai ya.
0: Udah dimulai. Mau daftar Tete Dinda. Jangan lupa daftar ikut nyanyi.
1: Sudah kelewat batas itu.
0: Iya. Boleh sambil kasidahan boleh.
1: Tim hore aja lah.
0: Ya oke. Okay. Ya
1: terbaik untuk gabung dengan Kakak Calvin. Pulang nanti hati-hati.
0: Iya.
1: Iya ya. September tuh bulannya RRI.
0: RRI dong. Bentar lagi. Jadi lagi padat-padatnya ya. RRI Fest. Ada pagelaran. Ada ya. Bintang radio.
1: Ya. Oh. Jadi setelah bulan kemerdekaan, bulannya RRI.
0: RRI, ya.
1: Oke, kalau begitu menyapanya antaranya selamat malamnya untuk Om Endang, untuk Opa Emi, ada juga siapa? Bung Andesko, ada Bapak Botus, ada juga Bung Paldes. Next ke siapa? Kemarin lupa Mama Anita belum tersapa.
0: Oh, selamat malam. Oh iya.
1: Begitu turun aduh Mama Anita belum
0: lupa. Lama ya, juga tidak gabung Mama Anita nih.
1: Iya, semoga dengar ya malam ini Mama Anita ya.
0: Iya.
1: Ada Mama Buce juga. Ada Mama Meridetan, Mak Mei juga, ada juga siapa? Inalado, ada Inalape juga, ada Bunda Asmi juga selamat malam. Next ke Rote ada Natalia, di Takari juga ada Natalia, Kakak Dewi, Wes Sapa, Deona, apa kabar? Kemana kabar Deona?
0: Iya.
1: Yeah. Lanjut siapa lagi kah yang belum? Next time deh untuk yang lainnya.
0: Iya.
1: Oke, Kakak Bung.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Selamat
0: Terima
1: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Tete Dinda dari Bogor. Terima kasih sudah bergabung Maroon Soulmate dengan Pilih Dia Atau Aku, lagu yang dipilih.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu untuk 11 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Malam hari ini pendengar, nanti Anda bisa simak renungan malam akan saya hadirkan untuk Anda sampai menjelang tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di line telepon untuk malam ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini,
3: Pro 1.

Shalom, selamat malam pendengar program 1 RRI Kupang di mana saja berada. Jumpa bersama saya, Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan malam hari ini. Kiranya kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Saya mengajak kita untuk berteduh diri sejenak, mengambil waktu untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Bapa untuk sepanjang hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Ada begitu banyak hal yang kami lewati hari ini. Kami percaya dengan benar bahwa kalau kami bisa melewati segala sesuatu dan itu berjalan dengan baik, semua karena campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kami tahu juga bahwa ada banyak pergumulan kami yang belum terselesaikan hari ini. Tetapi kami yakini dengan benar bahwa tangan Tuhan yang kuat, tangan murah Allah itu tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon hikmat yang daripada Allah, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, mendapatkan tempat yang baik di hati kami. Benih kebenaran firman Tuhan itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah yang baik bagi hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, firman dan kebenaran yang hidup itu, firman yang telah datang ke dalam dunia, dalam rupa seorang manusia, di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami, kepada-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada kesempatan malam hari ini terpilih dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-23, ayat 1-28. Demikian bunyi firman Tuhan di bawah perikop Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang-orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini karena hanya satu bapamu yaitu dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu, orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting,
persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu. Karena itu, barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi segala sesuatu yang terletak di atasnya, dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tampiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan.

lepas hari. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini berdasarkan bacaan Injil Matius pasal 23 ayat 1-28 adalah cara Yesus beragama. Mendengar, sebuah istilah self-righteous adalah sebuah istilah yang punya arti sikap di mana seseorang merasa bahwa dirinya benar dan atau lebih baik daripada orang lain dalam segala hal. Tanpa kita sadari, sikap seperti ini dapat kita jumpai kapan saja, di mana saja, dan dalam diri siapa saja. Bahkan tidak terlepas dari umat beragama, pemimpin, dan pemuka agama sekalipun. Dalam bacaan Alkitab hari ini, Injil Matius pasal 23 ayat 1-28, dan secara keseluruhan sampai ayat 36, bagian ini merupakan kecaman Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menganggap dirinya paling benar dan lebih suci daripada orang lain. Dalam bagian ini, Yesus mengecam cara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Hal-hal yang disoroti dari cara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjalankan kehidupan beragama adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang Yesus kecam dan Yesus soroti adalah orang-orang Farisi menunjukkan identitas keagamaan mereka melalui penampilan. Bisa kita lihat dalam ayatnya yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa disadari, banyak di antara kita juga suka menunjukkan identitas agama kita dengan menggunakan busana atau berpenampilan yang menunjukkan identitas agamanya. Misalnya, kita memakai tutup kepala, kita memakai kalung, kita memakai pakaian atau aksesoris-aksesoris lainnya menjadi cara menceritakan atau mencirikan agama. Dari jauh sudah tampak bahwa dia atau kita adalah orang beragama. Demikianlah cara ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang beragama. Mereka tunjukkan melalui penampilan luar. Yang kedua, yang Yesus soroti adalah agama dijalankan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai sebuah kewajiban tanpa disertai belas kasihan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini kaitannya dengan kewajiban dalam hal memberi persembahan. Dalam ayat 23, Yesus berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Bahkan, Yesus juga menyoroti hal ini dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ketiga, Yesus mengkritik sikap pamer dalam hal memberi sedekah. Hal yang ketiga, Yesus menyoroti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu menggunakan agama atau agama dipakai untuk berpura-pura kepada diri sendiri. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi merasa diri mereka suci, putih, bersih, padahal kenyataannya tidak begitu. Yesus mengecam dengan berkata dalam ayat 27-28, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang di sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Mendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam menjalankan kewajiban agamanya, bagaimana cara Yesus beragama? Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas bahwa Yesus menjalankan kewajiban agamanya atau cara

beragamanya adalah bukan beragama secara asal-asalan. Cara Yesus beragama berbeda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bedanya adalah dalam cara mempraktikannya. Ia tidak fanatik. Ia tidak membenci pemeluk agama lain. Ia tidak pamer kesalehan. Respeknya kepada Allah bukan digembar-gemborkan, melainkan diwujud nyatakan dalam respek kepada orang-orang di sekitar tanpa mempersoalkan apa bangsanya dan apa agama mereka. Mendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada kita sekalian orang-orang beragama, secara khusus bagi kita pemeluk agama Kristen, bagi kita pengikut-pengikut Kristus. Bagaimana cara kita beragama selama ini? Adakah kita sama seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Kita menunjukkan identitas keagamaan kita melalui penampilan atau melalui apa yang kita pakai? Apakah agama kita jalankan hanya sebagai sebuah kewajiban tanpa disertai dengan belas kasihan? Apakah agama kita pakai untuk berpura-pura kepada diri kita sendiri? Mari belajar dari Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Guru yang Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana ia beragama. Ia tidak fanatik, ia tidak membenci pemeluk agama lain, ia tidak pamer. Kiranya cara kita menjalankan agama, kita meneladani Kristus Yesus Tuhan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa yang tak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Malam hari ini kami belajar satu bagian firman Tuhan, bagaimana Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam menjalankan agama. Ajarkan kami ya Bapa, sebagai para pengikut-Mu, sebagai pengikut Kristus, kami meneladani apa yang Kristus lakukan. Ajar kami agar kehidupan beragama kami tidak kami tunjukkan hanya melalui penampilan. Tidak hanya kami pakai untuk memamerkan bahwa kami orang yang saleh atau bahkan kami lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Ajarkan kami untuk kami berbelas kasihan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Semua pergumulan yang sementara kami hadapi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sementara terbaring di rumah-rumah sakit. Tangan murah Allah, tangan Yesus Kristus menjamah, menyembuhkan dan memulihkan. Saudara-saudara kekasih kami yang saat ini sementara ada di lembaga pemasyarakatan, baik itu lembaga pemasyarakatan dewasa, lembaga pemasyarakatan perempuan, rumah tahanan, maupun lembaga pemasyarakatan anak, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di tempat itu mereka menemukan Engkau dan mereka belajar untuk tetap setia dan berpengharapan kepada Allah. Saudara-saudara kekasih kami yang sementara ada dalam perjalanan, Tuhan menyertai mereka. Bahkan yang sementara beraktivitas apapun malam hari ini, yang sementara ditimpa dengan kemalangan, atau bahkan dalam persoalan-persoalan berat, Allah sumber kekuatan dan penolong itu menyertai dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang dan berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Haleluya. Amin.

Cintai diri sendiri. Anda mungkin sering mendengar kalimat love yourself atau cintai diri sendiri. Walaupun terkesan klise, kalimat ini benar adanya. Bagaimana mungkin kita bisa bahagia jika tidak bisa mencintai diri sendiri? Sebelum menemukan cinta sejati, cintailah diri sendiri. Mulai dengan menerima setiap kekurangan, akui, dan perbaiki. Setiap orang pasti punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Hargai setiap kebaikan dan pencapaian yang Anda lakukan, sekecil apapun itu.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 1, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Persatu dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz menemani Anda sepanjang hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete dan juga rekan Ben temani Anda di edisi hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Temani Anda saat ini sampai tuntas kebersamaannya di pukul 11 siang. Tentunya dengan segmen acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda dalam rangkaian Kupang pagi ini dan Kupang siang ini. Kami akan awali kebersamaan kita dengan Mutiara Pagi Agama Hindu, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi. Selepas itu juga Anda bisa berbagi informasi-informasi yang terjadi lingkungan Anda. Anda bisa bergabung lewat telepon, WA, dan juga SMS mulai pukul 6.30 sampai di pukul 7.30. Dan selanjutnya kita akan ada dalam wawancara Kupang Pagi. Ya, selepas itu juga ada Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Dan ada juga informasi-informasi yang kami akan hadirkan untuk Anda. Dan di pukul 9 kita akan berbincang terkait dengan UMKM. Setelah itu di pukul 10 hingga pukul 11 dalam Kupang siang ini kami hadirkan juga untuk Anda Halo RRI. Di sesi itu Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang belum Anda pahami begitu, untuk diberikan solusi dari narasumber atau stakeholder yang kompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun juga permasalahan yang Anda hadapi. Baik pendengar, mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu.
2: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Tiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Om Swastiastu, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pagi ini Anda diliputi semangat dan kesehatan untuk menjalani setiap aktivitas Anda di hari yang baru ini. Kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Hindu dan akan disampaikan oleh Gusti Ayu Sukarmiasi, penyuluh agama Hindu, dengan tema Syukuri Diri, Bahagiakan Hati. Selamat pagi Bu Ayu. Bagaimana kabar?
2: Astungkara, baik dan sehat.
1: Sehat. Pagi ini kita akan dengarkan sebuah renungan bagaimana kita dengan mensyukuri begitu ya, maka kita pasti akan bahagia. Nah, karena itu Ibu Ayu, sebelum kita masuk dalam renungan, kita akan awali dengan doa dan dilanjutkan dengan perenungannya. Silakan Ibu Ayu.
2: Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, izinkan saya untuk berdoa menurut kepercayaan Hindu. Mari kita berdoa. Om Swastiastu, Om Saraswati Namastubhyam, Warade Kamarupini, Widyarambam Karisyami, Sidir Bawantu Mesada. Hum Yang Widiwasa, Engkau sebagai Dewi Saraswati, kami memujamu, kami mohon, berikanlah kami ilmu pengetahuan yang cemerlang. Kami memulai belajar, bekerja, semoga kami selalu dilimpahkan ilmu pengetahuan. Bimbinglah kami dalam kedamaian dan selalu datang dari segala penjuru. Selamat pagi, Mutiara Pagi dimanapun berada. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, tentu pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita sudah mengucap syukur di dalam doa. Semoga Bapak Ibu Mutiara Pagi dimanapun berada selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya membawakan Mutiara Pagi dengan tema Syukuri Diri, Bahagiakan Hati. Kita sebagai manusia dipandang sebagai makhluk mulia yang memiliki kekuatan untuk menata dirinya sendiri. Diri kita bukan sekedar tubuh, bukan sekedar pikiran, dan bukan sekedar perasaan. Di dalam diri ada atma, percikan suci dari Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itulah, menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan, melainkan kesadaran bahwa hidup ini adalah titipan suci yang harus kita jaga. Di dalam sloka Bhagavad Gita bab 6, sloka 5 yang sangat indah dan sering menjadi pegangan, bahwa Udaret atmanat manam natmanam awa syadayet. Atma iwa ai atmano bantur atma iwa ripur atmana. Yang artinya, hendaknya seseorang mengangkat dirinya dengan dirinya sendiri, jangan menjauhkan dirinya sendiri, karena diri sendirilah sahabat bagi diri sendiri, dan juga bisa menjadi musuh bagi diri sendiri. Sloka ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kehinaan seringkali bermula dari dalam diri kita. Ketika pikiran kita jernih, hati kita tenang, dan tindakan kita selaras dengan Dharma, maka diri ini menjadi sahabat yang menuntun kita menuju kedamaian. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, banyak orang justru tidak bersahabat dengan dirinya sendiri. Ada yang terus-menerus menyalahkan diri, merasa tidak cukup baik, membandingkan hidupnya dengan orang lain. Lalu akhirnya kehilangan rasa syukur. Di zaman sekarang, hal ini semakin kuat karena media sosial menampilkan keberhasilan, kemewahan, dan pencapaian orang lain secara berulang-ulang. Yang terlihat di layar adalah hasil akhir, bukan proses panjang di baliknya. Akibatnya seseorang bisa merasa hidupnya tertinggal hanya karena ia melihat potongan kehidupan orang lain. Melihat kehidupan orang lain yang sudah dipoles. Nah, dari situlah tumbuh iri hati. Iri hati bukan hanya membuat hati panas, tetapi juga tidak baik untuk diri kita sendiri. Orang yang iri hati sering tidak bisa menikmati berkat yang sudah ada karena pikirannya sibuk memandang milik orang lain. Padahal rasa iri tidak pernah membuat kita maju. Iri hanya membuat hati sempit, pikiran menjadi gelap, dan hubungan sosial menjadi renggang. Penyebab iri hati seringkali berakar pada kurangnya rasa syukur dan kurangnya pengenalan terhadap diri kita sendiri. Seseorang yang tidak mengenal kekuatan dan proses hidupnya sendiri mudah merasa kecil di hadapan orang lain. Ia lupa bahwa setiap manusia punya jalan dharmanya masing-masing. Ada yang diberkati dengan kecerdasan, ada yang diberkati dengan tenaga, ada juga diberkati dengan kesabaran, ada yang diberkati dengan kesempatan, dan ada juga yang sedang ditimpa melalui ujian. Jika kita merasa diri menilai hidup hanya dari satu ukuran, maka kita akan terus merasa kalah. Penyebab lain adalah luka batin yang belum sembuh. Orang yang pernah diremehkan sering gagal atau dibesarkan dalam suasana penuh perbandingan sering membawa rasa kurang percaya diri sampai dewasa. Ketika kita melihat orang lain berhasil, yang muncul bukan kegembiraan, melainkan rasa tertinggal. Nah, inilah sebabnya kita perlu menyembuhkan cara pandang kita terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Mutiara pagi dimanapun berada, untuk mengatasi hal tersebut, langkah pertama adalah belajar menerima diri secara jujur. Menerima diri bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengakui keadaan yang ada sebagai titik awal untuk bertumbuh. Kita perlu berkata kepada diri kita sendiri, saya masih belajar, saya masih berproses, dan itu tidak apa-apa. Di dalam Bhagavad Gita, bab 4, sloka 22 mengajarkan, Yadra labha satusto duan duatito vimat sarah

iate, yang artinya orang yang puas dengan apapun yang diperoleh secara wajar, melampaui suka dan duka, bebas dari iri dan tetap sama dalam berhasil maupun gagal, tidak akan terikat oleh perbuatannya. Sloka ini menegaskan bahwa kepuasan batin adalah fondasi ketenangan. Bila hati sudah belajar cukup, maka hidup tidak lagi dipenuhi ketergesaan untuk selalu menjadi seperti orang lain. Langkah kedua adalah membangun kebiasaan bersyukur setiap hari. Syukur bukan hanya diucapkan ketika mendapatkan hal besar. Syukur bukan ketika kita mendapatkan hadiah. Tetapi juga ketika masih diberi napas, kesehatan, kesempatan untuk belajar, keluarga, teman, dan waktu untuk memperbaiki diri. Orang yang bersyukur tidak menutup mata terhadap kekurangan, tetapi ia memilih untuk melihat juga anugerah yang nyata. Ketika pagi hari bangun, itu sudah anugerah. Ketika tubuh masih bisa bergerak, itu juga anugerah. Ketika ada makanan sederhana di atas meja, itu juga anugerah. Bahkan ketika kita sedang menghadapi masalah, kita masih diberi kesempatan untuk selalu belajar menjadi lebih kuat. Dalam rasa syukur, seseorang tidak mudah iri, karena ia sadar hidupnya pun sedang diisi oleh karunia yang patut dihargai. Bersyukur membuat hati lembut, pikiran jernih, dan ucapan lebih santun. Orang yang bersyukur biasanya lebih mudah tersenyum, lebih ringan menolong, dan lebih damai menghadapi keadaan. Mutiara pagi dimanapun berada, dan Bapak Ibu umat Sedharma, saudara-saudari yang diberkati oleh Brahman, di dalam Dharma, ukuran keberhasilan bukan hanya soal harta, jabatan, atau pujian, melainkan apakah hidup kita makin dekat dengan kebenaran, kebajikan, dan keseimbangan. Oleh karena itu, berhentilah menjadikan hidup orang lain sebagai pengukur utama hidup kita. Hidup orang lain adalah hidup orang lain. Hidup kita adalah jalan kita sendiri. Ada orang yang tampak lebih dulu berhasil, tetapi tidak berarti ia lebih bahagia. Ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya tenang. Ada orang yang tidak banyak dikenal, tetapi setiap hari menabur kebaikan. Disinilah kita belajar bahwa kebahagiaan tidak identik dengan kemewahan,
kebahagiaan muncul ketika pikiran, ucapan, tindakan berjalan seiring dalam Dharma. Di dalam Bhagavad Gita bab 2, sloka 47 menyatakan, Karmanyevadikaraste mapalesu kadacana. Kita berhak atas kerja dan usaha, tetapi bukan atas hasil yang sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Maka yang harus kita jaga adalah kualitas usaha, bukan sekedar membandingkan hasil. Selain itu, kita perlu memahami bahwa iri hati sering muncul ketika hati terlalu sibuk menatap luar dan terlalu sedikit menatap ke dalam. Menatap luar, keluar tanpa kendali membuat kita mudah terguncang oleh kehidupan orang lain. Tetapi menatap di dalam berarti mengenali pikiran, emosi, dan niat kita sendiri. Ketika kita sadar bahwa hidup ini sedang dikerjakan, bukan sedang diperlombakan, maka hati menjadi lebih tenang. Jangan menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman. Keberhasilan orang lain seharusnya bisa menjadi inspirasi selama kita memaknainya dengan hati yang sehat. Kita boleh belajar dari mereka, meneladani disiplin mereka, meniru ketekunan mereka. Tetapi tidak perlu membenci mereka. Justru ketika kita mampu berkata, "Ia berhasil, saya pun bisa belajar lebih tekun." Disitulah iri berubah menjadi motivasi. Inilah proses penyucian batin yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Sikap tidak iri juga dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 12 sloka 13 yang memuji pribadinya yang berbunyi, Advesta sarwa putanam maitra karuna ewaca. Yakin, tidak membenci makhluk apapun, bersahabat, dan penuh belas kasih. Orang yang tidak iri akan lebih mudah bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Ia tidak merasa terancam ketika teman sukses, saudara maju, atau tetangga memperoleh rezeki. Justru ia mampu berkata dengan tulus, semoga kebaikan itu membawa berkah. Sikap seperti ini sangat luhur, sangat luar biasa, karena hati yang lapang selalu menemukan ruang untuk
untuk kasih. Di dalam keluarga, dia bisa belajar. Di tempat kerja dan di masyarakat, sikap tidak iri hati akan memperkuat persaudaraan. Sebaliknya, iri membuat hubungan retak, menimbulkan prasangka, dan memicu kata-kata yang menyakitkan. Oleh karena itu, menjaga hati dari iri bukan hanya demi ketenangan pribadi, tetapi juga demi keharmonisan kita bersama. Mutiara pagi dimanapun berada, Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih. Lalu bagaimana cara berbahagia terhadap diri kita sendiri? Yang pertama, kenali bahwa bagaimana tidak selalu datang, bahagia tidak selalu datang dari hal yang besar. Sering kali kita kebahagiaan lahir dari hal yang sederhana. Bangun pagi dengan pikiran positif, melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, membantu orang lain tanpa pamrih, atau menikmati waktu tenang bersama keluarga. Lalu kedua, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita boleh mengevaluasi kesalahan, tetapi jangan menghukum diri berlebihan. Kesalahan adalah guru, bukan vonis seumur hidup kita. Ketiga, rawat tubuh, pikiran, dan hati secara seimbang. Makan secukupnya, beristirahat yang cukup. Tentunya selalu kita berdoa, bermeditasi, dan membaca ajaran-ajaran suci akan menolong batin menjadi lebih stabil. Kemudian yang keempat, melatih diri untuk menghargai proses. Orang yang berbahagia tidak tergesa-gesa menjadi orang lain, melainkan tekun menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Kelima, biasanya memberikan senyuman, memberi waktu, memberi perhatian, dan memberi bantuan seringkali membuat hati sendiri ikut bahagia. Hati kita sendiri ikut bahagia. Penting juga bagi kita untuk belajar berbicara dengan diri sendiri secara lebih lembut. Banyak orang ramah kepada teman, tetapi kasar kepada dirinya sendiri. Jika gagal sedikit, ia langsung berkata bahwa dirinya bodoh. Nah, jika belum berhasil, ia langsung merasa tidak berguna. Padahal kata-kata yang kita ulang di dalam hati akan membentuk suasana hati kita atau suasana batin kita. Oleh karena itu, lihatlah ucapan batin yang sehat. Saya masih bertumbuh. Saya masih layak dicintai. Saya masih bisa memperbaiki diri saya sendiri. Dan saya masih punya harapan. Sikap ini bukan memanjakan diri, melainkan memberi ruang bagi jiwa untuk sembuh
dan berkembang. Dalam tradisi spiritual, batin yang lembut jauh lebih mudah menerima cahaya kebijaksanaan daripada batin yang penuh celaan. Maka bersikap baik kepada diri sendiri adalah bagian dari latihan rohani yang nyata. Bila kita menengok lebih jauh, ajaran Hindu selalu menekankan keseimbangan antara usaha lahir dan ketenangan batin. Orang boleh bekerja keras, bersekolah tinggi, berdagang, mengelola keluarga, dan melayani masyarakat. Tetapi semua itu perlu diiringi kesadaran bahwa hidup bukan semata-mata ajang pembuktian. Hidup adalah kesempatan untuk mempraktikkan yatnya, pelayanan, dan kasih. Ketika kita bekerja dengan tulus, tanpa berlebihan, memikirkan pujian, kita menjadi lebih besar. Ketika kita menolong tanpa berharap balasan, kita menjadi lebih ringan. Ketika tidak berhasil, kita tidak sombong. Ketika belum berhasil, kita tidak puas atau tidak putus asa. Ketenangan seperti inilah yang membuat orang mampu berbahagia terhadap dirinya sendiri. Ia tidak membutuhkan pengakuan terus-menerus karena ia sudah menemukan kedamaian di dalam dirinya. Mutiara pagi dimanapun berada dan Bapak Ibu Mas Dharma, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari implementasinya bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Ketika bangun tidur, ucapkan syukur atas hari yang baru. Saat bercermin, jangan selalu mencari kekurangan, tetapi sapa diri sendiri dengan penuh kasih dan niat baik. Saat melihat keberhasilan orang lain, lihat hati untuk mengucapkan selamat, bukan komentar yang merendahkan. Saat merasa tertinggal, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktu penenang, waktunya masing-masing. Saat doa bersama di rumah atau di pura, mintalah bukan hanya kesuksesan tetapi juga kejernihan hati. Di rumah biasanya saling memuji secukupnya, saling menghargai usaha anggota keluarga, dan tidak menjadikan perbandingan sebagai kebiasaan. Di tempat kerja, fokuslah pada tanggung jawab yang ada di tangan kita. Di media sosial, bijaklah dalam mengonsumsi informasi, karena tidak semua yang terlihat indah di layar benar-benar mudah dijalani. Jika hati mulai gelisah, tariklah napas, diam sejenak, lalu ingat
kembali bahwa diri ini berharga di hadapan Tuhan. Di dalam lingkungan keluarga, khususnya bagi orang tua, penting untuk menanamkan kebiasaan tidak membanding-bandingkan anak. Perbandingan yang terus-menerus sering melukai hati dan menumbuhkan rasa iri antar saudara. Setiap anak memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri. Tugas orang tua adalah menumbuhkan kasih, bukan menyalakan kompetisi yang tidak sehat. Demikian juga bagi para remaja dan orang dewasa, hendaknya belajar merayakan keberhasilan kecil, menyelesaikan tugas tepat waktu, bangun pagi dengan disiplin, menahan emosi atau mampu memaafkan orang lain adalah keberhasilan yang patut dihargai. Bila kita hanya mengakui keberhasilan besar, kita akan sering kecewa. Tetapi bila kita menghargai langkah yang kecil, maka perjalanan hidup terasa lebih indah dan layak disyukuri. Sebagai latihan yang lebih nyata, mari kita membiasakan diri menjalani satu hari dengan tiga kesadaran sederhana. Yang pertama, kesadaran bahwa saya sudah cukup untuk memulai hari ini dengan syukur. Cukup bukan berarti berhenti berkembang, melainkan berhenti merendahkan diri. Yang kedua, kesadaran bahwa orang lain bukan pesaing yang harus dikalahkan, melainkan sesama kita sebagai manusia yang juga sedang berjuang. Ketika kita melihat tetangga berhasil, kita tidak perlu mengecilkan diri. Ketika sahabat mendapat rezeki, kita tidak perlu merasa Tuhan kurang adil. Rezeki orang lain tidak pernah mengurangi rezeki kita. Yang ketiga, kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki makna. Senyum yang tulus, sapaan yang sopan, doa yang khusyuk, pekerjaan yang dikerjakan dengan hati dan kata-kata yang tidak menyakiti adalah bentuk dharma yang sangat nyata. Bila tiga kesadaran ini dijalankan terus-menerus, maka hati akan lebih stabil. Ketika tidak mudah terseret oleh pujian, tidak mudah runtuh oleh kritik, dan tidak mudah iri ketika melihat keberhasilan orang lain, bahkan pada saat gagal, kita tetap bisa berdiri karena kita sudah melihat batin untuk bernafas bersama Dharma. Inilah bentuk kedewasaan rohani yang sepatutnya kita bangun sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hidup yang damai bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang mampu menata masalah dengan kebijaksanaan. Rasa syukur menjadikan hati tulus,
tidak iri menjadikan relasi hangat. Berbahagia terhadap diri sendiri menjadi hidup lebih ringan dijalani. Semua itu bertemu dalam satu ajaran, hiduplah sesuai Dharma. Bila kita menjaga pikiran dari keluh kesah yang berlebihan, menjaga ucapan dari komentar,

0: mau memperbaiki diri, dan mau bersyukur, maka kita sedang berjalan di jalan yang benar. Inilah bentuk cinta kepada diri sendiri yang sejati, bukan memanjakan ego, tetapi memuliakan atma di dalam diri. Mari kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita. Setiap orang diberi jalan, diberi waktu, dan pelajaran yang berbeda. Tetapi semuanya dapat menjadi jalan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Bila rezeki orang lain lebih dulu datang, bukan berarti kita ditinggalkan. Bila keberhasilan kita belum tampak, bukan berarti Tuhan tidak melihat. Teruslah berbuat baik, teruslah berdoa, teruslah belajar dengan tulus, dan teruslah berterima kasih atas setiap langkah kecil. Dengan demikian, kita akan belajar bahwa kebahagiaan tidak perlu dicari jauh-jauh. Kebahagiaan tumbuh ketika kita menerima diri, menghargai proses, mengikis iri, dan mengisi hati dengan syukur. Semoga dapat bermanfaat, dan saya kembalikan ke Kakak Fongki.
1: Ya, terima kasih banyak Ibu Ayu. Dan pada pagi hari ini Ibu Ayu, kita sudah berada di penghujung waktu kita, dan Ibu Ayu bisa tutup dengan doa, silakan.
0: Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya menutup doa mutiara pagi dalam ajaran Hindu. Om Dewa Suksama Parama Acintya Yanama Swaha. Om Kesama Sampurna Yanama Swaha.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari. Guru unggul di mana-mana.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Pameran Pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Sekolah Garuda wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, pameran pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan pameran pembangunan 2026 tidak sekedar sebagai ruang untuk menampilkan capaian pembangunan daerah, tetapi juga sebagai momentum strategis untuk memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta menggerakkan perekonomian daerah. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Frans Aditiran, menyebut keterlibatan pelaku UMKM sangat dibutuhkan karena kegiatan pameran diharapkan menghasilkan multiplier efek atau efek berganda bagi perekonomian. Dengan demikian, pameran tidak hanya berhenti pada aktivitas pamer produk, tetapi dapat mendorong transaksi, memperluas pasar, memperkenalkan produk lokal, dan mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat secara lebih luas.
1: Tentunya keterlibatan dari pegiat-pegiat UMKM ya, itu sangat dibutuhkan. Jadi selain dengan capaian pemerintah, kinerja dari pemerintah itu disampaikan kepada masyarakat melalui pameran ini, tapi ini menjadi ruang untuk bagaimana pergerakan ekonomi itu berjalan di situ. Ya, jadi ada multiplier effect ya yang berjalan di situ.
4: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
5: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM untuk pendaftaran UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
4: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pelaku UMKM di Kota Kupang turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal termasuk sektor kopi untuk memperkenalkan sekaligus memperluas pemasaran produk mereka. Pelaku usaha dari Jauh Coffee Lab Kupang, Kevin Sena, mengatakan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan jelang 17 Agustus merupakan momentum positif untuk memperkuat keberadaan produk lokal. Menurutnya, pelaku usaha kopi juga turut memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan UMKM.
6: Ini adalah momentum yang baik untuk teman-teman bisa turut serta dalam kegiatan 17 Agustus ini. Akan ada banyak sekali kegiatan, dan kita sebagai produsen kopi pun kita juga mensupport teman-teman yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Memang kita secara tidak langsung terlibat, tapi tidak langsung lah, jadi kita hanya support saja. Harapannya semoga UMKM ini akan tetap kreatif, bertumbuh, berkembang, dan berinovasi. Persaingan akan tetap ada, tapi mentalitas dan kemampuan-kemampuan adaptif itu yang harus tetap dikembangkan supaya UMKM itu tetap berkembang dan existing.
3: Kevin berharap momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya jadi ajang perayaan, tetapi juga dapat membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang dan memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Ia mendorong pelaku UMKM terus kreatif, berinovasi, dan mampu beradaptasi menghadapi persaingan sehingga produk lokal tetap memiliki tempat dan mampu bertahan di tengah perkembangan usaha yang semakin kompetitif. Berita selanjutnya, Gereja Kristen di Kabupaten Rotendao menegaskan sikap tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun, termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan expo UMKM. Gereja menilai perjudian tidak hanya merusak mental masyarakat, tetapi juga dapat memperparah persoalan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
7: Ketua Majelis Klasis Lobalen, Pendeta Mariana JBB Sira STH, mengatakan gereja tidak setuju dengan praktik perjudian baik dalam kegiatan pameran maupun di tempat lain. Hal ini disampaikan pada saat diwawancarai awak media di kediamannya Senin 10 Agustus 2026. Menurutnya, perjudian mendorong masyarakat mencari keuntungan secara instan tanpa bekerja keras. Sementara dampaknya justru dapat membawa seseorang dan keluarganya semakin terpuruk secara ekonomi.
8: Judi itu bagi saya orang yang ingin cepat kaya tanpa keluar keringat. Yeah. Mau gampang, berat, judi tidak pernah antar orang untuk kaya. Tapi judi antar orang untuk ada dalam kemiskinan yang semakin ekstrim. Ya kalau orang di mana-mana judi, ya kalau tingkat kemiskinan ekstrim akan tetap tambah.
7: Pendeta Mariana menambahkan persoalan perjudian membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus disertai dengan tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ia berharap aparat keamanan tidak hanya melakukan penertiban sesaat, tetapi berani menindak tegas apabila ditemukan praktik perjudian sehingga tidak berkembang menjadi kebiasaan di tengah masyarakat.
8: Ya, memang ada mesti ada kolaborasi pimpinan umat, Mane Leo, pemerintah kemarin Bapak Paulus punya ini tiga bertunggu, pemerintah, gereja dan budaya. Kita berharap ini dia betul-betul jalan mulai dari yang ini. Kemana kita mengatasi ini perjudian?
7: Siap. Gereja juga mendorong pemerintah daerah dan panitia penyelenggara pameran untuk memperkuat pengawasan serta mengatur rangkaian kegiatan secara baik, sehingga masyarakat datang ke lokasi pameran untuk menikmati hiburan, pentas seni dan budaya, serta mendukung pelaku UMKM tanpa adanya aktivitas perjudian. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat, berdasarkan hasil monitoring evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut ditemukan, mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekadar ada dalam pelengkap pembangunan di NTT, tetapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Astacita dan pemenuhan HAM dalam Dasacita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
9: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
10: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atawur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
9: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian sendiri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
10: Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melki Lakalena, pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya Meja Rakyat Melki Joni.
11: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya Meja Rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
10: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, guru SMA Unggul Garuda wajib memiliki kualifikasi mengakses kualitas pendidikan di kelas, memahami karakter siswa, dan membawa perubahan mengajar siswa. Selengkapnya, Ana Lopo melaporkan.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari.
12: Akademisi Universitas Nusa Cendana Kupang, Petrus Lee menegaskan, transformasi guru menuju sekolah unggul meliputi 3 komponen yakni input, output, dan proses. Kepada RRI di Kupang, Akademisi Petrus Lee mengatakan, yang paling penting dalam 3 komponen tersebut adalah input yang berkaitan dengan penjaringan tenaga guru yang dilakukan secara formal, informal, melalui pendidikan pengetahuan dan latihan. Karena sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memiliki motivasi dan keterpanggilan nurani.
2: Sekolah unggul hanya bisa diajarkan oleh guru yang memenuhi standar guru unggul. Nah ini guru unggul ini yang harus kita cari. Guru unggul di mana-mana selalu ada 3 kategori. Yang pertama kategori guru yang memiliki motivasi untuk menjadi guru yang unggul, yaitu mereka yang punya panggilan nurani menjadi guru.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Rondo, menegaskan transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah unggul di daerah perkotaan. Karena keberhasilan transformasi pendidikan bukan berapa banyak guru yang dilatih, tapi berapa banyak guru di daerah terpencil, termasuk 3T, untuk mengakses teknologi digital melalui internet.
13: Transformasi guru tidak boleh hanya terjadi di sekolah-sekolah unggulan saja. Karena NTT punya 22 kabupaten kota dengan karakter geografis dan persoalan pendidikan yang beragam. Ada guru yang bekerja di Kupang dengan akses teknologi dan sumber belajar yang sangat mudah, tapi juga ada guru yang berdiri depan kelas di wilayah terpencil, di pulau-pulau, di perbatasan, dengan keterbatasan internet, sarana pelajaran, pembelajaran, bahkan hanya satu guru untuk satu sekolah. Karena itu bagi saya ukuran keberhasilan transformasi pendidikan pendidik kita bukan hanya berapa banyak guru yang dilatih, tapi kita harus bertanya apakah guru di daerah terpencil mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang.
12: Mengubah pola pikir guru, merancang dan melaksanakan pembelajaran, ditegaskan Dr. Teguh, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan kunci transformasi guru daerah menuju sekolah unggul Garuda. Menurutnya, guru tidak hanya sebatas mengajarkan materi, tetapi mengajarkan kedalaman pemahaman belajar.
14: Pembelajaran ini adalah mengubah cara guru merancang dan melaksanakan pembelajaran. Guru tidak hanya mengajar ketuntasan materi, tetapi mengajar kedalaman pemahaman dan kebermanfaatan belajar. Mesin yang kedua adalah coding dan kecerdasan IE atau yang kita kenal KKA. Mengubah kesiapan guru dan peserta didik di era globalisasi, digital, dan IE ini menjadi hal yang sangat penting.
12: Guru berkualitas adalah pendidik profesional yang memiliki kualifikasi akademik, kepribadian, dan sosial yang baik. Guru tidak hanya sebatas menguasai materi pelajaran, tetapi juga mampu mengelola kelas, memahami karakter siswa, dan terus mengembangkan diri demi kemajuan belajar siswa. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara, Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT Negeri 10 Kupang di Desa Manusa, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, jadi salah satu sekolah terintegrasi yang hadir melalui program pemerintah. Sekolah ini menggabungkan jenjang SMP dan SMA dalam satu tata kelola pendidikan yang berkesinambungan. Laporan Andri Iskandar.
15: Sekolah Nasional Terintegrasi Negeri 10 Kupang merupakan satu dari 17 sekolah yang masuk tahap awal pembangunan dan operasional tahun 2026. Sekolah ini menerapkan kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam serta diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya. Ketua Panitia SNT Negeri 10 Kupang menjelaskan, konsep sekolah terintegrasi yang mengkombinasikan jenjang SMP dan SMA dalam satu sistem pendidikan.
16: Para siswa baru akan dibekali dengan berbagai materi utama, seperti gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pagi ceria, gerakan Indonesia hasri, gerakan rukun sama teman, budaya 5S, serta literasi digital dan etika bermedia sosial. SNT Negeri 10 Kupang menerima sebanyak 80 orang siswa baru yang terdiri atas 40 siswa jenjang SMP kelas 7 dan 40 siswa jenjang SMA kelas 10.
15: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Irfan Karim mengatakan, Sekolah Nasional Terintegrasi tidak hanya ditujukan untuk menciptakan sekolah bermutu, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.
17: Bahwa SNT ini Bapak Ibu adalah satu sekolah nasional yang memang visinya udah internasional. Jadi SNT tidak hanya bermutu secara internal di sekolahnya sendiri, tetapi SNT adalah akan memiliki, tetapi juga menjadi referensi bagi sekolah-sekolah di sekitar untuk menjadi rujukan dalam pendidikan.
15: Kehadiran SNT Negeri 10 Kupang diharapkan mampu melahirkan generasi unggul sekaligus mendorong pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polda Nusa Tenggara Timur dorong perdamaian berkelanjutan di Adonara melalui upacara adat dan penandatanganan komitmen damai warga Lowonara Bele. Vince Sakaria selengkapnya melaporkan.
18: Kuat perdamaian dan mengakhiri perselisihan antar masyarakat di Desa Lewonara dan Desa Bele, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur terus dilakukan. Digelar upacara adat serta penandatanganan surat pernyataan komitmen damai antara kedua belah pihak yang berlangsung Senin 10 Agustus 2026 di Aula Paroki Kristus Raja Waiwerang. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat kembali hubungan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat kedua desa yang terlibat perselisihan. Prosesi perdamaian dilaksanakan dengan melibatkan para sesepuh adat dari masing-masing desa sebagai presentasi nilai kearifan lokal yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kabit Humas Polda Nusa Tenggara Timur Henry Novika Chandra menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses perdamaian antara masyarakat Lewonara dan Bele. Menurutnya, perdamaian bukan hanya ditandai dengan penandatanganan surat pernyataan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat.
19: Memberikan motivasi kepada kita semua, baik personel maupun teman-teman masyarakat, untuk selalu bahagia. Saya lihat ini nggak ada yang senyum teman-teman dari sini, tegang semua. Memang harus tegang teman-teman, karena di dalam proses kita penegakan hukum itu, kalau kita tidak mempunyai awareness atau ketegangan itu sendiri tentunya motivasi teman-teman untuk mengungkap jadi berkurang.
18: Lebih jauh, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur juga menekankan pentingnya peran sesepuh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga hasil perdamaian. Informasi yang dihimpun RRI kegiatan tersebut hadir Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Polisi Faisal didampingi sejumlah pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur. Hadir pula Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma beserta rombongan, Bupati Flores Timur, Ketua DPRD Flores Timur, serta unsur pemerintah dan tokoh adat dan tokoh masyarakat.
3: Informasi terakhir, sekolah-sekolah di Kota Kupang mulai semarak menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam lomba dan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu semangat kebangsaan dan partisipasi aktif para siswa ditunjukkan oleh siswa-siswi SD Impres Oibufu Kota Kupang. Selengkapnya, Alotani melaporkan.

0: Saudara, suasana sederhana namun meriah ditontonkan siswa-siswi SD Impres Oebufu Kota Kupang ikut menyemarakan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia melalui lomba-lomba terpantau sangat menghibur. Beberapa di antaranya lomba makan kerupuk, gigit kelereng, memindahkan bendera, lomba numerasi dan literasi, serta mengucapkan Proklamasi Kemerdekaan RI tanpa teks. Pelaksanaan lomba tersebut terpantau RRI sangat dinikmati anak-anak sekolah dasar di Kota Kupang. Menurut Kepala SD Impres Oebufu Kota Kupang, Palti Faa, kegiatan-kegiatan tersebut dalam rangka ikut memeriahkan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2026. Tujuannya menurut Palti Faa, melalui lomba-lomba tersebut, pihak sekolah mengajarkan siswa-siswi nilai perjuangan, sportivitas, saling menghormati, dan rasa cinta tanah air, serta disiplin yang tinggi.
1: Kita tahu bahwa saat ini kita lebih banyak itu menekankan kepada karakter, sehingga di dalam melaksanakan setiap mata lomba yang ada, nilai karakter itulah yang menjadi skala prioritas. Bukan tentang siapa yang menjadi juara, tetapi karakter itulah yang sangat ditekankan di sini. Jadi bagaimana menghargai pengorbanan daripada pahlawan yang ada, bagaimana berjuang untuk memperebut juara dengan sportivitas yang tinggi.
0: Lomba apa saja yang sementara dilakukan oleh anak-anak ini?
1: Kami lombanya itu per fase, mulai dari fase A, fase B, dan juga fase C. Fase A di dalamnya itu ada kelas 1 dan kelas 2. Ada makan kerupuk, gigit kelereng untuk kelas 2. Kemudian kelas 3, menjunjung sportivitasnya itu akan lomba memindahkan bendera. Dan juga untuk kelas fase C, kelas 5, kelas 6 itu kami lebih pegangkan itu untuk mengisi kemerdekaan dengan lomba-lomba literasi dan numerasi.
0: Hadiahnya apa saja Bapak ke sekolah?
1: Jadi untuk hadiah, sumbangan rupa rela dari Bapak Ibu Guru dan juga akan anggarkan dari Dana Bos, itu berupa alat tulis-menulis, pensil, ballpoint, dan buku-buku untuk proses belajar anak-anak.
0: Di dalam lomba-lomba, para guru ikut mendampingi dan meminta siswa-siswi melakukannya secara sportif dan tidak mencederai sesama temannya dalam mencapai kemenangan. Namun, mereka selalu menghimbau anak-anak menanamkan rasa tanggung jawab, saling menghargai dalam mengisi kemerdekaan. Sportivitas yang terus digaungkan selama lomba berjalan. Lomba-lomba dan pertandingan juga sudah terlihat di sejumlah satuan pendidikan SMP Negeri di Kota Kupang, yakni UPTD SMP Negeri 2 Kota Kupang dan UPTD SMP Negeri 8 Kupang. Ada tarik tambang, lomba numerasi dan literasi, serta cerdas cermat. Ada juga siswa-siswi mulai mempersiapkan upacara bendera di sekolah yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Sekolah Garuda wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi bangsa. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fonggilete mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1. Salam jumpa kembali bersama Beta, ada Fonggileta di sini dan juga ada rekan Ben di Rabu Manis ya. Rasanya aku butuh yang manis-manis. Baik pendengar, jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa memakan rendang ketika pagi Rabu telah datang, bara semangat kembali berkumandang. Sejatinya pendengar, hari ini sudah di tanggal 12 yang pastinya semarak untuk merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini semakin terasa, makin kesini makin terasa gitu ya. Ada perlombaan-perlombaan yang sudah mulai dilakukan di instansi-instansi, di sekolah-sekolah, di wilayah Anda masing-masing, apakah memang juga sudah ada perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan agenda perlombaan-perlombaan atau masih dalam tahap perencanaan. Pagi ini Beta menyapa Anda, semoga semangat membara masih terus menyala begitu ya, menyala abangku. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, berkat yang diberikan Tuhan juga semakin lancar, aktivitas Anda tidak ada yang tertunda hari ini, semua usaha Anda, baik yang hari ini Anda ojek, kemudian hari ini Anda narik di ya semacam bis, kemudian juga untuk Anda yang sementara ini berjualan di pasar-pasar, hari ini semoga dilancarkan usahanya, biar Anda juga makin sehat menjalani semua aktivitas. Baik pendengarin, untuk Anda pagi ini Beta ajak untuk bisa kasih kabar-kabar seperti apa sih info cuaca di wilayah Anda. Dan seperti apa juga keluhan-keluhan yang terjadi di wilayah Anda juga boleh Anda sampaikan di sini di line telepon 0380825444 atau 8431152. Beta juga sementara saat ini sementara live di TikTok, alamatnya di RRI_Kupang ya. Untuk itu Anda bisa mengetik pesannya di WA 0811-3820-9440. Ya jadi pendengar, ini hari ya beta mungkin juga bisa ajak Anda begitu ya untuk kotong bahas yang sederhana-sederhana, tapi sebenarnya ini dekat sekali dengan kotong kehidupan sebagai warga kota. Jadi pendengar, kalau biasanya di akhir-akhir bulan seperti ini kan kotong akan diperhadapkan dengan PBBP2 atau pajak bumi dan bangunan perdesaan dan juga perkotaan. Nah, yang pasti bahwa sebagian orang mungkin PBB ini hanya satu lembar surat pemberitahuan pajak, ada nominal yang harus dibayar lalu selesai. Tapi sebenarnya di balik pembayaran PBB ya ada kewajiban pajak sebagai warga negara dan ada juga kontribusi katong untuk pembangunan daerah. Nah, persoalannya bagaimana kalau PBB P2 ini terlambat dibayar? Apa mungkin masyarakatnya lupa begitu ya, karena saking tak sibuk dengan perayaan HUT RI begitu ya, dengan lomba-lomba sampai lupa dengan kertas kecil anak gitu ya, warna sedikit orange begitu ya, untuk mengingatkan kotong untuk bayar pajak pembangunan begitu ya. Atau mungkin ada yang memang belum sempat bayar, atau kondisi ekonominya membuat pembayarannya tertunda dan akhirnya muncul tunggakan serta denda. Nah, dalam situasi ini muncul satu pertanyaan menarik, mana yang lebih penting? Apakah pemerintah memberikan keringanan denda supaya masyarakat lebih mudah melunasi tunggakan, ataukah menurut Anda mana yang lebih penting? Pemerintah justru memperketat penagihan pajak supaya masyarakat lebih disiplin memenuhi diapung kewajiban. Nah, ini yang kotong akan bahas bersama-sama. Menurut Anda mana yang lebih penting dari dua pilihan itu? Pilihan yang pertama, pemerintah kasih keringanan pajak, keringanan denda gitu ya, atau pemerintah perlu untuk perketat penagihan pajak, mungkin door to door ke kelurahan masing-masing ya, begitu supaya masyarakat lebih sadar begitu ya. Oh, mungkin selama ini lupa, oh mungkin selama ini tunggak begitu ya, belum sempat bayar, ditunda karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Anda pendengar, kira-kira mana yang lebih penting? Apakah pemerintah harus diberikan keringanan denda ya, memberikan keringanan denda, atau memperketat penagihan pajak? Nah, ini yang kita akan bahas. Karena itu beta ajak Anda pendengar dari sisi masyarakat, mana yang menurut Anda terbaik? Apakah keringanan denda itu sangat membantu, atau penagihan yang tegas juga penting supaya kesadaran membayar pajak ini tetap terjaga? Jadi hari ini Sonde ada maksud ya untuk kasih salah sapa-sapa, tapi kotong coba lihat persoalan ini dari dua sisi. Warga punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi warga juga punya kewajiban untuk bayar pajak. Pemerintah juga punya kewenangan melakukan penagihan, tetapi pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pembayarannya. Nah, menurut Anda mana yang lebih penting? Apakah keringanan denda, penagihan pajak yang lebih tegas? Kita tunggu pendapat Anda di line telepon 0380825444 atau 8431152. Juga untuk Anda yang sementara ini live TikTok ya, bisa sampaikan seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda, atau Anda bisa ikutan topik pagi ini. Anda bisa menyampaikan informasi harga pasar juga boleh ya, bagaimana situasi lalu lintas di wilayah Anda pagi ini yang sudah berkendara. Boleh Anda sampaikan kira-kira kira-kira seperti apa sih situasi di tempat Anda yang saat ini sedang menyetir, ataupun juga ya untuk Anda yang sementara membawa penumpang, hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Yang pagi ini juga sudah on ready untuk ya pergi ke tempat aktivitasnya, jangan lupa sarapan pagi, dicek-cek lagi ketika Anda mau berangkat, cek-cek lagi surat-surat kendaraan Anda gitu ya. Siapa tahu kalau misalnya ada yang namanya penertiban surat-surat kendaraan, Anda lolos karena surat-surat Anda lengkap. Beta tunggu Anda untuk ya kita sama-sama memberikan pendapatnya sampai di pukul 7.30 ya, karena setelah itu kita akan bahas topik ini bersama dengan narasumber.

Bapak Mama warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, selamat mengawali aktivitas Anda pagi ini di Jalan Tompelo. Sudah mulai sibuk kendaraan-kendaraan pagi ini menyusuri jalan tersebut, dan paling banyak ini dilihat pagi ini kendaraan bermotor begitu ya. Jadi yang pastinya Anda tetap hati-hati di jalan, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Dan beta mau menyapa ada Kakak Vio Monica yang pagi ini sudah bergabung. Selamat pagi Kakak Fongki. Untuk informasi cuaca pagi ini dari Manado cerah begitu ya. Yang lain yang sementara ini saksikan Kotong di TikTok, boleh kasih komentar kira-kira seperti apa sih informasi cuaca di wilayah Anda. Kemudian juga seperti apa sih informasi soal ini ya, info lalu lintas pagi ini juga boleh Anda sampaikan di situ di kolom komentar. Kotong juga bahas pagi ini soal apa namanya ya, menurut Anda mana yang paling penting, apakah soal keringanan denda pajaknya atau menurut Anda perlu ditagih nih ya secara tegas oleh pemerintah. Ya jadi memang PBB 2 ini adalah pajak yang berkaitan dengan bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika ada rumah, tanah ataupun bangunan usaha, objek lain yang masuk dalam ketentuan pajak daerah, maka kewajiban PBB itu harus dibayar. Oke, ada yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Fungki.
0: Selamat pagi.

0: aku suka jalan di muka
1: Iya.
0: nah, matahari baru terbit tapi belum penuh seluruh bumi ini. Dia baru-baru sepi merinding ke dinding kota Kupang.
1: Beta rasa di bumi kota Kupang pagi ini secerah, eh.
0: Iya, saya pagi ini di cerah masih pagi.
1: Iya.
0: Untuk berikutnya saya fungsi untuk harga minyaknya di Kabupaten Kupang ini melambung tinggi.
1: Apa itu?
0: Minyak tanah.
1: Minyak tanah. Masih minyak tanah. Ini minyak tanah. Ini nostalgia lagi ya.
0: Iya, jadi kalau kita mau ngomong ke siapa lagi, kalau dia bisa perhatikan minyak tanah.
1: Minyak tanah ke mana? Di keadaan di sana ke mana?
0: Iya, ada kesongsi.
1: Keadaan minyak tanah di sana bagaimana dia punya situasinya atau dia pun gambaran?
0: Liter itu dia 45 ke kesongsi.
1: Satu jerigen 45.000.
0: Iya, 45 liter itu 45.000.
1: Oke.
0: Okay. Harganya dia melambung tinggi juga, mungkin ada yang dia satu botol aqua 25.000.
1: Oh, dulu-dulu 15, ya. Sekarang sudah 25?
0: Iya, dia meningkat terus, tapi sekarang ada pemerintah. Dia juga sudah ketemu om ke udara dengan saudara.
1: Iya, sana apa-apa?
0: Habis itu, yang tadi kakak bilang pajak itu.
1: Ah, iya, jadi mana yang lebih penting menurut mama? Apakah keringanan denda atau pemerintah lebih tegas untuk penagihan?
0: Sudah kita siringan untuk denda, nanti keurusan itu segala macam supaya ini apa pemerintah jangan turun dari satu-satu kasih kasih yang murah nah kalau mau dilaksanakan tuh gitu apa dia turun dari satu atau kalau memang kalau itu dia petugas ya dia harus turun tadi juga baik juga kalau dong masuk keras kepala begitu.
1: Oh ya.
0: Termasuk Mbak Mary di pemotongan urus kasih tunggu.
1: Mbak Mary suap bayar kok belum?
0: Belum bayar ini biasanya dia orang kan ada lebih harus dapat surat-surat lengkap dari urus lanjut gitu.
1: Kalau boleh tahu kira-kira kendalanya apa mama?
0: Itu dia punya apa ini DPKB tidak tahu di mana agak mungkin untuk ya pun pajak itu masih 2015 ini.
1: Oh itu pajak kendaraan?
0: Iya motor yang kalau pajak tanah sendiri itu aktif bayar tidak pernah terlambat begitu pajak tuh.
1: Oh ya, sudah berapa tahun?
0: Itu dari dua motor itu 2015 begitu.
1: Mati sampai sekarang kok?
0: Iya.
1: Awi.
0: Motor ada dalam rumah saya ini. Ya hanya tertutup dalam lingkungan. Saya nanti mungkin ada gerakan pada perusahaan.
1: Iya. Tapi kalau pajak bumi bangunan sudah bayar kok?
0: Itu mandiri itu aktif bayar karena
1: mandiri. Oh, iya.
0: Total itu karena kita pajak tuh bosan melirik sekali kalau belum ada di kantor lurah melirik kita gitu.
1: Wih mantap.
0: Iya, tapi petugas bilang bahwa kembali yang tahun lalu punya kok dibayar di bank itu kan ada seperti
1: bayar. Bayar di bank NTT ya? Iya. Dia pun jatuh tempo kayaknya bulan September kok atau?
0: Mau bulan September sama Mary suara asis kakak ini.
1: Luar biasa ini dulu.
0: Apa kita tak pajak so supaya
1: iya.
0: Tahu itu aturan-aturan dan jadi kita harus sekolah kita harus kita kebentang aturan.
1: Hai, son bilang son boleh begitu ah.
0: Ah itu kakak penyihat langat lagi.
1: Baik.
0: Ya untuk semua-semua kakak Erika, kakak Linda dan semua-semua kakak.
1: Siap.
0: Pagi
1: mama.
0: Pagi Tuhan berkat semua.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak kakak.
1: Shalom. Selamat pagi Mama Mary di Oesao yang juga menyampaikan begitu ya. Ya, menyampaikan dengan sederhana tapi itu sebenarnya masuk ya. Di mana Mama Mary berpendapat ya kalau misalnya pemerintah suka kasih keringanan, nah mari kotong sama-sama pigi ya untuk selesaikan pajaknya ya. Kalau misalnya beta pinjam Mama Mary pun kata-kata tadi ya, bilang kalau masih kepala batu nah pemerintah tolong tegas untuk penagihan. Tapi selain pemerintah masih kasih kotong kesempatan untuk dikasih keringanan denda akibat dari misalnya ada tunggakan sudah beberapa lama ini, beberapa tahun ini, ya pemerintah sudah memberikan keringanan dendanya, akan memberikan keringanan denda.

0: adanya. Nah, tinggal bagaimana kita untuk menjemput begitu ya, imbauan dari pemerintah itu, ataupun juga ya semacam ya bisa dibilang itu sebuah ini ya, ya keringanan ini sebuah keuntungan bagi kita juga gitu ya, karena mungkin beberapa tahun yang lalu kita sempat lupa bayar begitu, tapi dengan keringanan pajak ini bisa bantu kita untuk meringankan begitu ya, mungkin karena di tengah kondisi ekonomi sekarang juga yang ya dibilang sedang sulit-sulitnya, ini juga bisa bantu kita untuk apa ya, bayar PBB 2 kita akibat dari tunggakan yang selama ini terjadi begitu ya. Terima kasih Mbak Mary sudah kasih info juga soal harga minyak tanah, posisi di Oisau itu untuk 5 liter harganya 45.000 ya. Itu pasti jualnya di ini ya, di kios-kios begitu ya, di tangan orang kedua, orang ketiga, yang mana itu sudah harganya di atas head. Ya, biasanya itu di satu jerigen itu atau 5 liter itu ditaruh harga 20.000 begitu ya. Tapi selama ini karena orang jual kembali, itulah yang membuat harganya melambung jauh, terbang tinggi, lagunya Anggun ya. Iya, terima kasih Mbak Mary untuk informasinya. Saya masih tunggu juga nih untuk Anda pendengar yang pagi ini mau menyampaikan ya pendapatnya. Kalau menurut Anda mana yang lebih penting nih? Apakah keringanan dendanya atau pemerintah perlu tegas dalam penagihan pajaknya? Yang pastinya pendengar, ada banyak ya masyarakat yang misalnya kalau belum membayar haknya ya gitu ya, PBBP 2-nya, pajaknya, ini pasti alasannya macam-macam gitu ya. Ada yang lupa, ada yang mungkin tidak tahu dia pun pajaknya itu jatuh tempo, ada yang karena juga pindah tempat tinggal, ada yang karena persoalan data, ada juga masyarakat yang memang sedang mengalami kesulitan ekonomi, atau mungkin ada yang berpikir, ah nanti sah baru beta bayar, kan masih bisa ya. Tak kuju, tutup mata buka mata, teh itu pajak ya jatuh tempo begitu ya. Nah, justru dengan pola pikir seperti itu terjadinya, maka bisa membuat tunggakannya makin menumpuk. Awalnya bilang hanya nominal cuma kecil sah, ya cuma beberapa ribu saat, mungkin 70-71, ada yang 20-an, tapi kalau ditumpuk lama-lama jodohpung harga makin naik. Ditumpuk lama-lama juga akan hack begitu ya. Ya, jadi memang kalau misalnya karena terlambat muncul denda, lalu tahun berikutnya belum juga dibayar, akhirnya tunggakan semakin besar. Di sinilah kebijakan pengurangan denda ini bisa jadi hal yang sangat menarik, karena pemerintah memberikan ruang bagi ketong sebagai masyarakat untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Tapi ada pertanyaan, apakah keringanan denda ini bisa membuat masyarakat menjadi lebih rajin membayar atau apa? Boleh Anda kasih semacam kontribusi dengan memberikan pendapat Anda di pagi hari ini di line telepon 0380-825-444 atau 843-1152. Shalom, selamat pagi untuk Kakak Esi yang ada di Sarawak, Malaysia Timur. Halo Kakak, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, selamat berkarya di tanah rantau, semoga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani setiap aktivitasnya. Kita akan masih lanjut terus pagi hari ini pendengar, dan tetaplah bersama kami di program 1 RRI Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Selamat pagi pendengar Pro 1. Semarak kemerdekaan dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah melalui konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman kantor LPPRR Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni dan budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional yang menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Catat tanggalnya, tanggal 26 hingga 28 Agustus 2026 bertempat di pelataran halaman RRI Kupang, merayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat dan seluruh masyarakat. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Konser Merah Putih 2026 bersama RRI mengudara untuk Indonesia. Ya pendengar, selanjutnya pagi ini Beta juga masih menyapa untuk Anda yang pagi hari ini sedang sarapan. Selamat pagi, selamat menikmati sarapan paginya. Buat Anda yang pagi ini juga sudah siap-siap mau bekerja, khusus untuk ojek online. Ya, jadi untuk Anda para pengemudi ojek online atau ojol, ini diajak bukan hanya jadi orang yang antar penumpang dengan barang, tetapi juga menjadi pelopor keselamatan di ya jalan gitu ya, pelopor keselamatan lalu lintas. Nah, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Wibowo mengatakan bahwa pengemudi ojol punya peranan penting ya, karena hampir setiap hari berada di jalan dan juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu para pengemudi ojol diminta untuk selalu utamakan keselamatan, bukan cuma keselamatan diri sendiri tapi juga para penumpang, barang yang dibawa, pengguna jalan yang lain. Jadi pengemudi ojol juga bisa menjadi mata dan telinga di jalan. Kalau Mbak Saudara dong lihat ada kecelakaan, ada gangguan lalu lintas ataupun kejadian yang membutuhkan penanganan polisi, informasi bisa Anda sampaikan melalui hotline 110 atau bisa ke pos polisi terdekat. Jadi buat Anda ya sebagai ojol, mari sama-sama jaga keselamatan di jalan, bawa penumpang dengan aman, patuhi aturan lalu lintas, dan kalau ada kejadian penting jangan ragu untuk bisa laporkan. Itu informasi yang Beta hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Kita masih bahas pendengar soal, ya tadi ya, soal mana yang lebih penting, apakah penagihan yang lebih tegas ataupun juga menurut Anda keringanan denda. Ada yang sudah bergabung di WA, selamat pagi untuk Kakak Wati yang ada di Perumna. Selamat pagi Kakak Fongki, menurut Beta yang lebih penting itu adalah memberikan keringanan denda bagi wajib pajak. Terima kasih. Ini sudah ada beberapa orang yang menanggapi hal yang sama gitu ya. Ya, yang lebih penting itu adalah memberikan keringanan denda kepada wajib pajak. Itu dia yang sudah bergabung. Tadi ada Mak Meri juga yang sempat juga menyampaikan yang lebih penting itu adalah memberikan ini ya, memberikan keringanan, karena memang kondisi ekonomi yang membuat seseorang jadi apa ya, lupa untuk membayar, tunggak, tunda dan lain sebagainya. Ya jadi pendengar, kalau selama ini Anda pernah terlambat membayar PBB P2, apa alasannya? Apakah karena lupa membayar, belum punya uang, tidak tahu cara atau tempat membayar, atau ada masalah dengan data pajaknya? Ya bisa Anda sampaikan kira-kira seperti apa pendapatnya di line WA, telepon, bisa juga ya di
teleponnya 0380825444 atau 8431152. Jadi pendengar, kalau keringanan denda ya, pemerintah memberikan pengurangan denda kepada masyarakat yang memiliki tunggakan, sebenarnya apa manfaatnya? Ya, jadi pertama itu masyarakat mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Ya, mungkin selama ini Anda ada tunggak 2-3 tahun begitu ya, tapi dengan adanya keringanan ini bisa Anda maksimalkan gitu ya, karena bebannya ringan begitu ya, bisa Anda selesaikan. Bayangkan kalau misalnya ada warga yang punya tunggakan, ketika melihat depung total yang dibayar itu besar, ya mungkin kita sebagai masyarakat merasa bahwa itu terlalu berat, akhirnya sonde bayar. Tapi ketika ada kebijakan pengurangan denda, mungkin orang berpikir, okay, sekarang ada kesempatan, beta mau bayar gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, keringanan denda ya bisa jadi jembatan supaya kotong masyarakat kembali tertib untuk membayar pajak. Bukan berarti bahwa pemerintah menghapus kewajiban, tapi kewajiban pokoknya harus tetap kotong selesaikan. Yang diberikan ini adalah supaya menjadi ruang bagi kotong masyarakat bisa selesaikan tunggakan dengan kondisi yang lebih ringan. Tapi ada satu risiko, kalau program keringanan terlalu sering diberikan, bisa muncul pemikiran, wah, san usah bayar, nanti tunggu ada pengurangan denda baru kotong bayar. Nah, kalau hal ini terjadi, tujuan awal kebijakan malah bisa terbalik gitu ya. Masyarakat jadi kurang disiplin. Jadi yang sebenarnya keringanan denda ini perlu disertai dengan pesan yang jelas. Keringanan itu adalah kesempatan untuk kotong selesaikan tunggakan, bukan alasan untuk sengaja menunda pembayaran. Nah, itu soal yang pertama begitu ya. Kalau soal yang kedua, penagihan pajak, adakah yang memilih soal itu? Boleh juga Anda sampaikan gitu ya. Kira-kira seperti apa sih alasan Anda, tanggapan Anda soal itu? Makasih untuk Bapak Gacor yang menyampaikan informasinya cerah gitu ya. Untuk Anda juga yang pengen menyampaikan informasi-informasi cuaca, beta masih tunggu sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, Bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh. Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baju. Nah, coba lihat di halaman rumah, Do. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Sung. So.

Pernahkah terpikir kenapa tarik tambang selalu menjadi salah satu permainan yang dilombakan saat perayaan 17 Agustus? Ternyata, tarik tambang bukan sekedar perlombaan yang memacu tenaga, tapi menyimpan makna tentang persatuan dan kekompakan. Setiap anggota tim memiliki peran penting karena kemenangan hanya bisa diraih ketika semua bergerak bersama. Perbedaan kekuatan setiap individu justru menjadi pelengkap ketika disatukan dalam satu tujuan. Nilai yang terkandung dalam tarik tambang selaras dengan semangat perjuangan para pahlawan bangsa. Semangat pantang menyerah, saling mendukung dan bersatu inilah yang menjadi fondasi perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Itulah mengapa lomba tarik tambang bukan sekedar hiburan di hari kemerdekaan. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa persatuan dan gotong royong adalah kekuatan bangsa.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur, mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat dan komunitas Anda untuk meramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi untuk Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran bintang radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka dan pendaftarannya ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaiknya. Daftarkan diri Anda sekarang juga melalui website bintang radio RRI.id. Untuk informasi lebih lengkap silakan ikuti Instagram @RRI_Kupang atau hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851900095995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Pagi-pagi yang indah di hari Rabu, rasanya aku butuh uang. Ya kalau butuh uang, semua orang pasti butuh uang begitu ya. Dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu, membayar juga ya keringanan denda pajaknya. Dan peringatan sesaat lagi di pukul 7.30 dijadwalkan kita akan membahas sebuah topik yang menyangkut dengan apa ya, pertanyaan yang tadi kita sudah bagikan begitu ya. Kita akan bahas soal kebijakan pengurangan denda PBBP2 bagi masyarakat Kota Kupang bersama dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang. So, tetap tuning radio Anda di WA ya. Di telpon Anda bisa nanti gabung bersama dengan Pak Semi, Kepala Bapenda Kota Kupang. Karena itu tetap dengarkan kami di program 1 RRI Kupang frekuensi 94,4 MHz.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka!
2: Indonesia merdeka!
0: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang pagi ini masih tuning radio Anda di FM 94,4 MHz. Selamat pagi juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami melalui YouTube RRI Kupang, dan juga untuk Anda yang lagi streaming di RRI Digital. Ya, jadi pendengar, membayar pajak ini merupakan salah satu kewajiban katong sebagai warga negara. Salah satu wajib, ya, salah satu pajak yang dekat dengan kehidupan masyarakat adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, atau biasa yang katong kenal PBB P2. Namun dalam praktiknya tidak semua wajib pajak itu membayar kewajiban tepat waktu. Ada yang mungkin lupa, ada yang belum memahami mekanisme pembayaran, ada persoalan administrasi, dan ada juga masyarakat yang memang menghadapi keterbatasan ekonomi. Nah, untuk membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban tersebut, pemerintah Kota Kupang melalui Badan Pendapatan Daerah dan Bapenda Kota Kupang menghadirkan kebijakan terkait dengan pengurangan PBB 2. Ya, seperti apa? Ya, siapa saja yang bisa mendapatkan pengurangan dendanya? Kita akan bahas ini bersama dengan Pak BS Mesak SSTP MSI, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang, atau yang biasa disapa dengan Pak Semi. Selamat pagi, Pak Semi.
1: Selamat pagi, Pak Tompi.
0: Bagaimana kabar, Bapak?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Sehat ya. Terima kasih Bapak sudah luangkan waktu untuk katong di program 1 RRI Kupang pagi ini. Katong sama-sama mengedukasi masyarakat terkait dengan kebijakan pengurangan denda PBB P2 bagi masyarakat Kota Kupang. Sebenarnya Pak Semi, apa yang melatar belakangi pemerintah Kota Kupang ini terapkan kebijakan pengurangan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan bagi masyarakat nih, Bapak Semi?
1: Jadi baik, selamat pagi dulu. Nah, di Bursop, Nusa Tenggara Timur, kebijakan ini dilatar belakangi oleh keinginan dari pemerintah untuk memberikan kemudahan pada kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kewajiban PBB kedua, ya, khususnya bagi masyarakat yang memiliki tunggakan atau administrasi.
0: Secara data, apakah banyak juga ya warga Kota Kupang yang belum membayar pajak PBB P2 ini, Pak?
1: Ya, berdasarkan data kita itu, kalau angka uangnya saja, karena ini kan data bawaannya dari tahun 2014 bahwa itu masih ditangani oleh PT Pak, sehingga data bawaan dengan sampai sekarang itu kurang lebih isi utang daripada pajak PBB sendiri sampai dengan kisaran 40 miliar lebih.
0: 40 miliar rupiah lebih ya. Sorry ya. Pak, tadi datanya sempat beta ya, tidak kedengaran dengan jelas. Itu dari tahun berapa, Pak?
1: Dari tahun 2014, kan ada bawahan dari 94 sampai 2014 ditangani KPP pertama, kemudian dilanjutkan oleh Bapenda Kota Kupang sendiri, dan itu kurang lebih 40 miliar.
0: Lumayan banyak juga, Pak.
1: Ya, lumayan.
0: Ini
1: ya, kita harus maklumilah kondisi masyarakat kita ya.
0: Betul, dengan keadaan ekonomi sekarang juga Pak ya, Kotong juga pahami ya, soal itu.
1: Sekarang ini kondisi ya.
0: Iya. Jadi sebenarnya Bapak, untuk pengurangan kebijakan ini akan berlangsung sampai kapan, Bapak?
1: Ya, jadi dia sampai ya penyebaran yang sudah dilakukan itu kan mulai dari tanggal dalam rangka memeriahkan bagian daripada memeriahkan ke-81.
0: Jadi ini hanya sampai di bulan Agustus ya, Bapak ya?
1: Untuk sementara ini, nanti kita akan lihat hasil evaluasinya seperti apa, belum selesai.
0: Oke.
1: Bagaimana ya minat daripada masyarakat, bagaimana itu ya.
0: Minta maaf Bapak, ini suaranya tidak kita dengarkan secara jelas.
1: Oke.
0: Iya.
1: Halo?
0: Iya, Bapak.
1: Ya, ah, oke. Okay. Sudah, Pak?
0: Sudah, Bapak, sudah. Ini okay. Iya, Bapak. Jadi Bapak Semi, kira-kira dari yang sudah melatar belakangi dengan adanya kebijakan ini begitu ya. Banyak juga alasan bahwa ada kelompok masyarakat yang mungkin karena lupa begitu ya, atau mungkin karena keadaan ekonomi. Nah, ini dari data juga ya, siapa saja nih Pak, kelompok masyarakat atau wajib pajak yang menjadi sasaran dari pengurangan denda PBB P2 ini Pak?
1: Ya, jadi yang menjadi sasaran itu adalah masyarakat yang tentunya memiliki tunggakan dan dia tidak terbatas. Jadi, ya untuk sasaran ini tidak terbatas. Yang pasti pada masyarakat yang memiliki tunggakan.
0: Ya, berarti tidak terbatas untuk siapa saja ya Pak ya?
1: Tidak terbatas, ya.
0: Oke, dan ini kira-kira berapa besar nih Bapak di pengurangan denda yang diberikan kepada wajib pajak?
1: Ya, jadi sesuai dengan program kita itu tahun 1994 sampai dengan 2014 itu dikenakan pemotongan 75%, kemudian 2015 sampai dengan 2020 itu dikenakan 50%, dan 2020 sampai dengan 2023 dikenakan pemotongan 25%, begitu Pak.
0: Jadi semakin lama dia apa pengurangannya itu semakin besar ya Pak ya?
1: Iya, jadi semakin lama periode tunggakan juga otomatis presentasi pengurangan sanksi dan bagi bentuk memberikan keringanan kesempatan pada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban mereka.
0: Iya. Iya. Ini dari tahun 94 ada Bapak ya?
1: Ada. Pajak ini kan dari zaman Yesus
0: juga ada. Bapak itu kayaknya 2000 tahun yang lalu Bapak. Tapi di sini Bapak, mungkin Bapak tahu ya, kira-kira kenapa alasan sampai di tahun 94 itu dia tidak membayar PBB P2 ini? Kira-kira itu karena apa? Mungkin karena turun-temurun dari keluarganya tidak tahu kah? Atau ya mungkin pemilik tanahnya sedang berwisata ke lain tempat atau tinggal di tempat lain tapi tanahnya ada di Kota Kupang, Bapak?
1: Oke, itu juga itu masuk akal juga ya, memang seperti itu. Jadi berbagai alasan lah, diantaranya memang kelalaian sendiri daripada wajib pajak, kemudian memang saat itu mungkin kondisi peralihannya dari Pemprov ke kota waktu itu ya, di tahun-tahun seperti itu, masa-masa peralihannya untuk menuju ke Kota Kupang tahun 96 waktu itu, sehingga dalam tahunannya itu mungkin sehingga masyarakat waktu itu kira-kira gimana nih harus membayar. Nah, kemudian kanal pembayaran yang mungkin terbatas, kemudian saat itu ya, petugas juga tidak dapat menjangkau semua wilayah, dan untuk masalah-masalah seperti ya, masih terbawa sampai sekarang seperti itu sih. Untuk masalahnya ya, dan tidak hanya utangnya, masalahnya juga terbawa sampai sekarang, termasuk kondisi ekonomi daripada masyarakat itu juga. Jadi bagian yang terhadap terjadinya tunggakan itu.
0: Iya. Baik, Bapak Semi, ada yang sudah bergabung dengan Kotong di line telepon. Kotong coba angkat Bapak ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya.
2: Ibu Ellen di Liliba.
0: Ibu Ellen di Liliba, silakan Ibu Ellen.
2: Ah, menanya pajak ini saya langsung saja.
0: Boleh, boleh.
2: Banyak hal yang perlu dipertimbangkan juga oleh pemerintah kota.
0: Apa itu?
2: Undang-undang yang lalu kan ada pemutihan pajak. Kalau ada pajak dari tahun yang 1990 yang masih itu kan sudah pernah ada undang-undang yang pemutihan. Yang kedua terkait juga ada orang yang mengurus pajak tiba-tiba meninggal. Ahli warisnya tidak mengetahui objek pajaknya ada di mana.
0: Bisa masuk.
2: Tapi tagihan pajak bertahun-tahun. Itu juga salah satu mungkin menjadi pertimbangan dari Bapak narasumber. Terima kasih.
0: Baik, Ibu Ellen, terima kasih ya sudah gabung di line telepon. Silakan Bapak Semi, ada tanggapan soal itu Bapak?
1: Ya, baik, terima kasih Mama Ellen.
0: Iya, betul.
1: Dari dulu ya, iya, terima kasih Mama atas masukan pemutihan ya terhadap pajak yang sudah sekian lama. Memang langkah ini sementara kami
0: kaji,
1: atur, kami kaji untuk kami bagaimana menerapkan. Tapi kriteria pemutihan itu tidak mudah. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah ini kami semoga tidak terlalu lama, Mama Ellen, kita bisa penuhi apa yang disampaikan oleh Mama Ellen. Kami sangat-sangat paham, termasuk program pengurangan ini pun program yang baru pernah dilakukan di Sopenda.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu. Ini pertama kali kami lakukan. Sebagai komunikasi ketemu dari Pak Wali sendiri, maka kami coba menerapkan program ini.
0: Nah, tadi Ibu Ellen juga sampaikan ini mungkin karena ahli warisnya tidak tahu karena pemiliknya itu sudah meninggal, jadi tidak tahu soal itu. Nah, bagaimana juga dari Bapenda sendiri mungkin dengan edukasi-edukasi bisa disampaikan seperti itu?
1: Ya, terkait dengan itu mungkin kita bisa bangun komunikasi. Itu datang komunikasi. Ya. Tidak mungkin kan karena kembali di kewajiban kita sebagai wajib pajak ini kan hitung lapor bayar itu kewajiban wajib pajak, kewajiban kita sebenarnya sebagai wajib pajak di negeri ini. Sehingga bagaimana petugas ini bisa tahu kalau tanpa ada informasi kepada kami. Jadi silakan kunjungi kanal-kanal resmi Bapenda untuk dapat informasi. Apalagi kita sudah ada di kelurahan. Kalau bisa kita bangun komunikasi supaya itu bisa terselesaikan ya.
0: Baik. Iya. Jadi Pak Semi, kira-kira untuk kebijakan ini persyaratan-persyaratan apa saja yang perlu disiapkan masyarakat untuk bisa manfaatkan kebijakan ini, Pak Semi?
1: Ya. Jadi yang pasti objek pajaknya ada dulu dan terdaftar di KAN.
0: Oke.
1: Ya, itu yang paling utama. Kemudian yang pasti harus ada tunggakan yang memang sesuai dan masuk di dalam program kegiatan ini, begitu.
0: Baik.
1: Kemudian silakan untuk nanti melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan batas waktu yang sudah diberikan. Kemudian pastikan data objek itu untuk wajib pajaknya itu sesuai. Dan sampai nanti bayar langsung dibayar punya saya, nah itu kawan.
0: Baik, Pak Semi, ada yang sudah bergabung kembali. Halo, selamat pagi.
3: Shalom. Selamat pagi, Tofongki.
0: Selamat pagi, Bapakku di bumi.
3: Miller, kau se.
0: Bapak Miller, bagaimana Bapak, ada yang perlu disampaikan?
3: Ah, begini, tadi saya mendengar dari tadi tentang pajak ya kakak.
0: Iya, PBBP 2, pajak bumi dan bangunan.
3: Iya, bumi dan bangunan.
0: Ya.
3: Selamat pagi, Pak Semi. Ini saya Miller Tause, mungkin kakak sudah lupa saya, tapi saya selalu ingat kakak di Bapenda waktu itu dengan Pak Alfred Lakabela, itu teman saya.
0: Ya, silakan Bapak langsung.
3: Saya ingin bertanya pada nih Pak, kenapa sampai saat ini saya tidak pernah dapat lagi kertas pajak atau saya mau bayar di mana saya tidak tahu lagi, karena sudah sudah 2 tahun ini tidak pernah saya dapat. Bagaimana dengan solusinya? Biasanya mereka antar tapi tidak dapat. Dengan tetangga-tetangga saya di RT 17 Kelurahan Oepura. Kalau tertera di pajak itu Muller Kause.
0: Oke.
3: Okay. Nah, yang berikut tentang pemutihan. Bagaimana kalau beberapa tahun yang lalu itu ada yang kita tidak bayarkan tidak dapat SPTT ya? Bagaimana itu depung solusinya untuk pemutihan? Mungkin ini saja kakak.
0: Iya.
3: Terima kasih, Tau Fongki dan Pak Semi. Ya, mohon maaf kalau bila di luar dari koridor pendapat saya. Salam indah penuh santun, Miller Kause. Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih Bapak Miller di Oyepura. Ini Bapak ada solusi kah Bapak buat Bapak Miller?
1: Iya, untuk Bapak Miller, pagi ini langsung informasinya langsung kami sampai. Baru-baru padahal kami kegiatannya di Kelurahan Oyepura, Bapak Miller.
0: Oh ya?
1: Iya, kan bisa.
0: Oke. Okay.
1: Karena kita masuk dalam ronda, kita keliling semua kelurahan. Dalam rangka Bapenda Merah Putih ini juga kami masing-masing kelurahan kan kita lakukan 2-2 hari.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu yang pertama keterbatasan petugas ya. Ini juga tidak standing kondisi kita ini saja. Kadang tidak sampai mencapai apa wajib pajak yang ada sehingga informasi ini kami butuh seperti ini supaya kami dapat menyampaikan tunggakan ini kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Tapi kalaupun seperti itu tidak ada, nanti kami akan masukkan dalam data susulan yang kami akan sampaikan kepada pemilihan.
0: Baik. Mungkin ini jadi ya. Mungkin ini jadi apa juga ya Pak ya, kalau misalnya ada warga yang mengalami hal yang sama seperti kayak Bapak Miller begitu, adakah nomor aduan yang bisa disampaikan kepada Bapenda seperti itu untuk bisa ditindaklanjuti?
1: Oke. Ya, nanti silakan ke nomor saya bisa. Ya, ke nomor saya. Pak Tongki.
0: Iya.
1: Ah, 0811 3838816. Nah nanti bisa saya arahkan di bidang yang sesuai untuk bisa diselesaikan, bisa dikomunikasikan apa persoalannya.
0: Baik, ya Pak, ini kira-kira untuk pembayarannya untuk sekarang ini apakah bisa dilakukan secara digital atau melalui kanal-kanal pembayaran tertentu, misalnya di bank atau bisa datang ke kantor Bapenda seperti itu?
1: Oke, jadi kita sudah dengan kiri, kita bisa juga di Bapenda langsung, karena di Bapenda, saya luruskan dulu, kalau di Bapenda itu bukan berarti serahkan ke petugas.
0: Iya.
1: Di Bapenda, karena kebetulan loket bank, kasirnya Bank NTT itu ada di situ.
0: Oke, di samping ya Pak ya?
1: Iya, kemudian Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan BCA. Serta loket pelayanan Bapenda yang ada. Biasa kami buka juga di kelurahan, tapi kami bawa petugas bank untuk hadir. Begitu. Kemudian lewat mobil banking pun sudah bisa.
0: Bisa ya?
1: Dari PIN, Garuda, dan produk-produknya perbankan itu sudah bisa. Gitu. Karena kami sudah kerjasama dengan perbankan yang ada di produk bank.
0: Baik. Baik, terakhir nih Pak ya, karena kita terbatas waktu, kira-kira bagi masyarakat yang saat ini masih memiliki tunggakan PBBP 2 yang sedang mendengarkan wawancara ini, apa yang sebaiknya mereka lakukan Pak setelah mendengarkan informasi ini mengenai kebijakan pengurangan denda ini Pak Semi?
1: Ya, jadi bagi Bapak Ibu masyarakat yang memiliki tunggakan atau sanksi administrasi terkait dengan pajak PBBP 2 ini dapat menghubungi kami, Badan Pendapatan Daerah, ke kanal-kanal resmi kami, langsung di kelurahan, komunikasikan dengan Pak Lurah, nanti Pak Lurah akan komunikasikan dengan kami langsung, atau hubungi nomor saya. Nah, nomor saya ada, gimana saya berikan nomor saya? Silakan hubungi supaya bisa dikomunikasikan apa masalahnya, dipastikan bahwa akan terselesaikan itu juga.

Pendengar demikian Pak Semi, Kepala Bapenda Kota Kupang yang sudah bersama kami ya di Kupang pagi ini. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, kita masih akan mencoba menghubungi BMKG untuk mendengarkan informasi cuaca.

0: Ya, dan berikut kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Lestari Kupang, ada Ibu Listi. Selamat pagi, Bu Listi.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabar, Ibu?
1: Baik, kakak bagaimana?
0: Saya sehat, Ibu. Puji Tuhan. Pagi ini, Ibu, kalau dilihat di jendelanya Pro 1 Lestari Kupang, pagi ini tidak ada awan sedikit pun di langit yang biru gitu. Ya, sejatinya seperti apa sih, Ibu, informasi cuaca hari ini? Boleh disampaikan?
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Kupang. Selamat saja berada. Kami dari BMKG Altari akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di NTT berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 25 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Untuk hari ini, tidak ada peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Sekian informasi yang tadi disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Iya, Ibu Listi, untuk beberapa hari ini sepertinya angin tidak terlalu kencang gitu ya. Apakah ini untuk kecepatan anginnya mulai menurun ya, Ibu ya, beberapa hari ke depan?
1: Iya, untuk 1-3 hari itu mulai menurun. Hanya saja untuk tanggal 14 sudah mulai terkecil lagi.
0: Oke. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Listi dengan informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, selamat bertugas.
0: Ya, berikan demikian Ibu Listi, forecaster BMKG Lestari Kupang yang sudah menyampaikan informasinya untuk kita di pagi hari ini. Memang tadi disampaikan bahwa untuk cuaca didominasi cerah begitu ya. Kemudian suhu udaranya berkisar sampai maksimalnya 33 derajat Celcius. Untuk angin dia sedikit reda nanti di tanggal 14 ya. Tadi disampaikan Ibu Listi anginnya diperkirakan akan kencang lagi.

Tahukah Anda, awalnya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia direncanakan berlangsung di lapangan Ikada, yang kini dikenal sebagai kawasan Monas di Jakarta. Namun, rencana itu dibatalkan. Saat itu, tentara Jepang masih bersenjata dan dikhawatirkan akan membubarkan kerumunan jika proklamasi dilakukan di tempat terbuka. Akhirnya, dipilihlah halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat itulah, pada pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan dan menjadi penanda lahirnya bangsa Indonesia yang merdeka.